Satu lagu dari Lantun Orkestra dengan Ketoprak. Aduh, demen banget dah tuh. Ini makanan tradisional ya, salah satu makanan favorit Ayi juga dah. Banyak sayur-sayuran di sono. Sayurannya cuma satu ya. Yang banyak tuh gadu-gadu, ame apa lotek, ame apa lagi dah tuh. Yang satu lagi tuh. Ya Allah, lupa dah. Lapar jadinya kita.

Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas bang.

0: Berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabar gini, dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Prompet FM Suara Budaya Jakarta. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya Prompet FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku ya, yang kaitannya dengan tema teman sejati. Oke, tadi udah ada telepon nih dari Pak Herman Ganesha. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak Herman? Kemana aja? Somse bener dah.
3: Baik, kok apa? Kabar baik.
2: Kabar baik ya, alhamdulillah. Pasportnya dulu boleh?
3: Prompet Suara Budaya Jakarta. Teman sejatiku.
2: Oke, kalau Pak Herman sendiri berbicara masalah teman sejati seperti apa?
3: Kalau menurut saya mah teman sejati itu kalau
2: iya. Yeah.
3: Lagi sakit, istilahnya gitu. Mm-hmm. Yang waktu senang aja gitu, yeah. Bilang senang gitu, salin. Terus kita lagi nggak punya apa-apa gitu,
2: dicuekin,
3: minjem uang lah gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Uang kalau ada gitu dikasih, kalau nggak apa-apa, kalau nggak ada mah ya nggak apa-apa.
2: Kagak nape ya, begitu deh ya. Itu yang kudu kita ketahui, kita pahamin ya. Siap-siap.
3: Iya, nggak apa-apa, sempet-sempet tangan lagi itu, nggak susah, Pak. Iya, tenang malu. Iya gitu,
2: Mawan. Benar-benar, benar. Baik. Nih, Pak Herman, udah makan belum?
3: Udah sih, nih sarapan uduk.
2: Sarapan nasi uduk, masya Allah, enak bener dah tuh. Ya Allah, baik. Pak Herman, mau kirim salam buat siapa ya Pak Herman? Kenapa?
3: Belum ngopi nih Wawa.
2: Belum ngopi? Ayo, abis ini ngopi deh. Gulanya dikit aja Pak Herman ya. Jangan banyak-banyak.
3: Biasa, kopi aja. Kopi ABC Bang Wawa pakai gula.
2: Oh gitu, iya deh, kagak nape. Pak Herman mau kirim salam buat siapa?
3: Ya, salam-salamnya buat Pong Haji. Semoga sehat-sehat selalu Kong Dani ya.
2: Amin ya Rob.
3: Oh ada Bang Hasan, yeah. Ada Pak Hari, nah, ada Pak Tugimi sama Bu Yati yang ada di.
2: Iya. Yeah. Iya yeah, Bu Yati. Iya. Yeah.
3: Yeah.
2: Siap.
3: Iya
2: yeah,
3: ada Bang juga, ada Pak Bambang, ada Bu Epi, Tepi ya yang adual.
2: Aha. Nih dapat salam dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Herman, kemana aja tapi tetap sehat selalu ya.
3: Ya sehat Bang Haris, ya Bang Haris udah jangan lupa ngejemur Bang Haris,
2: Iya iya iya iya siap.
3: Nah, semua pro tempat aja ada yeah. Iwan juga Bang Iwan. Ada Haji Amsar nih yang ngajar.
2: Haji Amsar, iya, betul.
3: Pak Sarbo Pak Bang Iyo Pak Kusno ya Pak Kusno. Pokoknya buat semuanya aja.
2: Siap, 87 kalau gitu. Iya, baik.
3: Satu bumi petanggerahannya ada Pak Ritopan.
2: Baik, oke.
3: Terima kasih Bang.
2: Sama-sama Pak Herman Ganesha, salam buat keluarga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bacain lagi, ada Ibu Wati Sunardono di Cipinang ya. Buat apa teman sejati, teman yang bisa diajak susah maupun senang ya. Oke, jangan mau senangnya aja, giliran kita lagi susah ditinggalin. Iya betul. Ibu Wati, apa kabar Ibu Wati Sunardono? Sehat selalu ya Bu. Oke. Udah ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Udah masuk, silakan yang melalui telepon 021. Ya, dah dimatiin kagak napa dah. Kita sabar aja. Oke, ada Mas Slamet Nurusani di Magelang. Pagi Bang Wan, dari ketika berbaur cara komunikasinya gimana serta kelakuannya gimana? Nanti kalau dah lamaan ntar kita bisa terus berbaur atau kita cukup tahu tanpa harus membenci. Gitu Bang Wan. Wow, keren. Matur nuwun. Oke, ya. Oke. Siap. Oke, yang sudah masuk melalui telepon 021, kalau ini tunggu sebentar ya, nanti disapa ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, pasportnya?
4: Prompet FM Suara Budaya Jakarta, Nanti Jati selalu di hati.
2: Alright, baik. Dengan siapa Bang Indra?
4: Kenapa?
2: Dengan siapa?
4: Bang Indra ini Kalijodo.
2: Yoi, saik. Bang Indra Kalijodo, apa kabar? Sehat selalu ya.

0: Gimana suaranya?
1: Dengar cakep, bang? Kedengeran, walaupun kecil kedengeran masih oh, bisa. Iya. Oke, langsung ya, saja Bang Indra.
0: Bang, suaranya, Bang.
1: Gak apa-apa, kita naungin kok. Oke, Bang Indra gimana kabarnya? Kalau menurut tanggapan Bang Indra dengan tema kita kali ini?
0: Teman sejati ya?
1: Iya.
0: Saya sih punya teman Bang, sahabat tuh.
1: Iya, yeah.
0: Teman udah gak ada Bang.
1: Oh, oke.
0: Meninggal, udah 14 tahun yang lalu.
1: Masya Allah, iya, iya, iya.
0: Iya, ada selalu ada Bang buat saya Bang. Iya, mau susah, mau seneng.
1: Iya, yeah. Begitu ya.
0: Pokoknya baik banget Bang.
1: Baik banget, bang. Amin. Insya Allah dapat yang lebih baik lagi nantinya ya, Bang Indra ya. Oke.
0: Iya.
1: Baik, itu ya. Tapi teman sejati suka dukanya ada hadir di dekat kita gitu ya, Bang Indra ya.
0: Iya, selalu ada gitu. Kalau mau apa, senengnya doang.
1: Beneran.
0: Ada
1: gitu. Bujuk, jangan begitu deh ya. Oke.
0: Iya, jangan gitu Bang ya.
1: Jangan gitu dong ya. Bang Indra, udah sarapan belum?
0: Udah tadi ya,
1: udah.
0: Tadi tuh Pak nyokap goreng ayam tadi.
1: Wih, saik banget nih nyokap, ya Allah. Iya. Sehat selalu buat menyokap ya, ya Allah.
0: Iya,
1: kudu ayam aja juga bener-bener enak bener. Amin, amin, iya. Amin.
0: Mohon dah, sarapan dah.
1: Apa, saya? Due tadi adik Sipang. Sipang itu, buah Sipang. Iya, pisang. Oke, baik. Ya, itu aja.
0: Ya, salam aja pokoknya buat
1: boleh, boleh.
0: Semuanya aja.
1: Semuanya aja. Iya. Yeah.
0: Salam kenal tuh Bang Aris tuh.
1: Nah, nih Bang Aris langsung selamat pagi Bang Indra, sehat selalu ya kata beliau.
0: Ya, amin, amin. Salam kenal ya Bang Aris ya.
1: Iya, yeah. Main-main tuh ke sono tuh ke Bang Aris, ya. Yeah.
0: Saya enggak tahu Bang, kalianya di mana
1: nih? Bang Aris, kalianyanya di mana nih Bang Indra mau main nih? Coba tolong. Nah, Bang Indra mungkin kudu namanya apa sharing telepon punya nomor gak biar nanti sama Bang Haris nih coba nomor teleponnya berapa
0: ya? Nanti dah saya nggak punya WA Bang.
1: Nggak apa-apa, SMS aja masih ada kok SMS.
0: Saya sebutin nomornya nih.
1: Lobe siap mungkin teman-teman yang lain pendengar yang lain juga boleh berteman. Oke berapa?
0: 0878
1: 0878
0: ya
1: 4874 ya putus. Oke. Okay. Ya yeah, Bang Indra katanya Bang Haris di belakang Mall Season City. Oke okay, deh cari dah tuh ya. Yeah. Oke. Okay. Baik. Ya yeah, nanti telepon lagi kalau misalkan masih bisa ya yeah, Bang Indra ya. Yeah. Sudah ada Pak Bambang di Depok. Assalamualaikum selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam. Okay.
1: Sebentar. Pak Bambang tahan dulu sebentar ini kayaknya Bang Haris yang keputus tadi dikit. Sebentar tahan dulu boleh ya? Sebentar aja ya. Oke. Okay. Iya, halo Bang Indra ya?
2: Iya.
1: Bang Indra?
2: Halo.
1: Oh, bukan.
2: Assalamualaikum, bukan Bang Indra.
1: Oke, okay. Sebentar. Teh ditahan dulu Pak Bambang dulu boleh, Teh?
2: Iya.
1: Boleh ya?
2: Sebentar
1: ya. Oke. Iya, Pak Bambang langsung saja Pak Bambang, silakan. Pak Bambang?
2: Ya, Berobat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Teman sejatiku.
2: Teman sejatiku.
1: Oke, baik. Langsung saja kalau Pak Bambang bagaimana? Agar supaya mendapatkan teman sejati versi Pak Bambang.
2: Ya, kalau saya lihat orangnya dulu ya, lihat Bang Irawan ya.
1: Iya,
2: Tolaknya kok enak tutur katanya, enak, okay. Tidak menyinggung orang, betul. Tidak ngomongin orang gitu. Saya punya teman sejati dulu tuh zaman ya? Kuliah tuh Bang Awan sama-sama merantau kan, sama-sama kuliah, yang satu dari Bengkulu, saya dari Depok gitu iya, kan.
1: Ada ya, gitu ya.
2: Ternyata sampai orangnya enak nih,
1: gitu, enak
2: ngobrol ya? Segala macam gitu. Saik, ya.
1: Sampai sekarang masih berhubungan? Sampai sekarang.
2: Aduh, masih? Setelah nikah, setelah apa? Udah gak bisa lagi dihubungi.
1: Coba ngomong
2: waktu
1: mungkin.
2: Waktu selesai kuliah juga udah.
1: Coba deh Pak Bambang mungkin menyapa dengan siapa, siapa tahu walau alam ya dia beliau dengar gitu boleh silakan.
2: Ya orang Bengkulu namanya Rudi.
1: Iya nggak apa-apa, siapa tahu Pak Rudi dia dengerin pakai RRI digital kita menekitehe coba.
2: Iya, tapi dia kayaknya pulang iya. Bengkulu udah.
1: Ya Allah, di sini pesimis aja Pak Bambang.
2: Pulang Bengkulu.
1: Ya udah deh, kalau gitu nggak apa-apa. Wawan kagak maksa.
2: dulu kan belum ada nomor
1: HP. Oh bang, gitu ya.
2: Eh Bang Awan.
1: Ya udah, enggak apa-apa deh. Iya,
2: jadi enggak bisa komunikasi
1: ya. Begitu ya. Gitu. Yang penting kita doain ya biar.
2: Tapi sekarang saya punya teman sejati nih Bang Awan.
1: Alhamdulillah ya, udah ada lagi. Siap.
2: Ya, punya teman sejati. Mm-mm. Siapa Bang Awan coba?
1: Lah kagak tahu yang punya situ Pak Bambang. Lah kita mana tahu. Siapa Pak Bambang?
2: Teman sejati sekarang 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Terima kasih Naya. Dengan adanya begini Pak Bambang kan punya kenalan
2: dalam ketepian saya.
1: Benar, Pak Bambang punya teman baru.
2: Teman saya. Benar.
1: Iya, ade Pak Herman Ganesha, Pak Indra, ada Ibu Eti Rustam Rasyani. Aduh banyak ya temannya ntar ya.
2: Iya, Bang. Kak Kunjo, Pak Haris,
1: baik, istrinya. Iya, alhamdulillah. Gitu kan? Baik, kalau begitu. Nah,
2: sekarang teman sejati saya itu
1: gitu ya? Enggak apa-apa, siap, cakep kalau begitu. Baik, Pak Bambang.
2: Lebih banyak teman saya lebih banyak sekarang temen, itu. Ya?
1: Baik. Kalau begitu Pak Bambang mau kirim salamnya untuk siapa, menyapanya langsung saja?
2: Salam-salam aja sedikit aja.
1: Loh, Be.
2: Untuk engkau Ngaji Dani.
1: Ini katanya Bang Haris selamat
2: Haris,
1: pagi.
2: Tadi udah naik ya, Pak Haris tadi kan udah.
1: Iya. Bang Haris menyapa.
2: Pak Haris udah naik tadi
1: ya. Iya, ini saya bacain dulu Bang Haris menyapa. Selamat pagi Pak Bambang. Benar tuh teman sejati kita Pro 4 FM. Sehat selalu ya, Pak Bambang katanya begitu.
2: Iya benar okay. Pak Haris.
1: Oke. Okay.
2: Kalau enggak ada Pro 4 saya enggak kenal Pak Haris.
1: Waduh, lebay biasa.
2: Kenal Bu Siti.
1: Masyaallah. Baik, amin.
2: Baik. Iya, karena Pro 4 jadi kenal ya. Pak Haris. Iya.
1: Oke, okay, baik.
2: Kenal sama yang lain jadinya gitu.
1: Oke, itu aja Pak Bambang.
2: Terus salam dong Bu Wigati, udah lama sekali Bu Wigati.
1: Iya,
2: ya,
1: mungkin beliau sibuk. Iya.
2: Iya, udah lama sekali.
1: Terus ya, ada lagi nih Ibu Titi DJ Dewi Jembatan Besi. Assalamualaikum Pak. Pagi Pak Bambang, salam sehat selalu Pro 4 dekat di hati sahabat sejati ya katanya.
2: Iya Bu Titi, Bu Dewi. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Iya, terus tadi katanya Bu Titi menanggapi berkaitan dengan tema katanya begini, mana sih? Ya Allah. Ya tadi Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan. Kalau teman sejati itu adalah teman setia dalam suka maupun duka. Kalau kita menghadapi masalah kita curhat dengan harapan dia dapat memberi solusi ya, dan dia mau mendengarkan dan dengan menutup rapat rahasia kita. Saling memberi dan menerima. To take and give, saling menghargai, saling melindungi, begitu, begitu ya. Oke, begitu ya, Pak Bambang ya.
2: Iya, saya setuju itu.
1: Setuju ya, siap. Oke, baik. Oke, itu saja, Pak Bambang.
2: Oke, gitu aja, Pak Bambang. Terima kasih ya.
1: Sami-sami, Pak Bambang, tetap semangat ya.
2: Sejatiku, Pro 4 FM.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu buat Pak Bambang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik Pak Bambang. Di belakangnya sudah ada Eteti. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf menunggu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf menunggu.
3: Ya enggak apa-apa kok, Etet punya paket
1: dan takut. Onde mande
3: banyak. Paket untuk sebulan.
1: Begitu ya subhanallah.
3: Tapi nomor bukan nomor WA, nomor simpati. Gitu. Alamat runcu dulu Dawawan.
1: Gitu. Alhamdulillah baik. Etet pasportnya boleh.
3: 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Iya.
3: Temanya apa? Teman sejatiku ya?
1: Ya. Kalau Ete gimana? Untuk mendapatkan
3: teman sejati itu yang seumur hidup dan meninggal.
1: Oh gitu. Tapi bagaimana cara Ete?
3: Sekarang dapat lagi.
1: Iya. Bagaimana cara Ete? Bagaimana cara Ete mendapatkan teman sejati?
3: Ya kita kan sering curhat-curhat dawan.
1: Oh gitu.
3: Ya juga curhat sama Ete. Jadi nama kita satu perasaan kita terima.
1: Ya.
3: Tapi ada juga teman. Kenal kita cuman memanfaatkan kita doang Dawawan. Kita
1: betul.
3: Diajak kemana-mana untuk apa jadi apa gitu dia untuk ngangkat dia jadi ketua gitu Dawawan.
1: Iya.
3: Setelah betul. Jadi ketua
1: lupa
3: kita dilempar.
1: Onde mande
3: kita nggak ingat lagi.
1: Onde onde.
3: Sering gitu Dawawan. Ete tuh punya teman begitu.
1: Iya.
3: Dimamaskan sama teman yang lain. Tapi ini ada teman sejati Ete. Satu perasaan juga Ete. Mudah-mudahan opung lilik menikah di cawang.
1: Siapa namanya?
3: Opung Lili.
1: Opung Lili, Lili. Ya, sehat selalu Opung Lili.
3: Ah. Bu Titi Dewi juga teman sejati.
1: Titi Dewi, Bu Titi Dewi DJ.
3: Bu Titi DJ, nama
1: ya. DJ. Tambah DJ sedikit enggak apa-apa itu ya Bu Titi Dewi ya, biar lebih tenar.
3: Supaya ngetop ya jadi bintang, bintang artis itu.
1: Oke.
3: Okay. Bu Titi Dewi dengar tetap enggak ketawa aja.
1: Kayaknya gitu. Oke, okay. Baik.
3: Kita punya sama sejati itu Dawawan, kita curhat. Lebih pula dari adik Dawawan. Iya, iya. Dia juga curhat sama kita, gini-gini, kita tampung. Jadi kita kalau pergi tuh berdua-dua, kemana-mana berdua-dua. Oh, dear. Tanpa dia tuh kita gak bisa pergi, gitu Dawawan. Iya, dia juga begitu, okay. Tanpa Uni kan masa saya, saya gak mau pergi sama Uni, kata gitu. Ya baik banget teman sejati itu. Siap. Kalau apa kita ngeluh dia terima, tapi dia gak mau nyampein ke orang lain. Iya, betul, kita jangan. Berdua aja yang curhat-curhatan pribadi.
1: Menutup aib orang ya, Ete ya. Baik.
3: Ya mengenai pribadi, baik, mengenai Ete. Apa aja. Iya. Aku gini-gini Uni. Ya kita sama-sama Lili, cobaan itu macam-macam Li. Iya. Sabar aja ya Li, segitu aja. Iya, kemarin habis sakit ya, mungkin sekarang udah sembuh Dawan.
1: Siap, alhamdulillah. Oke, oke. Ete mau kirim salam untuk siapa Ete?
3: Buat Bu Titi Dewi, ya. Buat Pak Ali Topan, Bu Helmi, ya. Buat Bu Dindin, Bu Ulan, Bang Zen Bang yang Jen. Orang lama kita.
1: Kemarin, kemarin beliau on air, Ete.
3: Kemarin, Ete mau masuk, nggak bisa-bisa, macet mulu.
1: Gitu ya.
3: Ya udah, Ete, dengar, mau masuk, macet mulu.
1: Macet mulu ya, Ete, ya.
3: Ketep-ketep
1: mulu,
3: udah monitor aja.
1: Ini alhamdulillah
3: bisa masuk.
1: Alhamdulillah, rejeki Ete. Nah Ete dapat sapaan dari Bang Haris kalianya. Selamat pagi, Umi Ete. Oh, Ete itu tante. Iya, Ete itu tante. Jadi Umi Eti, ya Umi Eti senang banget nih romannya. Sehat selalu ya Umi Eti dan semangat.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, terus ada lagi nih temannya nih, Ibu Titi Dewi DJ Jembatan Besi.
3: Iya. Ete itu teman sejati kita juga Ibu Titi Dewi. Pencurah-curah.
1: Iya, Ete Rustam, teman sejati Ambo. Hampir setiap hari kita komunikasi, curhat dan bertemu dengan sering.
3: Kau jana rumahnya, curhat sama kita. Kita juga begitu kebocoran curhat sama
1: dia. Oke, deh baik.
3: Itulah teman sejati Dawawan yang baik gitu ya.
1: Betul, Ete. Baik, Ete mau kirim
3: apa? Siapa lagi ya? Bu Ulan ya?
1: Bu Ulan,
3: boleh. Buat ini Pak Sahrul Ramadan
1: yang di Tanjung. Iya, boleh.
3: Nggak pernah dengar namanya ya.
1: Mudah-mudahan sehat.
3: Atau apa tuh? Atau Mustafa yang rumahnya di Bintaro dulu tuh.
1: Oh gitu ya? Oke.
3: Okay. Orang lama-lama. Mm-hmm. Ya, semua buat Bu Helmi juga ya. Buat Dagilang di Kerawang. Buat Udah Wahyu. Buat Bu Anissa.
1: Bu Anissa juga sehat. Bu Haja Anissa sehat ya.
3: Ya, Bu Tete Dinda. Tete Dinda di Bogor.
1: Alright. Baik.
3: Ya, buat semua Dawawan.
1: Okay. Siap. 87.
3: Buat Dawawan sama Betugeh Dawawan.
1: Bu Ete udah sarapan belum?
3: Belum.
1: Onde mandi kenapa belum baru sarapan?
3: Baru minum aja ntar aja sarapannya siang-siang dikit.
1: Kenapa? Nanti sakit paruhnya.
3: Enggak tahu bingung lihat tukang sayur lewat. Kita cuma berdua di rumah Dawawan. Ya? Sama kucing ada tiga.
1: Oh, kucing bertiga. Oke, siap. Alright.
3: Kucing dulu kasih makan baru orangnya rumah.
1: Enggak apa-apa. Itu namanya dapat sahabat sejati juga. Oke, Ete, makasih banyak Ete ya. Sehat selalu buat Ete.
3: Sama Dawawan ini Mas alhamdulillah bisa masuk Dawawan.
1: Alhamdulillah. Ya.
3: Mencet.
1: Ya, masuk.
3: Udah
1: biar aja. Siap, baik.
3: Makasih banyak Dawawan.
1: Sehat selalu.
3: Selamat bertugas Dawawan.
1: Sama-sama.
3: Salam buat keluarga yang di Bogor Dawawan ya.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eti Rustam Rasjani. Oke, ayo bacain lagi WhatsApp-nya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku. Bang Dermawan, Abang Po, semuanya. Alhamdulillah di pagi ini ayo nyapa dan nyenggol semua pendengar Perompat berkaitan tema. Ayo memilih teman sejati. Pastinya orang itu sesirkel sama ayah. Tetapi kalau yang benar-benar sejati bisa dijadiin teman ya. Pasangan hidup ayah. Ayah susah. Dia ada. Ayah gundah gulane, dia ada di sisi dan bisa kasih support saat kita bahagia. Yang pertama diingat so pasti orang yang dekat ame kita. Nah gitu aja sih ya menurut ayah. Bang Wawan, terima kasih, selamat bertugas dan salam sehat juga, bahagia selalu. Terima kasih ya untuk Pak Budi Prayitno. Waduh, pemain pingpong sejati. Terus ada Kang Omen di Narogong. Apa kabar? Assalamualaikum Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Perompat FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku. Oke, okay. Okay. Untuk mencari teman sejati, mulailah dengan memantaskan diri sendiri untuk menjadi teman yang baik. Tunjukkan setiap sikap tulus, suka menolong, tidak mudah berprasangka, dan jadilah pendengar yang baik bagi orang lain. Salam-salam buat pendengar Perempat di mana aja berada. Makasih Bang Owen, Kang Omen di Narogong, Kembang Kuning, Kampung Nunggal, Bogor. Terima kasih. Oke, okay, dari Bogor ya, Narogong. Kita menuju ke Ibu Haryati di Gerabintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Salam sehat selalu dari saya Ibu Haryati di Gerabintaro. Ya, jadi kangen nih dengan teman sejatiku. Dulu saat SMA aku, dulu sekarang sudah menikah, pindah ke Samarinda. Beliau sudah repot dengan keluarganya. Tetapi kalau pengen kangen masih selalu telpon. Tetapi sekarang ini diriku pun sudah ada teman sejatiku. Adalah kedua si kecil keponakanku yang selalu cerewet dan merepotkanku. Minta dibikinin itulah, kue lah, minta dimasakin. Pokoknya kalau datang bikin repot aja. Tapi saya menyenangkan keponakan itu menghibur hatiku. Ya seperti itu, keponakanku adalah teman sejatiku. Terima kasih Bang Wan, sukses selalu. Iya, sama-sama Ibu. Dan pasti jangan kemana-mana, masih di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: males banget dah nemenin si kecil ke perpustakaan.
1: Kenapa?
0: Jujur aja ya, gua tuh gak suka baca buku. Bikin ngantuk, mending di rumah nyantai.
1: Sofi, jangan gitu dong.
0: Kenapa, Mang?
1: Perpustakaan itu bukan cuma tempat baca, tapi tempat belajar yang asik juga loh.
0: Masa sih?
1: Banyak buku cerita, gambar, sampai ilmu yang bisa bantu anak kamu makin pinter.
0: Tapi ribet, Mat. Lagian gue juga gak terlalu ngerti manfaatnya.
1: Nah, justru itu, Vi. Kalau kamu nemenin anak kesana, kamu juga bisa pelan-pelan ikut ngerti. Anak itu butuh contoh dari orang tuanya. Kalau lihat ibunya ikut tertarik, dia bakal lebih semangat belajar.
0: Emang bisa ya jadi kebiasaan gitu?
1: Ya bisa lah. Mulai dari yang ringan dulu, cerita bergambar atau buku dongeng. Lama-lama kamu juga bakal ngerasa seru kok. Perpustakaan itu gratis, aman, dan banyak manfaatnya buat masa depan anak.
0: Ah, gitu ya. Yuk, sama-sama kita dukung budaya baca, biar anak-anak Indonesia makin cerdas.

0: 8.
1: Abang Po, kelompok musik etnik kontemporer dan musikalisasi puisi suara seadanya, nampilin repertoar bertajuk Kartini Nyang Menyale di dalam diri dalam acara Majelis Nyala Purnama yang digelar Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia bersama Komunitas Makara dan Urban Spiritual Indonesia di selaras Gedung Makara Art Center UI Depok, Senin 19 Mei 2026. Kegiatan itu diselenggarain untuk memperingati Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional sekaligus menyambut Hari Kebangkitan Nasional dengan mengusung temanya menghidupkan spirit Kartini dalam pendidikan dan kebangsaan kaum perempuan di era digital. Pementasan tersebut untuk menghadirin perpaduan musik etnik, pembacaan puisi dan tari tradisional yang diperkuat oleh Ayi Suminar sebagai pembaca puisi, Asep Rahman Muklas Padai Suling, Teresia Rida memainkan celempung, Abrar Husin pada kecapi, Gunawan Wicaksono pada gitar, serta Indonesiana Ayuning Tias melalui tari tradisional. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar ngajak masyarakat nemuin ragam inspirasi baru berwisata dalam menyambut liburan sekolah 2026 melalui BBWI Travel Fair dan Bina 2026 yang akan berlangsung di Tunjangan Plaza Surabaya pada 15 sampai dengan 17 Mei hari ini. Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana nyampein, liburan sekolah dapat menjadi momentum penting untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya alam dan kehidupan masyarakat Indonesia melalui kampanye Liburan Care Baru. Kemenpar ngedorong masyarakat menikmati perjalanan wisata di dalam negeri dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini. Pilihan wisata yang ditawarin mulai dari short escape, wisata edukasi, wisata edukasi anak, perjalanan darat antar kota, eksplorasi desa wisata, hingga pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini, dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Aye Dermon Ismail Dimari, Bang Wawan, sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini hari kita ngebahas perihal teman sejati. Bagaimana cara memilih dan memilah teman yang benar? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa pakai paspor ya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku, itu dia ya. Ada Pak Teddy Baping di Sreseng Sawah ya, kata beliau, memilih dan memilah kawan itu yang benar dan baik. Pernah mengomongin orang lain dan tidak menyakiti, tidak pernah mengomongi orang lain dan tidak menyakiti teman atau saudara sendiri. Yaitulah teman sejati. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wah, makasih. Oke. Baik, satu lagi WhatsApp ya sebentar ya, yang udah ngantri ya. Ini pasangan romantis abad kini ya. Pasti Abang Po udah pada tahu ya. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, ada salam ranum di Palikawan Mungil. Waalaikumsalam Bang Dermon Ismail. Widih, keren, terima kasih. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku. Teman sejati saya dari kecil sampai sekarang ini dua keponakan yang di Jogja. Kebetulan tanggal lahir kami sama. Bintang sama ketika saya merantau ke Jakarta, kerja mereka kerja mengajar dan kuliah. Dua ponakan juga mengikuti jejak kerja sambil kuliah. Alhamdulillah dua-duanya jadi guru PNS. Wih, keren. Dan yang bikin saya bersyukur, dua sahabat sejati saya jadi istri Polri. Wih, keren. Kalau mereka sangat harmonis, taat agama, kami saling support cita-cita mereka dari kecil saat jadi guru ke sekolah naik mobil, dan alhamdulillah kecapaian. Intinya sahabat sejati selalu ada saat kita susah dan senang. Benar, bersahabat lahir batin, punya visi dan cita-cita dan kebahagiaan yang sama. Baik, kami tanamkan dalam diri selain dua ponakan. Bagi saya, RRI Perempat juga sahabat sejati saya. Wow, terima kasih Bu Sri ya. Dari sini saya dapat tambah saudara, banyak belajar karakter, dan dapat hiburan, dan dapat cinta sejati. Dan semoga langgeng sampai menua. Amin ya Rob. Ditunggu undangannya. Dan salam-salam buat semua pendengar setia Perempat semua. Bang Wawan, doa terbaik, selalu sehat dan sukses berdua buat bertugas. Oke, terima kasih. Ini dia dua teman sejati, usia beda jauh, tapi berkat doa, cinta, dan visi yang sama, bersama kami bisa. Woi, keren, keren. Oke, yang ini tidak kalah kerennya juga ya. Pasangan sejati

0: Sehat-sehat saja, Bang Wawan.
1: Oke, okay, baik.
0: Bang Wawan juga sehat.
2: Saya rawon.
0: Saya rawon.
1: Oke, Pak Mukimin dan gantian deh Pak Mukimin dulu. Bagaimana memilih teman sejati versi Pak Mukimin?
2: Pilih teman sejati itu ya harus hati-hati. Benar-benar kan yang milih
0: memahami.
2: Misalnya baru kenal itu ya seperti teman sendiri kan gitu. Kan di pemahami secara diam-diam kan nanti kan ujung-ujungnya gini kan gitu.
0: Tahu sebenarnya
2: kan gitu.
1: Jen gitu ya.
2: Iya.
1: Terus.
2: Kalau masih baru masih kenal ya. Seperti ya wah. Apa? Saudara sendiri gitu.
1: Iya siap. Kalau Bu Yati ini pun pripun? Gimana?
0: Kalau saya gini Bang Wawan. Teman-teman sejati itu kalau untuk saya itu ya. Pernah ngalami itu. Punya satu teman sejati itu. Orangnya itu kalau diajak curhat itu enggak gampang dibocorin ke orang lain.
1: Enggak ember gitu. Bocor gitu ya.
0: Yang enggak ember gitu, tapi kok sekarang kok cari teman seperti itu kok sulit sekali ya, Bang.
1: Gitu ya. Oh, jangan pesimis to.
2: Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan besok
1: amin dapat ya.
2: Ini kan dapat RRI Perumpat Jakarta ya tambah saudara,
1: amin.
2: Tambah.
1: Amin, benar-benar. Yang pasti mungkin teman. Dari sini insya Allah dapat teman baik menuju sejati. Amin yo.
0: Iya. Sama sih kalau di Surakarta juga di Perumpat Surakarta juga banyak teman
1: banyak,
0: sejati
1: ya? Memang. Wih, keren, Mak Betundu.
0: Iya itu seperti Pak Acong yang sekarang Pak ya Acong. Di Bekasi itu ya juga itu.
1: Begitu ya. Iya, tapi nggak mau rawuh merene kan deket ya Bekasi.
0: Iya nanti saya WA lagi. Kemarin saya sudah WA Pak Acong jenengan disuruh Bang Wawan main ke Perumpat Jakarta.
1: Nggak disuruh. Aku kalau kayaknya kesannya kalau disuruh piye to? Ya hati dari hati nurani yang paling dalam ngono loh.
0: Iya saya bercanda gitu.
1: Oh jadi bakso enggak enak.
0: Enggak, saya bercanda kok.
1: Iya.
0: Saya biasa sama Pak Cang itu bercanda.
1: Gitu ya. Iya deh. Yang pasti.
0: Iya juga kadang sok main ke sini.
1: Oh gitu. Oh sini. Alhamdulillah. Iya.
2: Iya sering ke sini.
1: Ke sini ya. Enggak ke sono ta?
0: Enggak.
1: Oh enggak. Ya kalau ke sono ya ke sini ya Jakarta ya.
2: Iya, saya enggak ke sana, situ yang ke sini.
1: Oh, gitu ya. Ya wis lah sana sini sama podo lah.
2: Saya enggak ke sana, situ yang ke sini.
1: Iso ae Pak Mukimin. Udah sarapan belum Bu Yati?
0: Oh, udah baru selesai ini Bang Wawan.
1: Selesai masak atau apa nih?
0: Selesai sarapan.
1: Sarapannya
0: masaknya apa? Belum.
1: Oh, masaknya belum.
0: Bikin mie rebus terus kasih nasi sedikit.
1: Oh, oke, mie rebus nasi sedikit. Kalori plus kalori dikit. Ya wes enggak apa-apa.
2: Iya, kan. Jadi kenyang.
0: Sebenarnya kurang baik ya Bang Wawan.
1: Enggak apa-apa, Dik. Sesekali.
2: Sedikit ya enggak apa-apa.
0: Sekali, satu bulan sekali itu.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Ya kalau saya itu kan terlalu tiap hari
2: masak mie kan
0: airnya dibuang.
1: Oh, kirain masak mie pancinya dibuang. Enggak ya.
2: Ora. Mancinya diguang nanti dah minyak dari ambil.
1: Welah dalah.
0: Maksudnya dibuang ke tempat cucian.
1: Oh gitu buat dicuci itu. Ya.
0: Iya direndam dulu.
1: Oke, baik.
2: Nanti diambil lagi kalau udah bersih lagi. Dibersih di kebun.
0: Kan di belakang kalau saya nyuci yang Pak yang berminyak itu di belakang rumah.
1: Oh gitu. Iya.
2: Kalau cuci yang piring-piring
0: sama gelas itu di dalam.
1: Iya benar. Apapun itu disyukuri ya.
0: Iya Bang Wawan apa saja saya syukuri tapi memilih teman sejati itu ya memang. Nah,
2: temannya sejati ya ini yang di rumah ini.
1: Oh gitu. Cie.
2: Itu sejati itu.
1: Iya pasti amin insyaallah sampai akhir hayat ya.
0: Iya, moga-moga sampai akhir hayat Bang Wawan.
1: Amin, insya Allah. Selalu seperti itu. Baik, mau kintun-kintun, mau kirim salam buat siapa?
0: Salamnya buat Kak Kungjur sama Uti. Sama Bang Haris Kalianyar. Pak Bambang.
2: Bambang.
0: Ali sama.
2: Oke,
1: siap.
0: Bu Bunda Eti itu

0: Rustam.
1: Iya.
2: Dan semuanya,
0: semuanya saja.
1: Alright. Siap, ya, siap.
2: Ya, perlu empat Jakarta itu juga buat teman sejati saja, Bang Wawan.
1: Tenane.
2: Iya.
1: Takutnya ngapusi si.
2: Enggak.
0: Lagi Bang Wawan besok besok liburan ke sini ya itu
2: tambah lebih sejati.
0: Lebih sejati.
1: Oh, begitu. Amin. Makanya didoakno kula Pak Mukimin kanggem Ibu Yati. Ya Allah, mugi-mugi Bang Wawan ana rezekine bisa mlaku-mlaku neng Tunjungan, neng Surakarta, neng Yogyakarta, ngono.
2: Iya. Yeah. Itu dulu maaf Bang Wawan. Enggak saya sebutkan namanya kan.
1: Iya. Yeah.
2: Grup 4 juga ada yang minta alamat saya, katanya kemarin pas cuti itu katanya main ke Surakarta, tapi mau mampir ke sini belum tahu alamat saya katanya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Terus itu terus juga terus saya kasih alamatnya itu lewat WA nomor grup 4 gitu.
0: Biasanya sewaktu-waktu cuti mau
2: ke sini katanya.
1: Oh gitu, amin.
2: Saya bilang kalau kesini ya teman-temannya kerupuk empat juga ngano ya, suruh main kesini bareng gitu.
1: Wah, ntar rumahnya penuh nanti kebingungan.
2: Enggak.
0: Nanti pasang tenda di depan.
1: Tenda birunya, wes mantep pol, siap, amin.
0: Nah itu pak, rumahnya Pak Mungun ada apa kok banyak orang
1: Keren, iya.
0: Oh sering sini banyak teman main-main sering kok.
2: Kadang sampai 10 orang, 15 orang. Wih
1: keren,
2: gitu.
1: Itu dia namanya rumah Pak Mungun sama Bu Yati berkah, banyak tamunya, ya.
2: Iya, alhamdulillah Bang Wawan. Siap. Itu besok juga tanggal 25 juga ada yang mau ke sini
0: gitu
2: ya? Pada rumahnya jauh.
1: Iya, jadi kopinya cepat telas ya. Enggak apa-apa ya.
2: Kalau kopi itu banyak cari itu banyak tempatnya Bang Wawan.
1: Oh, mantap. Iya. Siap deh. Baik. Oke, itu aja Bu Yati, Pak Mukimin, nggih?
2: Iya, makasih Bang Wawan.
1: Sami. Ojo bosan-bosan ya. Ojo bosan-bosan.
2: Iya, malah lebih semakin lama semakin senang.
1: Welah dalah, matur nuwun kalau begitu.
2: Lu saya tuh enggak terasa itu ikutan nih buruk di Pro 4 Jakarta itu sudah 1 tahun lho Bang Wawan. 1 tahun sekarang ini.
1: Wah, harus ini diwuri-wuri nih bubur merah putih nih. Gitu ya. Oke, yang penting sehat ya Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
2: Iya, yang penting sehat Bang Wawan ya.
1: Siap. Oke.
2: Iya, okay.
1: Siap, matur nuwun sangat ya.
2: Iya, matur nuwun sangat. Terima kasih Dana.
1: Sama-sama, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, di belakangnya Pak Mukimin sama Ibu Yati. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini yang selalu. Iya, kalau yang satu ini selalu saja lupa untuk paspornya. Apa ya? Baru lihat, kita baru dengar radio sih. Gitu. Paspornya ya, coba. Tuh kan, selalu begitu. Ya. Makanya, ya jauh-jauh hari, ini jam 5 udah pantengin dah tuh. Oh, udah. Oh, nanti Ayi mau telepon nih, udah tahu nih, ya. Nanti kena. Ini kalau dalam apa?
3: Tadi gue sebut itu monitor gue.
1: Ah, tuh kan. Iya, jam 6, jam 7. Nah, kan tahu nih antar
3: gue matiin gue tinggal.
1: Alasyong Pak Ali. Posisi di mana nih, Pak Ali?
3: Menteng.
1: Paspornya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, teman Pro sejatiku. Ah, tuh.
3: Lalu.
1: Lah, diulang, dirubah-rubah. Tadi udah dikasih contoh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, dengerin dulu. Ntar diulang. Ulang lagi. Ntar diulang lagi. Dengerin dulu. Sabar, Pali. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku. Dah, toh.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Teman baikku ya.
1: Ya Allah, baru aja udah dua kali Pali. Teman sejatiku Pali. Ya Allah. Nih, kalau dalam sekolah nih ya, kita kena hukuman nih berkali-kali nih, ya Allah. Oke, baik Pali, kalau berbicara masalah teman sejati, seperti apa tanggapan Pali?
3: Ya, teman aku banyak ya. Tapi kurang tahu percaya.
1: Oh gitu.
3: Baik sebaik sama dia mereka gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, kadang-kadang teman dekat tapi gue dimbat.
1: Iya. Oh.
3: Gitu. Jadi gue kadang-kadang
1: Pak itu.
3: Ini teman gimana ya? Ya akhirnya gue deket tapi baik sama dia sedih, jaga jarak.
1: Oh gitu, iya. Begitu ya. Tapi ada kagak satu dua gitu?
3: Ya tunggu jauh-jauh sih ya. Yang maksudnya yang di luar daerah juga ada. Kalau teman yang di Menteng, ya Sarung Singgi, di Mayoran, banyak gitu.
1: Banyak ya, ah, oke. Masih suka komunikasi?
3: Ya sering juga.
1: Sering.
3: Dia ngajakin touring.
1: Touring lagi. Ya Allah, ntar sakit lagi dah. Kakinya kan masih belum sembuh.
3: Iya kan gue bilang gini, kaki gimana? Belum sembuh.
1: Nanti dia. Tunggu 30 tahun lagi gitu. Iya. Ya ente kebanyakan kagak enaknya kan. Ente kudu ini pali sayangin badan sendiri. Ya Allah.
3: Ya maksudnya gini.
1: Nah, gimana maksudnya?
3: Lu buatin aja pengen coba bawa. Gue gak boleh. Kaki gue sedang sakit.
1: Itu dia.
3: Itu. Tapi anak-anak mau turin ke gak enak kalau gak ada lu kan. Ya emang kalau ada gue sih gue traktir semua kalau makan gitu. Orang mana gitu. Aja.
1: Oh jadi gitu.
3: Kan gitu kali ya.
1: Siap-siap gitu ya. Iya deh. Yang pasti kita kudu harus belajar dari kesalahan Pali. Jangan sampai nanti lo api jatuh ke lubang selanjutnya. Ini Pali udah recovery sampai ke Singapura. Lah diulang lagi. Gitu Pali. Sayangi badan.
3: Ini sekarang mau ngadep jalan lagi.
1: Udah, enggak usah tutup mata dulu Pali. Sayangin badannya, ye. Yeah.
3: Teman gimana itu?
1: Lah bilang, nih itu teman yang kagak sejati tuh kalau kayak gitu tuh. Ye, kalau teman sejati nahan, bro, jangan begitu, bro. Ente masih sakit, udah nanti aja, bro. Enggak usah, ye, gitu. Gitu. Nah, tuh tempe bini begitu tuh. Aduh, janganlah Pali ye kalau bisa. Kalau saran aja sih, mohon maaf kalau begitu. Iya, baik. Pali mau kirim salamnya buat siapa nih?
3: Buat Ibu Dindin ya di Bekasi.
1: Ibu Dindin, iya.
3: Buat Umi,
1: Pak Ali,
3: Kekung Jo.
1: Kekung Jo, iya.
3: Bang Ganesha ya.
1: Iya, Herman Ganesha.
3: Itu bosan siapa itu?
1: Lah, itu orang Bogor. Kita kagak tahu pastinya di mana.
3: Enggak, yang itu bosan siapa yang on air?
1: Yang on air? Pak Mukimin sama Ibu Yati di Surakarta.
3: Salam kenal ya Pak Gungin ya.
1: Iya.
3: Buat...
1: Semua-semuanya aja. Baik. Oke. Okay. Oh, nyarap apa tuh kan? Kalau nyarap kagak kasih tahu. Nih ada salam lagi nih dari Ibu Sri Haryatun. Tapi sebelumnya Bu Sri nyapa juga buat Pak Mukimin sama Bu Yati. Selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati. Sehat selalu. Sebentar. Ayo bacain dulu. Sebentar. Ayo bacain dulu boleh. Ya, yeah, tenang. Tahan. Ayo bacain dulu, ya. Yeah. Jangan rubuh-rubuh, ya. Yeah. Selamat pagi, salam sehat selalu buat Pak Ali. Ya, yeah, Pak Ali Topan yang suka balapan, sehat selalu kata Bu Sri Haryatun. Terus ada lagi dari Bu Eti Rustam. Salam untuk Pak Ali, salam sehat selalu yo. Nah, tuh deh. Iya. Oke deh, gitu deh ya. Biar saya. Ente juga sehat dong. Masa ente doain kita sehat tapi ente kagak sehat gimana? Dae jae. Iya, amin. Ente juga banyak rezekinya Pak Ali. Iya. Kalau banyak rezekinya main-main di mari. Janji-janji mulu dari 5 tahun yang lalu. Iya kan? Kan tuh kan geli kan dia. Kita
3: kocak aja.
1: Lah kocak lah, memang kocak begitu. Kalo kita
3: itu enggak ada pengawalan.
1: Lah Edda kan lah kan kita udah tahu jadwal-jadwal kita gimana. Dae jae nih.
3: Lah iya kalau itu kan enggak ketemu.
1: Ade pokoknya Sabtu Minggu paranin aye pagi di mari sampai jam setengah jam 1. Ade tanya tuh Bu Dindin, tanya yang lain udah pernah ke tempat kita ketemu ya, kita. Lah Edla tuh kan alasyong aja kan. Lah ada supir, ada bini. Ya Allah, ade apa ojek online. Ya Allah, banyak cara menuju Roma. Ah, tuh.
3: Kalau naik mobil, naik ojek online gue nggak dikasih duit.
1: Ya Allah, ajak bininya mau ketemu sama Bang Wawan gitu silaturahmi. Nih dari Budi. Ya Allah. Nih ada Bu Dindi nih, Bu Dindi Darmi. Pagi Pak Ali Topan sehat selalu. Terus Bu Sri Haryatun nambahin nih, Pak Ali Oh, ingat usia nggih. Ojo balapan lagi. Lebih baik balapan pergi ke masjid nggih. Nggih. Nah, gitu
3: itu penting juga itu buat lihat ke masjid ya.
1: Tuh kan.
3: Dapat jamaah setiap malam ya.
1: Iya, siap dah. Cakep dah.
3: Terima kasih begini.
1: Sami-sami ya. Heeh, kita tunggu kita tunggu sampai 10 tahun lagi baru ke RRI ya.
3: Ya mungkin besok kali ya.
1: Oh, benar nih.
3: Ya, kalau ada Kang Wawan situ.
1: Kita kan besok hari Senin malam.
3: Ya, makanya waktunya kan berselisih ya.
1: Ya Allah, kalau diniatin minta damai Allah, ya Allah, ayo mau ketemu sama Bang Wawan gitu. Kan udah tahu jadwal kita. Iya, Bu Sri Ariatun, Bu Dindin ya. Bu Sri Ariatun udah pada tahu, Bu Dindin udah pada tahu, Bu Haja Anisal tahu, Eti juga tahu, Bu Helmi tahu. Beduh.
3: Oh iya, iya.
1: Oh tuh kan dae alasannya. Ya. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Ali ya. Oke, Pak Ali Topan cepat sembuh ya. 0213504510. Oke, ada Ajo Budi di Pariaman yang sedang makan sate lama banaiko ya. Oke, ada penelpon berikutnya. Oke, Ibu Titi Dewi DJ Jembatan Besi juga menyampaikan salam buat Pak Ali. Semoga sehat selalu Bang Wawan. Oh, orang ramah Pak Ali. Iya, jangan takut. Enggak, iya Pak Ali baik kok ya. Oke, halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya Jakarta.
1: Terus apa?
4: Teman setia dia.
1: Teman sejatiku. Ya, jangan pakai berubah-ubah.
4: Teman sejatiku.
1: Aduh, bubur merah putih lagi nih.
4: Sejatiku cuma ada dua teman lawan.
1: Siapa itu?
4: Ada yang ada di rumah lah dua-duanya.
1: Siapa dua-duanya di rumah?
4: Ya, siapa yang tidak bisa terlupakan.
1: Iya, siapa?
4: Dari Kalideres nih di Bang Wawan.
1: Oh, Pak Haji Amsar, apa kabar Pak Haji?
4: Yeah, nah, ini alhamdulillah sehat.
1: Ini Pak Haji hampir 11.
4: Gimana sebaliknya dengan Bang Wawan?
1: Alhamdulillah baik juga. Ini Pak Haji Ali, Pak Haji Amsar nih 11-12 nih sama Pak Ali. Tapi Pak Ali panjang benar nih durasinya sampai gitu. 5 tahun.
4: Enggak,
1: janji-janji
4: kalau,
1: doang.
4: Kalau dia senior saya tuh Bang Wawan.
1: Iya, benar.
4: Iya. Menurut saya dia.
1: Iya.
4: Guru saya itu.
1: Masya Allah. Sesama guru jangan saling mendahului deh.
4: Enggak. Kualat. Dua raka ya Bang Ali ya.
1: Masya Allah. Jadi,
4: Bang
1: baik.
4: Cuma ayo pesan dong sama Bang Ali. Bang Ali. Mohon maaf Bang Ali ya. Iya, adil aja lah itulah. Iya,
1: betul, amin. Insya Allah kudu adil ya.
4: Nah,
1: bilangin lagi pesan satu lagi tuh Pak Haji. Tolong bilangin. Jangan tambeng. Iya, sembuhin dulu kakinya. Jangan dah jatuh ke lubang yang sama itu.
4: Iya Bang Ali, saya sayang sama Bang Ali. Saya pesan Bang Ali. Jaga kesehatan Bang Ali ya, jangan nuruti hawa nafsu ya.
1: Iya. Terus bilangin lagi satu lagi. Bilangin lagi satu itu? Lagi Pak Haji. Jangan apa janji-janji itu? Aja udah 5 tahun mau ketemu Bang Wawan kagak jadi-jadi. Kalau saya sih baru bilang
4: Ali,
1: bilang lagi bentar.
4: Iya, insya Allah kapan Bang Ali kita datang berdua kita temuin dakwaan tuh Bang Ali.
1: Ya Allah, kita sindir langsung orangnya ya Allah.
4: Iya, saya nyamar ke Bang Ali enggak apa-apa yang penting saya tahu alamatnya gitu. Iya,
1: bercanda ya Pak Haji ya. Biar ada senyum ketawa ya. Baik, Pak Haji kalau berbicara masalah teman sejati versi Pak Haji seperti apa?
4: Ya sebetulnya teman sejati yang kekal tuh yang ada di rumah Dawan.
1: Alhamdulillah.
4: Iya. Ya, ada juga sih yang di luar seperti saya berpisah sama teman sejati saya waktu lepas SD Dawan.
1: Iya.
4: Udah SMP ya.
1: Iya.
4: Saya berusia 14 tahun. Mereka sama karena lahirnya 1 tahun sama saya dia. Ya, apapun itu kita bersama selalu berbagilah dengan keadaan zaman dulu kan. Kalau enggak salah itu dakwaan saya berpisah tahun 70-an. 72. Saya usia 14, dia 14.
1: Masyaallah.
4: Ya, nah ketemu lagi itu berpisahnya sangat panjang itu dakwaan. Iya, sangat panjang ketemu kemarin 2024.
1: Sekian. Iya, gimana itu?
4: Iya, saya hitung-hitung udah sekitar 50 lebih tahun ya. Ya, akhirnya saya cari itu dengan karena dia pergi itu Bang Dawan tuh kampungnya nggak jelas, saya pun nggak jelas. Ya inilah berkat berkat apa komunikasi kita di radio itu dengan kawan-kawan akhirnya bertemu Dawan. Ya alhamdulillah saya datengin ke rumahnya tuh Dawan.
1: Iya.
4: Dia memang ya alhamdulillah dia udah ustadz ya Dawan.
1: Alhamdulillah. Iya.
4: Lagi ada di majelis taklim. Saya tanya rumah Pak Amin, Amin mana?
1: Amin Rais.
4: Namanya kan Aminuddin tuh
1: Aminuddin.
4: Ya.
1: Aminuddin.
4: Bukan Bang Ali Topan, bukan Aminuddin. Iya. Itu katanya orang itu lagi di majelis. Gitu. Saya samperin dia Dawan.
1: Paranin ke sono ya.
4: Ya, paranin tuh ke majelisnya. Assalamualaikum, saya bilang
1: Waalaikumsalam
4: dia jawab gitu ya. Dia berdiri. Udah mati saya kok dia udah setua ini ya, berarti saya juga sama tuanya sama dia.
1: Kaget
4: tuh Dawan, siapa ini ya katanya. Saya peluk, saya ciumin. Dia kan belum tahu berapa 52 tahun gak bertemu.
1: Ini siapa nih cowok cium-cium kita gitu ya.
4: Nah itu dia Dawan. Saya ajak duduk udah akhirnya saya ngomong pelan-pelan. Nangis dia Dawan.
1: Allahu Akbar, berurai air mata ya.
4: Dia nangis, saya juga ikut nangis. Karena akhirnya Dawan tuh
1: air mata gitu ya.
4: Itu teman sejati tuh Dawan. Iya, ya, teman sejati yang pertama yang ada di rumah tuh Dawan dua-duanya.
1: Aduh, benar.
4: Selalu yang mendampingi kita, yang mengasihi kita dan juga yang merawat kita itu
1: benar,
4: Dawan.
1: Benar, itu dia. Kita kasih kebahagiaan ya. Iya.
4: Nah, itu dia itu Dawan.
1: Iya, baik itu dia. Baik, Pak Haji. Ini hari mau kemana jadwalnya Pak Haji?
4: Ini hari ayah ini ada di pos satu nih Dawan nih.
1: Di mana tuh?
4: Di pos satu, saya kan dua pos Dawan.
1: Yang pos yang satunya ya. Siap. Salam sama yang salam buat pos satu sama pos dua ya Pak Haji.
4: Iya, kalau saya pos satu sama pos dua itu kayak adik kakak tuh Dawan. Oh, sudah cakep dah. Saya itu dia.
1: Jauh kagak pos satu sama pos dua?
4: Kira-kira 800 meter Dawan.
1: Enak lah ya. Istilahnya kan kalau lagu kan begini nih Pak Haji, mohon maaf ya. Pacarku memang bini-biniku memang cantik, 5 langkah dari rumah gitu ya Pak Haji. Masya Allah. Yang pasti Dawan, senang saya sama Pak Haji ya. Amin ya.
4: Amin. Aduh Dawan ya. Makanya saya pesan sama Bang Ali ini, Bang Ali. Tolong ya Bang Ali ya. Yang kita sayangin itu hanyalah istri-istri kita. Kalau saya istri-istri karena dua Dawan ya. Ya mohon maaf nih sama ibu-ibu yang lain nih ya.
1: Enggak apa-apa. Itu kan pilihan insya Allah. Kalau kita tanggung jawab insya Allah semuanya lancar ya Pak Haji.
4: Insya Allah amin.
1: Kudu dinyanyiin enggak Pak Haji?
4: Tergantung kita. Ibarat begini Dawan. Ibarat bis atau kapal kan bagaimana pengemudi.
1: Itu dia. Ini katanya Ajo Budi di Pariaman katanya gini. Pak Haji di pelabuhan ya Pak Haji udah Wawan katanya.
4: Iya Ajo Budi Pariaman kan ya.
1: Iya, lagi habis makan.
4: Nah, itu dia itu dekat besan saya tuh di Pariaman tuh Ajo Budi itu.
1: Iya.
4: Terus, saya 3 kali ke situ Ajo Budi ke Syekh Burhanuddin Pariaman.
1: Gitu. Siap. Katanya Ajo Budi, kalau saya pelabuhan 3 ketawa dia WK.
4: Pelabuhan 3 dia ya.
1: Iya, betul.
4: Yang adil Ajo Budi ya.
1: Enggak, Pak Ajo Budi mah satu aja.
4: Siap,
1: nggak apa-apa. Itu pilihannya Pak Haji ya. Jadwal kita menuju ke RRI kapan Pak Haji?
4: Insya Allah Dawan, tunggu aja. Karena kita nggak bisa janji Dawan.
1: Siap,
4: ya.
1: 87 Pak Haji.
4: Iya, kalau ada waktu, insya Allah pasti saya sampai Dawan.
1: Baik Pak Haji.
4: Ya, kalau ada waktu dan waktu benar. Yang sempat sehat gitu.
1: Benar, bercanda ya Pak Haji. Ya. Jangan ada merasa dipaksain ya, kagak. Yang penting sehat-sehat deh ya.
4: Amin.
1: Siap
4: amin,
1: Pak Haji.
4: Semoga Dawan juga sebaliknya.
1: Amin ya
4: selalu ya.
1: Terima kasih Pak Haji. Oke, baik. Iya. Salam buat semuanya pos 1 dan pos 2 ya Pak Haji.
4: Iya. Siap. Saya salam untuk.
1: Sebentar Pak Haji. Sebentar. Yeah. Ade salam sapa dari Kai Kung Jo di Lamandau Kalteng yang cuman punya satu pos doang. Pagi Pak Haji Amsar, salam sehat dan tetap semangat ya, katanya.
4: Amin, Kak Kung Jo, semoga Kak Kung Jo gue sebaliknya sehat selalu sama Utinya ya.
1: Uti masaknya enak.
4: Iya, itu dia. Tuh yang dipanggil teman sejati tuh badawan.
1: Itu dia benerannya.
4: Kayak Pak Mugimin sama itu,
1: Bu Yati, itu Bu Yati. Pasangan romantis banget tuh. Ya Allah.
4: Iya, Pak Mugimin, Ibu Yati, saya pernah ke Surakarta, bahkan 3 kali nginap di sana saya. Ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana, nanti saya insya Allah kalau ini saya mampir.
1: Tuh, iya, terus kita bingung, kita keder. Nomornya Pak Haji aja kita kagak ada, Pak Haji. Iya.
4: Satu lagi.
1: Karena, iya deh.
4: Nanti saya 2 kali nginap di apa? Surakarta itu. Yeah. 1 kali di ada sobat juga di Purworejo.
1: Oh gitu, siap. Nih Ajo Budi utama di Pariaman. Ajo Budi WA kembali nih, Pak Ji. Kalau mau main kemari lagi, kabar-kabarin ya Pak Ji. Saya ada di Kota Pariaman ya Pak Ji, katanya gitu.
4: Oh iya, ya Ajo Budi. Terima kasih Ajo Budi. Saya pernah juga nginap di Pariaman tuh di waktu itu rombongan Jo, bukan. Kalau kita datang ke rumah besan nggak enak.
1: Iya. Yeah.
4: Saya waktu itu
1: nginep di salah satu hotel gitu Pak Haji.
4: Iya. Salah satu hotel dengan rombongan itu.
1: Iya, masya Allah, siap deh gitu. Yeah. Kalau gitu, oke Pak Haji, bye. Iya. Yeah. Sehat selalu buat Pak Haji, jaga kesehatan Pak Haji.
4: Salamnya untuk semua aja ya, Bang Ali Topan, sehat selalu Bang Ali Topan ya.
1: Amin.
4: Dan yang lain-lainnya. Terus
1: aja ya Pak Haji.
4: Ya, siap. Karena Pro 4 FM ini ke Nusantara seperti tadi. Ada yang dari Sulawesi Utara ya tadi ya.
1: Ade Maluku.
4: Ayu.
1: Maluku Utara.
4: Ayu.
1: Masohi.
4: Oh, Maluku Utara. Iya, Maluku.
1: Iya, Pak Haji.
4: Maluku Utara. Iya.
1: Kagak malu-malu.
4: Banyak soalnya sobat kita di Pro 4 FM ini.
1: Siap, Pak Haji. Baik, nih ada salam juga dari putus. Pak Haji dapat salam dari Ibu Dindin. Assalamualaikum Pak Haji Amsar, sehat selalu dan semangat selalu.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Cerita dalam lagu.
3: Jarak senggawe awak bisa nangeng kuwi neng buri.
4: Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube. Dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, sebanyak 100 siswa dari 11 SMK di DKI mengikuti loka karya tari keroncong Goes to School. Kegiatan itu yang diinisiasi oleh Lembaga Irama Nasional Indonesia atau LINI bersama ASETI sebagai upaya melestarikan identitas bangsa melalui seni dan budaya. Keroncong diangkat dalam tema ini karena merupakan jejak sejarah peradaban Indonesia dan sedang diperjuangin menjadi warisan dunia UNESCO. Dalam event tersebut, para peserta akan mempelajari tarian dengan 10 pola gerakan yang merangkum peta perjalanan keroncong di Nusantara, mulai dari Melayu, Betawi, hingga Sulawesi serta Maluku. Ketua Umum LINI Rudy Oktave nyampein bahwa tarian didesain santai, inklusif, dan cocok dengan jiwa muda. Kegiatan itu diharapin menjadi social dance atau tari pergaulan yang keren di kalangan pelajar. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar terus kudu memperkuat konektivitas udara internasional sebagai strategi utama ningkatin kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman melalui kolaborasi strategis dengan maskapai internasional dan salah satunya dengan memfasilitasi pembukaan akses penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nima De Ayu Martini dalam keterangannya di Jakarta Rebo kemarin nyampein bahwa maskapai Scott resmi memulai operasi perdana rute Singapura Tanjung Pandan Belitung pada 3 Mei yang lalu. Langkah itu menandai ekspansi Scott yang kini melayani total 16 destinasi di Indonesia. Pada tahap awal, layanan penerbangan itu dijadwalin beroperasi 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Rebo dan Minggu, dengan kapasitas 112 kursi penerbangan. Dan rute tersebut dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisata leisure maupun kunjungan wisata yang singkat. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabar gini masih bersama Aye Bang Wawan Dimari di 021, ditunggu 35045510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124-928. Aye bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya, boleh ya sebentar yang udah masuk. Tahan ya. Oke, Aye bacain dulu, ada Ibu Mira di Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan, Aye Ibu Mira dari Cakut. Menurut Aye kriteria sahabat atau teman itu yang pertama berani kasih pendapat atau masukan yang positif dan negatif dengan niat biar kita bisa lebih baik dengan dan bisa perbaiki diri. Terus enggak pernah ngomongin kekurangan kita ke orang lain. Yang ketiga, memberi solusi atau kegagalan kita dan menghargai keberhasilan kita. Selalu kasih support kita bagi baik gagal atau sukses. Yang keempat adalah siap membantu dalam suka dan duka sesuai kemampuan. Yang kelima, menjaga privasi kita, termasuk gak perlu ikut campur urusan pribadi kecuali diminta. Begitu pendapat Aye. Ya, makasih Bu Mira. Aha, siap, baik. Lanjut lagi ya, tuntasin untuk WhatsApp-nya ya. Ada Ibu Elma di Citer Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wawan. Ya, teman sejati adalah teman yang tidak memanfaatkan situasi. Contohnya nih, kalau lagi enak dia dekat, tapi kalau lagi susah dia menjauh. Kadang ada yang juga teman yang suka ngomentari hal yang buruk tentang kita, tapi di belakang. Padahal kalau memanggil teman sejati, komentar langsung ke orangnya tanpa orang lain harus tahu. Itu kalau versi saya. Saya ya, salam-salam ya buat semua pendengar perempat yang setia. Terima kasih. Makasih Bu Alma. Oke. Lanjut lagi, satu lagi ada Mbak Asi. Mbak Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Kalau pilih teman ya, orangnya baiklah. Baiklah, emang sih kita berteman dengan siapa aja, tapi gak harus orang-orang sembarangan. Kita harus pilih teman-teman yang baik, yang mau mengerti keadaan kita. Ya, gak merepotkan kita. Jangan nyari teman-teman

0: Ci, jujur dong ya, jujur ya.
1: Iyalah, kalau masa-masa jujur kaku, masa-masa jujur.
0: Iya, maksudnya kita terbuka aja lah ya. Iya. Maksudnya sekarang ini, begini loh. Kalau cari teman yang namanya teman sejati saat sekarang kayaknya nggak ada bang, nggak mungkin kayaknya udah nggak mungkin kayaknya.
1: Gitu. Sulit. Kamu ngejauh pesimis?
0: Ya bukan pesimis bang, tapi yang jelas ini tadi loh. Gimana? Teman muda sekarang itu dia akan datang apabila kita ibarat semut, ibarat gula aja lah.
1: Oh gitu.
0: Gula semut akan datang apabila ada gula kan begitu. Jadi dia datang saat kita ada, tapi dia pelan-pelan akan pergi apabila kita dalam keadaan terpuruk kan begitu bang.
1: Gitu. Iya.
0: Ya, jadi yang jelas intinya sekarang kita ambil mudah aja yang karena namanya teman sejati. Intinya teman yang saling bisa menghargai, menghormati kan begitu. Intinya begitu. Terus teman yang bukan memanfaatkan saat kita ada kan begitu. Jadi betul-betul teman yang bisa menghargai keadaan kita, kita juga sebenarnya begitu bang, cari menghormati kan begitu.
1: Siap itu. Begitu. Tapi dulu pernah ada kagak teman sejatinya Kak Kung Jo?
0: Dulu ada bang, dulu satu ada. Teman bang, satu aja. Itu sudah sekarang sudah terbiasa sejak 88.
1: Oke.
0: Sudah bilang 38 tahun yang lalu kemudian bisa.
1: Lama ya.
0: Iya. Okay. Jadi sekarang pun kita nggak tahu masing-masing gimana karena kita nggak tahu.
1: Iya, didoain aja Kak Kung Jo ya kali ya.
0: Ya.
1: Tapi Kak Kung Jo untuk saat ini masih berharap mendapatkan menemukan teman sejati selain Uti. Ya.
0: Kalau teman sejati itu tadi memang udah nggak ada, tapi teman baik bisa ada bang.
1: Iya maksud baik. Maksud aja gini, Kak Kung Jo masih mau berharap teman sejati di saat ini.
0: Ya kak, teman sejati kayaknya udah nggak mungkin ya bang. Saya terus aku pesimis.
1: Iya pesimis. Tapi berharap nggak? Masih berharap kagak?
0: Ya masih berharap, masih berharap bang. Intinya kan. Ya. Yang jelas kan kalau ada kata ada berarti kan dia mewakili kita itu loh bang, jelas.
1: Siap seperti itu.
0: Ya, berarti ibaratkan gini, dia tuh orang kedua dari kita kan begitu maksudnya. Kalau ada yang masih jadi kan begitu. Dia mengetahui kondisi kita yang bagaimanapun dia tahu kan begitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi betul-betul orang itu mensupport kita itu loh bang. Dan kondisi bagaimanapun dia tetap support kita loh bang. Itu aja sebaliknya kan begitu. Gitu, ya? Kita saling support, saling mendukung, saling mendukung kan begitu.
2: Assalamualaikum.
1: Belum disebut. Tunggu dulu. Ini belum lagi, wah kesusu nih Uti ini baru mau dibilang baru mau Wawan bilang itu si Uti kenapa sih berisik sekali di belakang niku langsung kucluk. Waalaikumsalam Uti, sehat ya Uti ya.
2: Itu loh bang,
1: pripun toh kesusu
0: kesikut bang, kesikut.
1: Oh, kesikut ya.
2: Ada anak-anak tak dondong tuh loh bang.
0: Kenapa? Di depan rumah. Oh, ada teman gitu. Dondong.
2: Ada buah-buahan bang.
0: Oh, dondong gitu. Mangga.
1: Jadinya cuma pengumuman toh ngono.
0: Iya bang. Masa mengirim gambar?
1: Loh, kalau ya kirim langsung ya buat apa-apa.
2: Pakai COD apa gimana?
1: Ah, boleh opo ae Bu Uti. Oke. Uti, saniki masak apa Uti?
2: Uti masak sambal goreng ati kentang, Bang.
1: Loh, lah dalah Uti enggak makan ati to.
2: Oh enggak, Uti makan atinya kakung tiap hari
1: juga. Wah, dalah. Waduh. Tuh kakung, curhat kakung. Bercanda ya, guyu ya.
2: Baik. Uti pernah makan hati, Bang.
0: Kita slow aja, Bang. Slow.
1: Benar, slow kayak di pantai.
0: Slow motion.
1: Oke. Okay. Selain itu apalagi Uti tadi kangkung apa makan hati terus?
2: Sama itu loh bang, sayur kemarin tuh kluweh lodeh sama
1: goreng ikan. Si sayur kemarin masih anget toh, masih enak ndak?
0: Masih bang diangetin.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ya. Oh, oke. Okay.
2: Tetangga tadi pagi-pagi udah pada ngambil.
0: Oh, gitu. Terus sampai ini bang, makan favorit mendoan.
2: Sama mendoan.
0: Mendoan.
2: Kalau itu di desa saling ngantar-mengantar.
0: Iya, saling gitu berbagi.
1: Ya? Ya. Aduh, mantap. Iya. Itulah Indonesia saling tolong-menolong ya. Masih tinggi nggih.
0: Loh, pesan Nabi kan begini, Bang.
1: Iya.
0: Pesan Nabi kan begini.
1: Iya.
0: Kalau kamu masak, iya. Banyakin kuahnya kan
1: iya,
0: begitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya. Biar tetangga kebagian aja, jadi bukan yang bagian baunya aja, tapi kan termasuk
2: kan. Bang, kalau setiap hari, Bang.
1: Ya, oh gitu ya. Sebenarnya sih Uti kalau mau ngirimin iso. Sebenarnya sih kuah doang. Enggak apa-apa kalau kuah, kalau dari hati nurani sing paling dalam niku Uti mau kirimin pakai pakai

0: Tuku-tuku itu ya boten napa-napa. Hmm.
1: Dalam ini Bang, dalam Palu Mariana.
0: Dalam berangan banget tuh aku. Iya. Oke, baik. Uti dan Kakung mau kanggem salam buat siapa?
2: Salamnya.
1: Oh ya, ini tadi kan aku kan lagi ngobrol sama Pak Mukimin sama Bu Yati.
0: Iya, gimana gitu.
1: Iya, tadi ngobrol. Tanyakan keadaan gimana, kan udah lama gak ini Bang, gak saling komunikasi kan keadaan gimana. Nah, itu tadi kan sempat kan awalnya bilang, Bu nanti sekitar jam sekian mungkin Bang Awan mau ngebel ini kan ke Kakung kan begitu. Terus tadi jam 9.15 mau on air kan begitu. Akhirnya selesai.
2: Salamnya buat Bu Yati sama Pak Mukimin. Ya sayang, ambil aja.
0: Uti lagi on air. Sopo tuh Uti? Cucu ya. Oh.
1: Jeng.
2: Keponakan tuh Bang.
1: Cucu keponakan.
0: Iya.
1: Di sini panas Bang.
0: Panas.
1: Jadi kalau makan buah kan begini ya. Suhunya 31 derajat ini udah.
2: Teman-temannya Aiko datang semua tuh.
1: Betul-betul panas sih.
0: Teman-teman Aiko, wih rame ya.
1: Dia hari Minggu nih Bang.
2: Cucu Kakung yang mau naik kelas 2 SMP Bang.
0: Oh, gitu. Hai Aiko.
1: Itu di depan. Pemalu Bang. Kayak Kakungnya.
0: Saya cat ya Aiko yo.
1: Aiko Amora namanya.
0: Oh, Aiko Amora. Waduh api namanya. Geng.
1: Itu cucu pertama Bang.
0: Cucu pertama. Wow mantap. Terus itu bujang. Siapa jenengnya bujang?
2: Mas Romat.
1: Di belakang.
0: Di belakang Mas Romat. Udah bersih-bersih belum Mas Romat?
1: Jauh Bang,
2: nyapu sampai ke belakang sana Bang. Dari jam berapa?
1: Dari rumah ke sana ada 1 meter mungkin.
0: Masya Allah.
1: Jadi panjang.
2: Itu 1 jam Bang.
0: Satu jam tuh. Wow, amazing. Mas Romat.
1: Belakang. Banyak tanaman Bang, buah-buah, tanaman sawit, sayuran. Jadi dimanfaatkan enggak ada tanah kosong.
2: Buat Bu Ani ya tadi ya. Sehat. Untuk Bang
1: kita semangat.
2: Kakak Ayu juga
0: ya.
2: Harus sama Pak Masyaro.
1: Oh iya, kemudian buat Bang Heri sama Mbak Ana ya di Bandar Gebang itu kan. Kemudian
2: Ibu Umi,
1: Bang Ali Topan, Bu Dindin juga. Kemudian Abah Haji Amstar tadi ya. Terus Gong Dan, Pak Andra. Bapak Sedri, Bang Jul Pangsa juga, Bu Tami Pindang Depo, Teh Epi juga, terus Bu Seriati apa? Bu Titi Dewi ya?
0: Titi DJ Dewi
1: di Jembatan Merah ya
0: Jembatan Besi, kaku Jembatan Besi,
1: Jembatan Besi, Jembatan
2: Besi, Bang Gilang,
1: Bang Gilang, Bang Gilang,
0: siap.
2: Buat Bang Wawan.
1: Bu Wigati juga.
0: Iya,
2: Bu Bang Wawan favoritnya Kakung nih.
0: Aduh, pakai apa? Apa Uti? Kaporit.
1: Iya, Kaporit.
2: Favoritnya Kakung.
1: Pemuti.
0: Welah dalah.
2: Kalau
0: denger
2: Bang
0: Wawan
2: dia
0: senyum
1: sampai sini. Amin. Walaupun enggak ikutan dengerin dah terbilang
0: jisang. Begitu ya. Mugi-mugi senyuman atau celetuhan-celetuhan niku bisa membuat Kakung Jo lebih sehat manis.
1: Bahagia.
0: Ya. Amin, bahagia. Ya.
1: Okay. Jangan sampai senyum membalukan.
2: Bang, kalau nanti
0: masa
2: jabah kan kita bisa bertemu.
1: Iya, insyaallah ya, Bang.
0: Insyaallah.
1: Kita diberi panjang umur, kesempatan mungkin dalam kesempatan kan diberikan kesehatan, diberikan kelebihan material kan begitu.
2: Bang Mawar sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin ya Rob. Matur nuwun, nggih.
2: Dengar suara Uti sama Kakung.
0: Gitu. Ini ada Uni Lindayanti nih. Bagaimana Kakung Jo dan Uti? Semoga tentu sehat-sehat selalu yo. Semangat katanya Uni Lindayanti.
1: Alhamdulillah Uni Linda nih baik-baik saja. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baik.
1: Lambek yang beri selamat.
0: Iyo, batuannya tuh.
1: Iyo,
0: batu.
1: Lama banget.
2: Kakung.
1: Oh iya Bang, kita belum lagi.
0: Ya.
1: Jangan dulu buat ini, buat Ajo Budi, yang ibadah.
0: Ya.
1: Okay, adik Tama juga.
0: Adik Tama Mali.
1: Iya. Kemudian buat ini sama Andy juga sama Anu Eti.
0: Eti
1: siapa ya?
0: Eti Rascani.
1: Eti Rascani itu buat Eti ya. Kalau Bang kan bilang kan Uni Eti. itu bingung makanya ET acara sang itu ya. Kemudian juga buat ini Bu Merpati juga ada Bu Merpati ini ya. Bu Farida juga, kemudian Bang Wati juga yang di apa Bang Wati dia nyenggol-nyenggol juga dan buat Bang siapa ini Pak Tupar juga tadi udah naik. Ya, Ahmad Dursani juga.
0: Siap.
1: Iya. Siapa lagi? Toh ada kata dia ketinggalan. Bu Farida juga ya.
0: Bu Farida.
1: Bu Farida. Bang Ari juga yang sama Rinda tak senggol-senggolin ini.
0: Okay.
1: Tepat lagi ngedengerin kan.
0: Siap.
1: Iya, terus
2: kalau ada salah-salah Uti sama Kakung mohon
0: dimaafkan ya. Nopo-nopo Uti. Sing penting.
1: Insya Allah.
0: Gimana? Iya.
1: Insya Allah satu ke depan kita bisa ketemu lagi.
0: Amin.
1: Dalam keadaan sehat, dalam keadaan lebih menyenangkan, lebih gembira.
0: Amin.
1: Jadi yang jelas minggu depan kan tanggal tambah tua bang tanggalnya.
0: Iya tenang nih.
1: Tanggal berapa?
0: Lompat. Iya.
2: Mohon sehat kali. Bisa menemani hari Sabtu sampai minggu ke depan ya Bang.
0: Oke, okay, siap.
1: Gini Bang, dompet boleh tipis tapi semangat jangan sampai tipis dong ya.
0: Amin, J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo dan Uti di Kalteng ya. Oke, Kalteng. Lamandau. 0812-112-4928 ada. Oh ya, Bu Dindin menyapa Kakung Jo sama Uti. Pagi Kakung Jo dan Uti, salam sehat selalu ya. Oke, siap. Oke, yang pasti senang sekali saling menyapa, saling mengungkapkan berkaitan dengan teman sejati.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Fayati mari, Bang. Ade apa nih roman-romannya?
1: Fayati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Rumpot FM Suara Budaya Jakarta yang pastinya berbicara masalah tema kita. Ya, apa temanya? Sebentar ya. Oke. Oh, ada WhatsApp satu lagi dari Pak Arya Asra di Tabanan Bali, Rumpot FM Suara Budaya Jakarta, teman sejati. Selamat pagi udah Wawan, selamat pagi Pak Arya. Kengken kabare, bece-bece manten ge. Salam sehat dan tetap semangat. Wah, baru buka HP dari mandi di Hot Spring Tabanan gitu. Kalau cari teman sejati menurut Bapak nih ukuran yang bisa diajak curhat saat dalam kesusahan ataupun ekonomi sedang terpuruk dan setia masih berteman. Selamat weekend udah Wawan, semoga sehat kegiatan belajar berjalan lancar dan dimurahkan rezekinya. Jangan lupa berbahagia. Amin. Oke, suksme Pak Arya. Oke, siap, baik. Oke, yang tema kita kali ini berbicara masalah teman sejati ya. Yang satu ini juga teman yang sejati. Oke. Yang mengganti shift sampai dengan jam 12 malam.
1: Nah, hey. Itu dia. Halo Bang Wawan, apa
0: Halo
1: kabar?
0: Juga, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Po?
1: Po lagi.
0: Ya Allah, enggak konsen nih adik pandangan yang bisa dimakan
1: apa dimakan. Tuh?
0: Ya Allah, adik nganter, Bang. Yang habis dari berkunjung
1: pulang gitu
0: kampung,
1: ya.
0: Bang.
1: Ya Allah. Dimakan dah entar dah ya.
0: Ya, baik. Iya, okay. Bang Noel gimana? Ini beberapa hari kan Bang Noel pulang kampung ya. Mengadakan itu ya kenaikan Yesus Kristus.
1: Kenaikan
0: ya.
1: Yesus Kristus
0: di sono,
1: pasti
0: di Semarang.
1: Pasti ramai. Iya, untuk peringatan-peringatan seperti itu memang di gereja pasti ramai dan antusiasnya pasti juga tinggi gitu.
0: Tinggi benar ya. Hari Kamis ya, Bang.
1: Hari Kamis,
0: ente,
1: betul.
0: Berangkat pagi gereja pagi siang apa?
1: Gereja pagi.
0: Gereja pagi.
1: Iya, biasanya memang paling ramai di paginya karena orang mikirnya kan tanggal merah tuh.
0: Iya.
1: Jadi pagi ke gereja dulu, ntar siang sampai malam main tuh jalan-jalannya.
0: Iya. Tapi kagak numpuk kan ya Bang ya, kalau pagi-pagi banyak bener nih orang gitu, enggak juga ya Bang ya?
1: Biasanya kadang ada orang juga yang mikir pasti pagi rame, jadi mikirnya entar ibadah kedua, ibadah ketiga
0: gitu ya. Kita kan bangunnya juga agak siang
1: nih,
0: mungkin udah siangan aja gitu ya.
1: Jadi yaudah, bisa kebagi gitu.
0: Bisa kebagi, banyak option ya Bang ya.
1: Banyak option.
0: Jadi kagak ada alasan kagak ke gereja.
1: Iya dong, namanya ibadah,
0: ibadah
1: ya. Harus panggilan dari hati.
0: Iya, jangan sampai ya ampun kita seneng di dunia, akhirat kita lupain. Aduh, jangan dah Bang ya.
1: Betul.
0: Bang, cerita juga kaitannya dengan liburan di sono. Di samping itu ada apa sih di Semarang sono Bang?
1: Banyak dong.
0: Banyak Bang.
1: Iya, wisatanya di Semarang banyak. Terutama yang ikonik dan sekarang lagi apa namanya
0: ada ya,
1: viral gitu ya.
0: Wisata terbaru kan biasa ada juga kan Bang ya?
1: Wisata terbaru kan kurang paham deh
0: kurang
1: ya kalau
0: paham yang
1: terbarukan
0: kayak
1: ya.
0: Water boom gitu kayak gono-gono Bang.
1: Kalau Ayu sih lebih suka ke alam.
0: Oh, alam.
1: Iya.
0: Oh, adanya pit itu yang peti pera.
1: Apa itu?
0: Ya ada Mbah Dukun, itu yang nyanyi
1: beda
0: kan si
1: alam.
0: Beda.
1: Alam ya, alam Mbah Dukun.
0: Oke.
1: Alam ini hutan kemudian air terjun gitu.
0: Iya. Seperti itu. Contohnya apa ya Bang?
1: Kalau di Semarang tuh ada yang namanya Curug Lawe.
0: Curug Lawe.
1: Iya.
0: Apa arti Lawe Bang?
1: Itu Ayu juga gak tahu tuh.
0: Iya. Biasanya kan kadang nih ya orang-orang daerah kan ngasih nama
1: sesuai ini
0: dengan apa yang ini
1: ada latar belakangnya, filosofinya
0: iconic,
1: gitu ya.
0: Nah, itu dia ya. Curug
1: Lawe. Kalau curug sendiri artinya air terjun.
0: Iya, waterfall ya
1: tempat,
0: Bang.
1: Tempat ada apa namanya buat pemandian juga.
0: Selain itu apa Bang?
1: Ya paling yang lagi terkenal di Semarang atau lagi banyak dikunjungi Kota Lama sih.
0: Oh, Kota Lama ini mana itu Bang?
1: Kota Lama kayak di kota tuanya
0: kota
1: Jakarta.
0: Jakarta.
1: Iya, jadi bangunan-bangunan peninggalan sejarah Belanda di sana masih terawat banget, masih apa namanya spot fotonya juga banyak. Itu biasanya rame tuh dari siang sampai malam. Ayah juga bingung tuh siang Semarang panas-panas masih pada berkunjung ke sana.
0: Iya,
1: berarti
0: nah, itu dia.
1: Artinya
0: demen,
1: kan memang
0: ini antusiasmenya ya Bang, demen untuk mau pergi ke tempat-tempat wisata ya Bang ya. Nah, Ayah cuman sekali belum sekali dah. Itu Bang yang di Simpang 5 ya Bang.
1: Lima,
0: nah, itu kan adalah Thousand Doors.
1: Lawang Sewu.
0: Kalau dihitung itu kagak sah.
1: Enggak nyampe 1000.
0: Seratusan juga kagak ya Bang ya.
1: Kayaknya orang di Semarang tuh mungkin Semarang atau Jawa ya. Kayaknya pokoknya kelihatan banyak gitu, yeah. Disebut sewu gitu.
0: Abang langsung. Abang pernah iseng kagak nyape ngitung tuh?
1: Enggak dong, capek dong.
0: Lah enggak 100 juga bang, ya Allah. Coba dulu bang, daripada kita penasaran bang.
1: Penasaran ya? Iya. Tanya aja ke tour guide-nya, oh, udah tour guide, ada.
0: Udah ada.
1: Iya, pasti dia paham gitu. Tuh.
0: Jadi kita kagak usah keder, kagak usah pusing-pusing, mm-hmm. Biar tour guide-nya
1: tanya. Tour guide-nya yang jelasin.
0: Iya, makanya. Ayo pernah ke sono nih bang, udah lama mm-hmm. banget ya. Ya mungkin lagi direnovasi, ya dilewat lihat luarnya doang bang ya.
1: Luarnya.
0: Iya, serem juga sih, tapi cakep sih.
1: Cakep, iya, emang. Iya, iya. Karena oh. emang dirawat. Emang dirawat. Kalau bangunan-bangunan sejarah gitu kan emang gak boleh di yang dibongkar, iya, direnovasi bang. Besar-besaran bener. Kan. Lah, hanya di boleh. Renovasi luarnya
0: iya,
1: aja.
0: Iya, luarnya aja. Yang pasti itu kudu penting harus di, apa ya bang?
1: Lestarikan.
0: Ya? Lestariin iya. ya bang ya. Aduh, enak bener dah tuh bang. Hmm. Ya, yang pasti abang juga ketemu teman-teman di sono ya bang ya.
1: Pasti.
0: Khususnya.
1: Iya. apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Tenggorokan gatal.
0: Biar kita aja yang tahu ya bang. Gak usah semuanya kudu pada tahu, nanti pada jealous deh ya, iya. bang ya. Ya udah bang, ini ntar apa nih tema yang udah disiapin kagak bang?
1: Ada lah,
0: udah
1: disiapin ada ya? Ya pastinya. Yo, yo. Ya, buat ngobrol sama bang Pok semua siap, nantinya, menemani okay. weekend hari uh-huh. terakhir setelah long weekend gitu ya. Besok nih. Udah kudu kerja lagi.
0: kerja nggak apa-apa. Nah, kita ngibur dia. Orang ya bang ya. Baik, dah siap. Makasih Bang Noel.
1: Siap,
0: sehat selalu buat Bang Noel.
1: Amin,
0: ya. Oke. Okay. Abang Pon cangcingnya babe, itu dia tadi teman Aye, Bang Noel akan temenin sampai dengan jam 15 ya. Dan pasti ya, Aye kudu pamit dan ade Bang Ridwan juga ade Bang Ibrahim, teman-teman pemancar. Insya Allah jumpa lagi besok Aye. Ya malam. Ya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po cancingnya Babe. Iya, balik lagi nih bareng ayo Bang Noel di sini ya, Bang Po ya. Tentunya kita bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang Po yang mungkin masih menikmati long weekend gitu ya. Dari hari Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boh mantap dah tuh ya. Atau mungkin udah mulai balik ya, Bang Po yang udah jalan-jalan atau mungkin temu kangen sama keluarga di kampung gitu kayak ayah kemarin. Cuman karena tanggungan kerjaan ya, kita mesti balik kemarin Sabtu gitu. Dan buat Abang Po yang masih liburan, selamat liburan. Kalau ada yang udah mulai balik ke rumah lagi, ke perantauan gitu ya, selamat kembali, semoga bisa sampai rumah dengan sehat dan selamat ya, supaya kita besok bisa kerja lagi gitu, mencari nafkah buat keluarga. Dan tentunya pokoknya kita di sini bakal ada di Jakarta Punya Cerita, ada info-info menarik dan juga lagu-lagu tentunya yang enak-enak dah ya, buat nemenin Abang Po semua di weekend hari Minggu hari ini. Dan nanti jam 1 siang kita bakal ada tema nih. Kita bakal buka apa namanya, interaksi buat Abang Po. Kalau mau bergabung boleh banget, tapi temanya apa nanti deh kita umumin deh ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bukit Tinggi sebagai kota wisata tidak hanya kaya akan pesona alam, budaya, dan aneka ragam kuliner. Namun banyak menyimpan objek wisata sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya, Lobang Jepang. Lobang Jepang berada di Taman Panorama yang jaraknya hanya 5 menit dari Jam Gadang. Dibangun pada masa penjajahan Jepang, atas perintah Letjen Moritake Tanabe, Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Bala Tentara Jepang. Konstruksi bangunan ini dikerjakan Maret hingga Juni 1944, dengan lama pembuatan 3 tahun saja, dan merupakan salah satu lubang Jepang terpanjang di Asia, mencapai lebih dari 6 km. Dan hanya kurang dari 1,5 km saja yang dibuka untuk keperluan wisata. Dalam pembangunan lubang Jepang ini, Jepang memperkerjakan para Romusa dari Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Tidak ada pekerja dari Bukit Tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan lubang Jepang. Pertama kali ditemukan pada tahun 1950, dengan pintu hanya sebesar 20 cm saja dan kedalaman 64 meter, serta dibuka untuk umum pada tahun 1984. Menuruni 130 anak tangga menuju kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah merupakan langkah awal untuk menyusuri sejarah suram kota Bukit Tinggi. Seperti menelusuri labirin, lubang Jepang memiliki banyak cabang, sekitar 21 lorong dengan fungsinya masing-masing. Ada yang telah ditutup dengan terali besi, namun ada juga yang masih terlihat alami. Penerangan dan penunjuk arah semakin mempermudah pengunjung untuk menjelajahinya setelah direnovasi oleh Pemda Bukit Tinggi beberapa tahun lalu.
1: Lantainya sebenarnya bukan yang kami pijakin ini. Yang di atas kita inilah lantai yang aslinya dulu. Termasuk langit-langit lubang ini. Tinggi ruang munisi ini aslinya dulu 1 meter. Jadi yang 21 lubang ini saling berhubungan semua.
0: Makin ke dalam, suasana semakin terasa pilu. Deretan sel, penjara, hingga dapur umum yang menjadi ruang eksekusi para Romusa yang sakit dan dibunuh hingga dimutilasi, serta jasadnya dibuang melalui sebuah lubang kecil yang tembus ke dasar aliran sungai Sianok, sehingga jasad yang dibuang tidak dapat ditemukan lagi.
1: Seandainya ada Romusa yang mati dalam penjara tadi, lubang inilah bekas tempat pembuangan. Sepanjang 17 meter ke ujung, baru di luarnya lembah atau sungai. Ke sungai itulah rupanya mayat orang tua kita dibuang oleh Jepang, hanyut melalui arus sungai Sianok.
0: Lubang Jepang ini sepertinya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Jepang. Walau berjalan jauh ke dalam perut bumi, namun udara tidak terasa pengap. Bahkan cenderung sejuk dengan sesekali terasa hembusan angin dari lembah Ngarai Sianok. Dinding gua sengaja dibuat bergelombang untuk meredam gema. Dan hal menarik lainnya, walau Bukit Tinggi merupakan daerah rawan gempa, lubang ini tidak pernah longsor atau mengalami kerusakan. Ternyata, ini disebabkan oleh struktur tanah dari lubang Jepang yang sangat unik. Kemana Jepang membuang bekas galian dan berapa banyak Romusa yang gugur dalam pembuatan lubang ini masih menjadi misteri sampai saat ini.
2: Kalau menurut para ahli geologi yang pernah masuk ke lubang Jepang ini, unsur tanah ini merupakan tanah letusan gunung api dahulunya. Sehingganya tanahnya cukup padat, tidak sia-sialah kiranya Jepang memilih lokasi ini untuk mereka jadikan sebagai lubang berlindung di bawah tanah.
0: Setelah 20 menit perjalanan, lubang ini akan berakhir di sebuah jalan menuju lembah Ngarai Sianok. Wisata sejarah ini seakan menjadi saksi bisu bahwa negara ini diperjuangkan dengan nyawa, darah, dan air mata. Soekarno pernah berkata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Saya Aldila Safitri, RRI Bukit Tinggi. Pro 4 FM.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, cansinya babe. Nih di siang hari ini kayaknya cuaca lagi mendung nih ya. Tadi malam sempet tuh ya hujan.

Aktivitas ringan bakal mengguyur Jakarta Barat, Pusat, dan Jakarta Utara. Sedangkan hujan berintensitas sedang membasahi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sementara wilayah Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal. Kemudian ntar malam nih perkiraannya ya, dari BMKG itu Jakarta Barat, Utara, serta Jakarta Pusat akan dipayungi awan tebal, sementara hujan intensitas ringan membasahi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk suhunya sendiri ini berkisar dari 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 73 hingga 98%. Jadi buat Abang Po nih ya yang ada rencana gitu buat keluar di area Jakarta Utara, Jakarta Pusat ataupun Jakarta Barat, ntar sore bakal diguyur hujan nih katanya ya, hujan ringan aja sih. Cuman kita mesti prepare gitu ya, persiapan. Kalau Abang Po memang naik kendaraan pribadi, motor ya terutama ya, bisa dipersiapin pakai jas hujan, kemudian payung. Dan buat Abang Po yang menggunakan transportasi umum, tetap kudu bawa jaket gitu ya, jaket sama payung. Biar kagak basah ya, niatnya mau liburan, kalau basah kuyup kan juga gak enak gitu. Dan ditunggu juga ya buat Abang Po laporan atau update cuacanya nih di daerahnya Abang Po sendiri gimana pada siang hari ini. Kalau di Jakarta Pusat nih terpantau masih mendung aja sih, gak panas, gak hujan juga, masih mendung-mendung manja aja. Kalau di tempat Abang Po gimana? Langsung aja di update di 0812 1124 928.

0: atur ah.
1: Eh, Po, dari tadi gue lihat bengong mulu. Ada apa?
2: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
1: Kenapa?
2: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
1: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
2: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
1: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
2: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
1: Iya, yang penting mah saling peduli.
2: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
1: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
2: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
1: Nah gitu dong.
3: Jaga keluarga saling peduli. Karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
4: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: deh. Buang sampah sembarangan. Padahal tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Buang sampah emang kudu pada tempatnya ya Bang Po ya. Jangan sampai malu-maluin. Yang namanya sampah itu kan pasti ngerugiin kita semua ya, terutama di lingkungan, apalagi di Jakarta yang terkenal emang sering banjir gitu ya. Dan penyebab banjirnya tentu aja sampah salah satunya. Suka buang sampah di sungai, kemudian bikin mampet, bikin gorong-gorong tersumbat, dan sebagainya. Itu salah satu tindakan yang memalukan sih ya, kalau kita buang sampah sembarangan tuh. Jadi mulai sekarang yuk kita buang sampah di tempatnya, dan tentu aja kita dukung program dari pemerintah, yaitu pilah sampah dari rumah. Karena di Jakarta sendiri memang sekarang lagi dicanangkan program oleh Pemprov DKI Jakarta buat yang namanya pilah sampah dari rumah, supaya di TPST Bantar Gebang tuh nggak menumpuk sampah-sampahnya, campur aduk jadi satu di sana semua. Jadi pilah di rumah, kalau yang sampah organik bisa banget buat dijadiin kompos gitu Abang Po ya. Tapi kalau olahraga tentu kita nggak malu ya Bang Po ya, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi untuk olahraga sendiri tentu aja itu selain menyehatkan diri sendiri, dan dari Pemprov DKI Jakarta juga mendukung dengan mengadakan yang namanya CFD atau Car Free Day. Jadi di kawasan Sudirman, kemudian Rasuna Said, itu beberapa kali juga diadakan yang namanya Car Free Day untuk mendukung warga Jakarta supaya bisa berolahraga dengan tenang gitu ya. Disediakan fasilitas biar selain olahraga juga mendukung UMKM berjualan di tempat keramaian gitu. Tapi kemarin tanggal 10 setelah dilakukan seperti percobaan untuk Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said kemarin tanggal 10 Mei, ternyata itu mengundang berbagai catatan atau masukan dari warga juga, sehingga di tanggal 17 ini atau hari Minggu ini tadi pagi di CFD Rasuna Said akhirnya ditiadakan untuk sementara, karena ternyata dinilai bermanfaat ya bagi masyarakat dan membuat kualitas udara lebih baik dibanding hari kerja. Pelaksanaan CFD di Rasuna Said itu masih menyisakan sejumlah catatan, mulai dari parkir liar, belum optimalnya fasilitas, kemudian hingga penataan UMKM yang dinilai meluas ke badan jalan. Dan Pemprov DKI mastiin berbagai kendala tersebut bakal diperbaiki bersama tim lintas perangkat daerah, sehingga CFD di Jalan HR Rasuna Said bakal ditargetkan kembali digelar mulai Juni 2026 dengan pelaksanaan yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Tapi emang sih Abang Po ya, kalau lihat di sosial media tanggal 10 kemarin tuh emang lumayan kurang nyaman lah ya, karena benar-benar ramai banget tuh sampai berjubel orang-orangnya. Jadi dari tim Pemprov akhirnya mengevaluasi terlebih dahulu untuk kegiatan di Rasuna Said ini, CFD di Rasuna Said, sehingga nanti bakal digelar kembali perkiraan ya di bulan Juni dengan pelaksanaan yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Kalau Abang Po sendiri lebih seneng olahraga tuh di rumah aja atau emang di tempat yang terbuka biar ketemu sama orang lain, kemudian interaksi sama orang lain, biar olahraganya tuh ada temennya gitu ya, nggak sendirian.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Mantap.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah tahu belum nih kalau kita sebentar lagi ya, sekitaran 2 minggu kalau enggak salah ya. Itu bakal ada yang namanya Idul Adha ya, untuk kurban biasanya kita sebut. Nah, tapi di Jakarta ini ada satu apa namanya ya, satu masalah atau problem yang ternyata banyak nih ditemuin di sekitaran Jakarta. Jadi warga tuh sering ngelihat sapi yang dijual di lapak penjualan hewan kurban di atas trotoar kawasan Johar Baru, Jakarta. Dan Pemprov Jakarta pun sebenarnya melarang lapak jualan hewan kurban tuh di atas trotoar, taman kota maupun fasilitas umum lainnya karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki, menimbulkan kemacetan serta limbah kotoran yang mengganggu. Nah, jadi dari Dinas KPKP pun di DKI Jakarta ya, itu udah negesin bahwa tempat penjualan hewan kurban tuh gak bisa dilakuin sembarangan. Pedagang kudu memenuhi sejumlah standar kelayakan. Syarat mutlak yang pertama tuh buat berjualan hewan kurban adalah pedagang wajib mengantongi izin resmi dari pemangku wilayah setempat. Penertiban ini pun difokuskan pada pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan. Pemprov DKI mewajibkan setiap kandang tuh kandang penampungan kudu dirancang kuat dan aman supaya tidak menyakiti hewan ternak. Luasnya pun kudu diperhatiin nih buat lapaknya ya, harus proporsional dengan jumlah hewan. Jangan sampai entar hewannya desek-desekan gitu ya. Dan Dinas KPKP juga berharap proses jual beli hewan kurban di Jakarta tahun ini berjalan tertib, higienis, dan tetap memperhatikan aspek kelayakan hidup hewan sebelum disembeli gitu. Kalau Abang Po sendiri ngelihat pedagang yang jualan di trotoar tuh gimana sih? Kan kayaknya banyak ya, nggak cuman jualan hewan kurban aja, banyak banget tuh kayak pedagang kaki lima yang jualan di atas trotoar. Kalau Abang Po tuh lebih ke memaklumi, ya udahlah namanya orang cari duit, atau justru memandangnya kayak mengganggu kenyamanan gitu, karena trotoar kan yang seperti yang kita tahu untuk pejalan kaki ya. Kalau ada pedagang di situ ya gimana kita lewatnya? Kalau pendapat Abang Po gimana nih? Boleh deh di sharing di sini ya di 0812 1124 928.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini, sahabat budaya, berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, yaitu di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora, sahabat budaya, memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan juga dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai, sahabat budaya, merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam dan juga luar negeri. Pantai Ora memiliki resort penginapan yang mengambang di atas pantai. Sementara Desa Sawai terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di atas pantai.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, Perumda Dharma Jaya menargetkan penyediaan hewan kurban sebanyak 900 ekor sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin ketersediaan hewan kurban yang memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH bagi warga ibu kota. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan, seluruh unit hewan kurban yang disediakan telah melalui prosedur seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat. Ia menyampaikan, Perumda Dharma Jaya telah mengoptimalkan infrastruktur rumah pemotongan hewan atau RPH di Cakung yang tersertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV dan halal. Fasilitas pemotongan semi-mekaning ini memiliki kapasitas operasional mencapai 200 hingga 250 ekor per hari. Beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan berkomitmen memperkuat ekosistem sastra melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Makassar International Writers Festival atau MIWF 2026. Festival sastra internasional yang telah berlangsung sejak 2010 ini dinilai konsisten menjadi ruang kolaborasi lintas seni, komunitas, dan publik selama 15 tahun terakhir. Dukungan diberikan dalam bentuk program pengembangan talenta mencakup penguatan MIWF sebagai hub pengembangan talenta manajemen talenta nasional atau MTN di bidang sastra, film, seni pertunjukan, dan seni rupa melalui lokakarya, pameran, pertunjukan, dan juga pemutaran film. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Pok ya, bareng Ayah Bang Noel di sini yang bakal menemani Abang Pok semua nih sampai nanti menjelang jam 15 sore gitu. Kita sapa-sapa dulu nih yang udah bergabung di WhatsApp kita 0812-1124-928. Ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat siang Pro 4 RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang. Amin. Bang Iwan juga ya, Bang Iwan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga umur panjang. Sebenarnya kalau dagang di atas trotoar mestinya sih ditertibkan, karena trotoar gunanya untuk pejalan kaki. Dan mestinya kalau jangan ya jangan, jangan malah petugasnya main mata dan UUD gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Inilah mental bangsa kita, punya rasa malu tapi tidak digunakan. Gitu komentarnya dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Tapi emang benar sih ya, kalau yang dagang di trotoar terutama ya, itu kan memang fasilitas umum yang dibangun menggunakan pajak kita, sehingga kita pun punya hak buat menikmati fasilitas tersebut. Cuman kalau fasilitasnya dipakai buat apa namanya, buat berjualan dan keuntungan pribadi, tentunya kita juga berhak untuk yang namanya keberatan ataupun protes ya. Dan semoga pemerintah juga semakin tegas dengan oknum-oknum yang suka berjualan di atas trotoar jalan gitu. Tapi buat Abang Pok nih ya, yang mungkin udah geram gitu, udah gemes banget, susah banget dibilangin kalau di trotoar tuh gak boleh jualan. Jadi kita mau jalan-jalan, mau yang namanya olahraga gitu ya, jogging atau lari kecil di trotoar ya, mungkin pagi-pagi atau sore-sore atau bahkan malam gitu ya sempatnya. Jadi gak bisa gitu karena ada pedagang yang jualan di atas trotoar. Tapi ada juga nih solusinya. Ada beberapa taman di Jakarta tuh yang ternyata bukanya 24 jam nih Abang Pok. Jadi buat Abang Pok yang mungkin pengen olahraga, pengen jogging atau pengen sekedar refreshing gitu ya dari kerjaan. Misal di kerjaan habis dimarahin bos habis-habisan, kita pengen menyendiri, pengen menikmati alam sejenak gitu, boleh banget mampir ya di malam-malam nih, misalnya jam 8, jam 9 gitu, baru sempat ada waktu luang, boleh banget nih mampir di beberapa taman ini, kayak yang di Taman Bendera Pusaka yang baru banget diresmiin kemarin Maret ya kalau nggak salah. Itu ada di Jalan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi buat Abang Pok nih yang mungkin udah capek dengan kerjaan, pengen mampir dulu ke taman ya, boleh banget karena di sini buka 24 jam. Terus ada juga nih Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu yang ada di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini vibes-nya sih emang kayaknya tenang banget ya. Ada lampu-lampunya banyak, kemudian pohon-pohonnya juga banyak. Terus terkesan sepi juga sih kalau lihat di foto ya. Untuk sekarang, cuman nggak tahu untuk realitanya apakah warga Jakarta tuh minatnya tinggi buat datang ke Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu ini. Boleh di sharing ya Bang Pok ya. Terus ada juga Taman Menteng di Jalan Hos Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat. Kalau ini tamannya sih lebih ke apa namanya, taman agak kecil gitu ya. Ada juga kayak semacam rumah kacanya. Jadi buat Abang Pok nih yang pengen refreshing sejenak, boleh mampir di Taman Menteng ini. Dan yang terakhir ada di Taman Lapangan Banteng. Kalau ini sih udah gak perlu ditanya ya, udah ramai banget dah dari sore sampai malam, kayaknya juga banyak yang nongkrong di situ. Dan buat Abang Pok boleh banget buat mampir malam-malam. Tapi kalau bisa jangan terlalu malam ya, misal jam di atas jam 10 atau di atas jam 11 gitu ya. Kalau bisa sih tetap di udah balik gitu, udah balik ke rumah, karena ya namanya kita antisipasi ya. Kalau lihat di komenan Instagramnya nih ya, dari postingan tuh banyak banget komenan yang masih ada kekhawatiran mengenai keamanan gitu. Jadi memang lebih baik antisipasi, walaupun dari pihak pemerintah juga udah menghimbau kita untuk bisa olahraga sampai malam ya 24 jam gitu, tapi sebaiknya kita antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah di tamannya, entah di perjalanan pulang ya Bang Pok ya. Karena kalau udah malam tuh udah ngeri dah ya. Jadi gitu Abang Pok yang mau olahraga ya, olahraga atau menikmati, sekedar menikmati alam, menikmati taman, boleh banget nih dikunjungi taman-taman yang udah Ayah sebutin tadi.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45 ribu penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Paul, kalau tadi kita di taman udah ngomongin soal keamanan gitu ya, terutama di komentar di sosial medianya, banyak banget yang mungkin masih mengeluhkan atau khawatir tentang keamanan ketika di malam hari gitu ya. Tapi kemarin banget nih Abang Paul ya, di tanggal 14 Mei itu ada kejadian yang kurang menyenangkan yang menimpa salah satu warga negara asing dari Polandia, yaitu Andrzej Skorsi. Itu

Menteng, akhirnya dalam waktu 24 jam bisa kembali lagi tuh handphonenya ke si Andrei Sikorsky ya. Itu dalam 24 jam bisa kembali lagi. Dan himbauan juga sih buat warga Jakarta, kalau warga negara asing aja bisa kejambretan, apalagi warga lokal gitu ya. Jadi perlu kudu hati-hati dan perlu waspada yang namanya kita di tempat umum atau publik gitu ya. Karena kejadiannya si WNA itu dia lagi berdiri di pinggir jalan sambil main HP di siang-siang gitu. Dan tiba-tiba ada orang pakai motor ngedeketin, mepet, dan langsung ngambil HP-nya, kemudian kabur gitu. Jadi perlu diingat juga buat kita selama kita di ruang publik gitu ya, atau di tempat umum, tetap dijaga barang-barang berharga kita. Jangan sampai itu justru memancing kejahatan gitu. Karena ya gak tahu namanya orang kondisinya gimana. Mungkin awalnya gak ada rencana buat melakukan kejahatan, tapi karena melihat kita kurang waspada gitu ya, jadi dia yang sudah putus asa itu akhirnya melakukan tindakan yang nekat dan mencuri barang kita. Dan kemarin juga sempat rame tuh, ada juga anak kecil yang lagi ngerekam pakai motor dia, pakai motor, bukan motor sih, kayak skuter listrik. Dia ngerekam apa namanya, ngerekam di jalan gitulah, ngerekam apa nggak tahu, tapi yang jelas kelihatan di kamera dia lagi ngerekam sesuatu. Dideketin sama orang bapak-bapak, kemudian diajak ngobrol bentar, langsung diambil juga HP-nya gitu. Jadi emang kudu waspada lah ya, namanya di jalan kita barang-barang berharga kalau bisa disimpan aja, jangan dibuat main dulu. Dan tentunya kudu hati-hati selama di jalan, karena kan memang aturannya di jalan nggak boleh main HP gitu ya, apalagi kalau kita lagi berkendara gitu. Abang Po, kalau Abang Po sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian yang kurang menyenangkan seperti itu? Dan ujungnya gimana? Apakah berujung happy ending, barangnya kembali lagi, atau justru ya udahlah ikhlas aja, udah nasib gitu?

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu.
1: Jeff Banjar adalah band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beranggotakan Niluh di vokal, Winda sebagai vokal, Soma di vokal, Jeffrey keyboard dan produser, dan Eben di gitar. Band ini udah nelurin dua album Abang Po, yaitu Wajah Sampai Kaputing tahun 2017 dan Gawi Manuntung di tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini juga udah ngerilis software virtual instrumen gamelan Banjar secara gratis dengan tujuan ngelestariin alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya
0: Kamil Zain.
2: Saya Effie Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo, Abang Po. Saya Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Propat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, udah pernah jelajahin kota tua belum sih di Jakarta? Kalau belum, buruan deh ya dieksplor buat di kota tua, karena banyak banget yang bisa dikunjungi nih ya, terutama tentang berkaitan dengan sejarah gitu. Banyak banget museum-museum, mulai dari museum sejarah, kemudian ada museum bahari, museum seni rupa dan keramik. Museum Bank Indonesia pun ada ya, di situ ada sejarah-sejarah mengenai sejarah uang rupiah gitu ya di Indonesia. Terus kemudian ada Museum Mandiri dan juga Museum Wayang. Nih buat Abang Po yang seneng sejarah atau budaya, boleh banget dah ya mengunjungi 6 museum yang ada di kota tua ini. Karena selain menghadirkan berbagai aktivitas seru kayak workshop dan kerajinan serta studio imersif, di museum ini Abang Pop juga bisa belajar sambil menemani putra-putri tercinta gitu ya, untuk belajar sejarah dan juga edukasi lainnya. Dan kalau Abang Pop mungkin udah bosen gitu ya sama yang museum, udah dikunjungin semua museumnya di situ, bisa banget lanjut jalan-jalan. Ada 7 rute gratis yang bisa Abang Pop pilih nih. Walking tour kota tua, berkeliling kota tua ditemani pemandu dan beragam tema menarik di setiap kunjungannya. Ada The Secret of Chinatown and Culinary, melihat lebih dekat sejarah pecinan glodok dan deretan kuliner legendaris yang wajib dicoba buat Abang Po. Kemudian ada juga Out Batavia and Omstreken, Then and Now, melihat transformasi Batavia dulu dan perubahannya di masa kini. Jadi bisa ngelihat ke belakang tuh cerita tentang bagaimana sih Batavia zaman dulu, dan kita bisa melihat langsung perubahannya di masa kini gitu. Kemudian ada juga The Journey to the Canal and City Wall of Batavia, menyusuri kanal dan sisa-sisa benteng Batavia hingga Museum Bahari. Explore Arabian Fleets of Pekojan, jelajah budaya, jejak sejarah, serta melihat landmark unik kampung Arab di Jakarta. Dan ada juga Jakarta Transportation Story, menelusuri perjalanan transportasi Jakarta dari masa Batavia hingga era modern. Buat Abang Po yang pengen nih ya, mungkin hari ini pengen jalan-jalan tapi belum tahu kemana, boleh banget nih langsung dicek aja di websitenya bit.ly/freeguidedwalkingtour2026, atau bisa langsung dicek di Instagramnya DKI Jakarta dan kotatua.jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

0: Karite jam 12.
1: Abang Po, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Sudin Dukcapil, Jakarta Selatan menghadirkan pelayanan prima, profesional, responsif, inovatif, melayani dengan hati, dan akuntabel bagi warga di kantornya Keramat Pela, Kebayoran Baru. Dalam layanan yang berlangsung sejak pukul 9 hingga pukul 13 Jumat kemarin, tercatat ada 37 warga memanfaatkan layanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan, Salimin, mengatakan layanan diberikan menindaklanjuti surat edaran Ditjen Dukcapil Kemendagri RI tanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama tanggal 14 dan 15 Mei 2026. Salimin menjelaskan dalam layanan yang berlangsung selama 4 jam ini, pihaknya berhasil menjangkau sebanyak 37 layanan dengan rincian cetak KTP elektronik 15 orang, IKD 8 orang, dispensasi SKP WNI, permohonan akta kelahiran dan verifikasi NIK masing-masing 1 orang. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh serta bisa mengakses panggung internasional. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon pada Kamis kemarin menghadiri Festival Film Cannes 2026 di Prancis. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima pada Jumat kemarin, ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia agar semakin kompetitif dan inklusif. Menurut dia, upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem perfilman mencakup pelaksanaan program manajemen talenta nasional di bidang film yang diarahkan pada untuk mendukung pengembangan kapasitas sineas muda, memperluas jejaring, serta membuka akses kolaborasi dan pembiayaan bagi pelaku industri perfilman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng aja Bang Pok ya, Bang Noel di sini yang bakal nemenin Bang Pok semua sampai nanti menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Gado-gado ya. Dari Fahri Firyana ya, emang siang-siang gini emang ngomongin makanan dah paling enak ya. Kalau Bang Pok sendiri kira-kira siang ini bakal makan apa nih? Bakal masakan istri atau justru malah beli aja nih? GoFood aja, Shopee Food. Jangan ya, boros. Mumpung di rumah lagi kumpul sama keluarga gitu ya, lebih baik masak deh ya. Masak lebih hemat dan tentunya lebih nikmat tentu dan higienis juga nih, karena kita yang olah sendiri. Tapi buat Abang Pok nih yang mungkin belum tahu gitu ya, mau makan apa siang ini atau gak ada mood buat masak, boleh banget nih, ayo ada rekomendasi beberapa bakmi enak yang ternyata tuh nggak ada di mall, nggak kayak di resto-resto, tapi ada di area perumahan yang ada di Jakarta. Soalnya biasanya kan yang ngumpet-ngumpet tuh justru yang enak gitu, yang hidden gem gitu ya. Jangan tertipu tempatnya dah pokoknya ya. Walau nyempil di area perumahan, bakmi ini rasanya ternyata malah bikin orang rela antri katanya. Yang pertama ada mie ayam Nyonya Wong di Gandaria. Bakmi ala Chinese style dengan rasa gurih comforting katanya. Menu favoritnya mie ayam kampung dan pangsit rebus. Untuk harganya sendiri di antara sekitaran Rp38.000 sampai Rp55.000. Langsung aja deh disamperin mie ayam Nyonya Wong. Kemudian berikutnya ada bakmi Kun di Kemang. Hidden gem banget dah pokoknya kalau ini ya. Yang jualannya tuh literally di rumah, bener-bener di rumahan gitu. Dan yang bikin bakmi Kun ini menarik atau mengundang antrian panjang tuh karena toppingnya yang gak biasa. Dari ayam kampung sampai bebek asap nih ya Bang Pok ya. Jadi yang doyan bebek dan bosen ya, bebeknya cuma digoreng atau cuma diolah apa gitu yang tiap hari kita bisa temuin, boleh banget disamperin bakmi Kun yang nyediain topping ayam kampung dan bebek asap nih. Mulai harganya mulai Rp28.000 aja udah bisa makan mie ayam gitu ya, atau bakmi. Kemudian bakmi Tiga Mangkok di Kebayoran Lama. Kalau ini sih pilihan mie-nya lengkap ya. Ada mie keriting, mie karet, sampai mie lebar. Tapi ini ada catatan nih, nggak bisa dikunjungin buat semua orang. Karena non halal ya. Jadi buat Abang Pok tetap kudu pilih-pilih. Kalau memang Abang Pok gak bisa makan makanan non halal ya jangan disamperin. Ini khusus buat yang bisa-bisa aja. Kemudian berikutnya ada juga mie bejo di Sunter. Viral karena disebut mirip bakmi legendaris. Mie-nya bikin sendiri, toppingnya royal dan juga harganya masih ramah di kantong, mulai dari 16 ribuan aja. Jadi itu dia tadi beberapa rekomendasi ya buat Abang Pok yang mungkin masih bingung siang ini mau makan apa atau lagi malas masak gitu ya. Boleh disamperin tuh beberapa rekomendasi. Kadang tempat paling enak tuh emang yang lokasinya nyempil. Jadi kita nggak expect gitu ya kalau ternyata di tempat yang nyempil tuh ada makanan yang nikmat gitu. Kalau Abang Pok sendiri ada nggak nemuin tempat makan yang mungkin di pojokan yang nggak biasa dilewatin lalu-lalang orang, tapi begitu dicobain ternyata enak loh, nggak kalah sama makanan-makanan yang ada di resto. Boleh deh ya di sharing di sini di 0812 1124 928.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nyangsinya Babeh, udah pada makan siang belum nih? Pada makan siang apaan? Boleh dia di-sharing di mari ya, biar ayah juga punya referensi gitu mau makan apa. Karena sampai sekarang masih belum makan nih ayah, jadi kelaparan ya. Jadi buat Abang Po yang mungkin hari ini ada menu menarik gitu ya, boleh banget di-sharing di mari di 0812-1124-928. Sambil menunggu referensi dari Abang Po nih ya, ayah juga mau nyampein ada beberapa info menarik atau unik nih ya, yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita temui. Yang ternyata makanan berikut tuh hasil akulturasi Indonesia Belanda yang sampai sekarang tentunya masih eksis dan juga masih banyak digemari. Contohnya nih kayak perkedel. Udah tahu kan ya perkedel ya? Itu biasanya ada di nasi uduk, terus ada juga di warteg-warteg, udah banyak dah tuh biasanya. Ternyata itu adalah adaptasi dari hidangan Belanda yang bernama frikadeller yang berbahan daging cincang. Jadi memang walaupun kelihatan sederhana, tapi ternyata itu makanan bule Bang Po ya, yang digemari dulu oleh masyarakat Belanda gitu. Terus yang berikutnya ada semur nih, berasal dari kata Belanda yaitu smoor, S-M-O-O-R atau smoren, yang artinya masakan rebus pelan-pelan, yang emang dagingnya tuh direbus pelan-pelan sampai empuk gitu ya. Dan akhirnya diadaptasi oleh masakan Indonesia, jadilah olahan yang bernama semur. Terus berikutnya nih kayaknya gak nyangka ya, banyak yang gak nyangka nih, karena kayaknya kue tradisional nih, lapis legit ya. Tapi kenyataannya hal tersebut terinspirasi dari kue Belanda, yaitu spekuk, berlapis tipis-tipis artinya. Karena kelihatannya sederhana, tapi ternyata itu memang akulturasi ya, dari budaya Belanda atau masakan kue dari Belanda yang diadaptasi oleh lidah-lidah Indonesia gitu, jadi lebih manis. Terus berikutnya ada juga kroket, masuk ke Indonesia lewat pengaruh kuliner Belanda, lalu dimodifikasi secara lokal. Terus Lat Solo nih juga ada, kuliner khas Solo yang dapat pengaruh dari beef stuk dan salad dari Belanda, karena di dalamnya tuh ada daging, kemudian ada sayuran juga yang terinspirasi oleh makanan Belanda bernama beef stuk tadi. Kemudian ada juga bistik Jawa, yaitu adaptasi lokal dari steak ala Belanda dan Eropa. Terus klaper tart nih juga, kue khas Manado yang dipengaruhi oleh dessert dari Belanda. Klaper atau bahasa Belanda itu berarti kelapa. Kastengel juga nih, namanya dari kastengels atau batang keju, yang sering kita makan ya waktu lebaran kemarin tuh. Pasti banyak banget yang mungkin makan juga, terus nastar.

juga berasal dari istilah Belanda, yaitu ananas tart atau kue nanas, yang juga biasanya kita nikmati saat lebaran gitu Abang Po. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, beberapa makanan yang kita kira asli Indonesia tapi ternyata punya sejarahnya sendiri, dan ternyata hasil akulturasi dari luar negeri atau mungkin dari Belanda gitu. Nah, buat Abang Po yang kira-kira punya apa ya, punya sejarah sendiri di daerahnya, makanan-makanan khas dari daerahnya yang ternyata kalau ditarik ke belakang itu memiliki keterkaitan atau akulturasi dengan budaya lain, boleh banget juga diceritain di mari. Siapa tahu Aye belum tahu atau pendengar-pendengar juga belum paham nih tentang makanan tersebut. Boleh di sharing di mari di 0812 1124928.

0: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, sampai gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Heh, aduh mulai pagi-pagi. Bantu ini beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Eh, ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya, kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah tahu belum kalau ternyata ubi itu sekarang lagi ngetren banget nih di kalangan masyarakat. Karena sekarang kayaknya masyarakat udah pada sadar kali ya tentang makanan-makanan sehat atau gaya hidup sehat gitu. Dan olahan ubi ini emang rame banget di media sosial lah dan banyak diikuti banyak orang. Mulai dari ubi panggang sampai ubi cream cheese dengan berbagai topping kekinian lah ya. Di antara banyak jenis ubi yang dijual, ternyata dokter tuh justru menyarankan masyarakat dapat memilih ubi ungu sebagai salah satu opsinya. Dan dokter spesialis gizi klinik Dr. Chandra Ningrum, SPGK, mengatakan bahwa ubi ungu mengandung antosianin yang cukup tinggi. Jadi warna ungu pada ubi sendiri berasal dari kandungan antosianin yang berpengaruh atau sebagai pigmen alami yang juga banyak ditemukan pada blueberry dan anggur ungu. Jadi kalau dikutip dari Detik Health, kandungan antosianin pada ubi ungu tuh dilaporkan pada dapat mencapai sekitar 218 sampai 244 mg per 100 gram tergantung varietas dan metode pengolahannya. Antosianin sendiri juga dikaitkan dengan aktivitas antioksidan dan anti peradangan serta potensi manfaat terhadap kesehatan metabolik. Kandungan tersebut dapat bermanfaat bagi orang yang berisiko mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes dan juga hipertensi. Nah, cocok nih buat Abang Po ya, yang mungkin punya penyakit bawaan gitu kayak diabetes dan juga hipertensi, boleh banget buat dikonsumsi yang namanya ubi ungu tersebut. Tapi manfaat ubi ungu tuh tetap bisa berkurang kalau ditambahin topping-topping tinggi gula dan lemak jenuh secara berlebihan. Karena itu disarankan juga masyarakat tetap bijak dalam memilih tambahan topping maupun porsi saat mengkonsumsi olahan ubi ungu yang lagi viral belakangan nih. Gitu Abang Po. Kalau Abang Po sendiri lebih doyan ubi ungu, singkong atau ubi-ubian yang lain yang mungkin masih tradisional gitu ya olahannya. Mungkin cuman dikukus atau mungkin cuman kayak dibikin keripik singkong dan sebagainya. Gimana kalau Abang Po? Boleh diceritain di mari di 0812 1124 928.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayo ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola.
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: RRIT jam 13.
1: Abang Po, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, meminta pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah mitigasi serta memperkuat edukasi terkait penyakit hantavirus agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurut Yuda, kekhawatiran warga mulai meningkat setelah beredarnya berbagai informasi mengenai hantavirus di media sosial ataupun medsos. Ia juga mendorong Pemprov DKI memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus hantavirus berkembang lebih luas. Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI bersama pemerintah pusat segera melakukan kajian mendalam terkait potensi penyebaran virus tersebut. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kabupaten atau Pemkat Banyuwangi, Jawa Timur, menjadikan kawasan sumber mata air tertua dan bersejarah sebagai wisata edukasi alternatif, sekaligus mengenalkan kepada pelajar dan masyarakat. Sumber mata air yang menjadi salah satu sumber mata air utama yang dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PUDAM, Banyuwangi itu memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Banyuwangi, yakni sumber air gedor di desa Gobeng Sari, Kecamatan Kalipuro. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiesta Nandani di Banyuwangi, Jumat kemarin menyampaikan, sumber air gedor yang dibangun pada masa kolonial sejak 1926 dan mulai beroperasi pada 1927 tersebut akan menjadi wisata edukatif alternatif, terlebih sumber mata air ini bisa disebut sebagai cagar budaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Pok cancingnya babeh. Tadi kan udah pada makan siang kali ya. Kita juga udah makan siang tadi tuh bareng sama Bang Wawan di traktir kita. Lumayan kan hari Minggu. Tanggal tua lagi ya. Baru tanggal berapa sih? Tanggal 16 ya. Tanggal 17. Udah memasuki hampir-hampir tanggal tua gitu. Di traktir kan seneng banget ya. Nah udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Pok ya. Udah saatnya kita buat ngebahas topik gitu, interaksi bareng Abang Pok semua ya. Tentunya kita membahas topik yang ringan-ringan aja lah ya. Di weekend hari ini nemenin Abang Pok semua di siang hari. Mungkin yang lagi nyantai, yang lagi mungkin ada urusan juga ya. Pokoknya yang mau bergabung mengenai topik hari ini silahkan di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Topiknya tentang apa sih Bang? Nah itu dia. Hari ini 17 Mei kita memperingati Hari Buku Nasional. Nah kalau Abang Pok sendiri tuh ada kagak sih satu buku favorit yang berkesan banget buat Abang Pok? Dan kira-kira kalau Abang Pok sampai sekarang masih demen buat baca buku ya, lebih seneng baca buku fisik atau baca buku digital? Kan semakin kesini kan buku digital tuh udah banyak banget ya, dari yang original sampai yang bajakan pun ada. Tapi jangan ya Bang Po ya, tetap baca karya digital, tetap kudu beli gitu. Karena si penulis itu kan juga perlu yang namanya apresiasi juga, supaya dia tetap bersemangat untuk menulis karya-karya sastra yang jempolan semua gitu pokoknya ya. Dan buat Abang Pok nih, kalau mau WhatsApp juga bisa cerita mengenai buku favorit dan juga lebih seneng baca buku fisik atau digital di WhatsApp kita 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Dan sudah ada beberapa nih yang masuk di WhatsApp, cuma nanti kita bacain satu-satu. Dan masih ditunggu ya Bang Pok ya, buat di line telepon kita tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: Walau kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe, namun ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Yo,

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

Gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersendagurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngomongin soal Hari Buku Nasional ya. Ada gak sih buat Abang Po tuh buku yang favorit atau yang berkesan gitu ya? Selama membacanya tuh kayak berkesan, relate banget gitu, atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri yang ngena banget buat kita gitu. Dan kalau sekarang tuh Abang Po lebih suka baca buku fisik atau digital gitu. Ditunggu komentarnya ya Abang Po ya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita di 0213504510. Kita bacain dulu nih WhatsApp dari Ibu Wigati di Wonosobo. Udah lama gak naik nih Bu Wigati. Gimana kabarnya di Wonosobo Bu? Hari ini apakah hujan ataukah panas ya? Yang jelas Bu Gati nih paling suka buku fisik katanya, biar matanya gak sakit. Dan untuk buku favorit tidak ada katanya. Berarti Bu Gati nih tipikal yang suka baca buku, semua diambil, diserap semua gitu ya. Jadi gak pilih-pilih yang favorit, yang non-favorit gitu. Semuanya pasti bermanfaat gitu ya Bu Gati ya. Selamat sore Bang Noel, terima kasih. Terima kasih juga Bu Wigati ya, sehat selalu. Terus ada lagi dari Ibu Pipin di Ciawi. Absen aja nih. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat. Bu Cimi absen hadir, nuhun. Siap Bu Pipin ya di Ciawi. Terus ada dari Pak Suparman di Temanggung. Selamat siang Abang Po, salam sehat sejahtera, bahagia, tetap semangat, semoga sukses selalu. Selamat Hari Buku Nasional. Zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda jauh. Di era modern, di era digital ini semua sudah ada di genggaman tangan kita. Umur sudah tua ini juga ngikutin perkembangan zaman. Informasi baca cepat lewat HP Bang, belajar ekonomi, bisnis udah ada semua. Tinggal kita jangan malas lagi Bang Noel. Itu dia, benar banget ya. Udah semua tersedia dalam genggaman, mau baca buku, baca informasi, baca berita, semuanya udah ada di HP. Cuman yang namanya buku tuh emang buat beberapa orang mungkin gak tergantikan ya, karena sensasi membaca buku tuh memang berbeda gitu daripada kita baca cuman dari HP. Karena HP itu kan pakai layar ya, dan layar tuh kadang suka bikin sakit mata. Bener tadi kata Bu Wigati ya, suka bikin sakit mata kalau bacanya lewat HP. Dan mungkin buat beberapa orang bikin pusing juga gitu, karena tulisannya kecil-kecil. Terus ada radiasinya juga kan, kurang baik juga kalau kita lama-lama mandang di layar HP. Oke baik, terima kasih Pak Suparman di Temanggung. Terus ada juga ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Selamat siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur, Jakarta Timur. Kalau soal buku favorit, saya lebih memilih buku sejarah maupun buku cerita fiksi atau cerita rakyat. Nah kalau soal buku atau digital, saya masih memiliki buku dari memilih buku daripada digital. Karena buku jauh bisa menjadi simpenan atau kenangan buat generasi berikutnya daripada yang digital, yang kadang bisa kehapus ataupun hilang. Bener banget nih Bang Wahyu ya. Karena yang digital tuh kan emang kita yang namanya HP bisa aja rusak, bisa aja ntar tiba-tiba mati gitu ya. Jadi gak kesimpen gitu, malah tiba-tiba hilang gitu. Nah daripada hilang seperti itu, lebih baik kita pakai buku yang fisik. Bisa disimpan walaupun berdebu gak masalah, bisa dibersihin. Kita kalau nyimpen buku fisik itu kan bisa di rak buku gitu ya. Bisa jadi dekorasi rumah juga. Bisa memberikan kesan bahwa kita juga seneng baca buku gitu. Jadi kesannya positif lah ya, daripada kita pakai yang digital gitu.

Nah, Abang Pok masih ditunggu ya buat cerita mengenai buku favorit maupun pendapat mengenai apakah lebih seneng buku digital atau buku fisik. Ditunggu di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngomongin soal memperingati Hari Buku Nasional, tepatnya di 17 Mei ini. Kalau Abang Po ada kagak sih ya buku favorit yang berkesan gitu buat Abang Po? Dan kira-kira kalau sekarang Abang Po tuh lebih suka baca buku fisik atau buku digital? Masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan kali ini nggak cuma lewat telepon nih ya, biasanya kan melalui WhatsApp atau telepon aja. Udah datang langsung nih, ada Uda Wahyu di sini. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Uda Wahyu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya lagi main-main nih katanya kesini bareng Amira. Iya, kita lagi ngomongin soal memperingati Hari Buku Nasional nih, Uda Wahyu. Ada nggak sih satu buku favorit atau berkesan gitu buat Uda Wahyu sendiri?
1: Iya, kalau masalah buku, bang, mungkin tiap ini kita pelajari di sekolah banyak buku yang macam-macam kita pelajari. Tentunya ada buku kayak buku tentang sejarah yang mengenal tentang bagaimana sih perjuangan Indonesia memperebut kemerdekaan. Dan juga ada buku tentang novel-novel juga kayak Serni apa sastrawan yang berbagai macam. Dia membuat itu kayak drama atau kayak semacam apa ya, semacam cerita kayak dongeng atau legenda gitu.
0: Yang pastinya punya pesan moral, iya, punya pesan moral, nilai-nilai tersendiri yang disampaikan gitu ya. Tapi kalau Uda Wahyu sendiri sekarang masih suka baca buku nggak?
1: Kalau buku, kalau sekarang kan di era teknologi digital kan udah bisa pay online langsung ya,
0: pay kita online, baca. Iya.
1: Kadang-kadang kita baca itu kadang di media kayak di ini ya, di media bulletin itu kita baca, kemudian ada juga di kayak koran-koran kan informasi juga ya, kita bisa bijak juga ngambil informasi berita, jangan sampai kita apa namanya salah nanti
0: penerjemahan. Pasti. Berarti lebih kalau sekarang lebih ke arah yang buku digital gitu ya,
1: buku digital,
0: daripada yang fisik ya.
1: Fisik, iya.
0: Karena emang kalau fisik sekarang kayaknya udah susah ya, kita mau pesan koran juga susah, mau baca berita lewat koran juga biasanya koran kan kurang update dibanding yang digital gitu ya. Jadi emang perkembangan teknologi ya Bang Po ya, terutama untuk di zaman sekarang, di zaman digital, kita juga kudu adaptasi gitu ya.
1: Betul,
0: Uda Wahyu ya. Kalau Uda Wahyu sendiri biasanya baca buku itu lebih seneng yang genre apa? Apakah fiksi atau mungkin buku tentang pengetahuan, fakta-fakta atau gimana?
1: Ya kalau misalnya tentang buku-buku tentang pengetahuan ya, kayak saya kan di bidang pemerintahan itu tentang buku tentang nutrisi pakan. Karena pakan ini merupakan salah satu ya yang penting untuk ternak gitu kan. Kita harus bagaimana harus sesuai dengan kebutuhan ternaknya tersebut, Bang Noel gitu.
0: Supaya efisien juga ya, maksimal juga untuk ternak, supaya nanti begitu sampai masa panen gitu lebih maksimal lagi untuk di panennya. Oke deh. Kalau boleh tahu, sekarang Uda Wahyu di pemerintahan di bidang apa?
1: Saya di bidang pemerintahan di Kementerian Pertanian.
0: Bang Kementerian Noel. Pertanian.
1: Lagi sekarang kan kita ya, lagi gencar-gencarnya yaitu swasembada pangan, hilirisasi peternakan dan untuk mensukseskan program pemerintah itu MBG ya gitu.
0: Tapi ada nggak pesan khusus nih buat Abang Po yang mungkin sekarang yang masih muda-muda lah, kan jarang tuh sekarang orang cita-citanya jadi petani, gitu, jadi peternak, kayaknya jarang deh. Ada nggak pesan buat memotivasi lah anak-anak muda biar lebih termotivasi lagi buat ke peternakan ataupun ke pertanian?
1: Untuk motivasi mungkin ya, terus belajar dan berjuang apa ya, kita pelajari, apalagi sekarang kan banyak ya ilmu-ilmu yang bisa kita makhluk lebih cepat update di digital ini. Dulu kan kita harus ke perpustakaan dulu antri, ngambil buku berapa hari kita baca dulu serta boleh pulang atau enggak. Sekarang kan di era digital ini kita bisa mengambil informasi langsung. Kita menunjukkan misalnya nutrisi pakan peternakan nih, untuk ayam boiler berapa nutrisi butuh nih, kita cari referensinya, tinggal klik di
0: HP atau di komputer, di website gitu ya.
1: Kan tampil lah apa, penting ada kata kuncinya gitu, biasanya gitu ya. Kata kunci tentang pakan, nutrisi misalnya, atau peternakan gitu. Sehingga bagi-bagi yang generasi muda, yang apalagi yang mau kuliah, terus mikir juga ke depan bagaimana sih kita, cita-cita kita itu. Apakah kita selamat kuliahin SMA ini kan apa, tetap lanjut atau gimana gitu. Harus fokus kepada diri kita sendiri, apa kita yakin dengan yang kita ambil dan pilihin tersebut gitu.
0: Oke deh, jadi gitu ya. Buat generasi muda nih sekarang informasi udah gampang banget ya gitu ya, udah Wahyu ya. Terutama untuk informasi mengenai pertanian dan peternakan udah ada semua di HP ataupun di website kita gitu. Nah, Bang Po masih ditunggu ya di 0812-1124928 atau di 0213504510. Tadi udah Wahyu udah naik nih. Naiknya enggak cuma lewat telepon tapi langsung datang ke studio gitu. Dan tentunya kita masih ngomongin soal buku Hari Buku Nasional. Ada enggak Abang Po terutama buku favorit atau berkesan? Dan kira-kira Abang Po lebih suka baca buku fisik atau digital gitu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Itu katanya butuh darah cepet tuh. Ya Allah, terus bagaimana Leha? Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
3: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
2: Iya juga ya Mpo, selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
3: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
2: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu, gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
3: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
2: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
3: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo jadi bagian dari kebaikan.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Pusat mengerahkan 15 personel pasukan biru untuk menormalisasi saluran di Jalan Mardani Gang Cendana RT 4 RW 9 Cempaka Putih Barat. Kasat Pel SDA Cempaka Putih M. Sahudi mengatakan normalisasi saluran sepanjang 276 meter ini menindaklanjuti permohonan warga yang disampaikan melalui forum Musrenbang. Untuk memaksimalkan daya tampung saluran, pihaknya mengganti saluran dengan beton U-ditch ukuran 40 x 120 cm. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel memperkuat pengembangan museum inklusif melalui kegiatan belajar bersama 1 tahun 2026 bertema Bahasa Isyarat sebagai jembatan mengenalkan koleksi Museum Lambung Mangkurat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Edi Suwarto di Banjarbaru Kamis kemarin, mengatakan kegiatan yang digelar UPTD Museum Lambung Mangkurat tersebut sebagai upaya memperluas akses edukasi bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara agar dapat mengenal sejarah, seni, dan budaya daerah secara lebih setara dan inklusif. Dia menyampaikan bahwa saat ini museum tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga harus menjadi pusat edukasi, ruang kolaborasi, serta sarana penguatan karakter generasi muda agar lebih mencintai budaya daerah dan memiliki semangat nasionalisme. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita masih ngomongin soal Hari Buku Nasional gitu ya. Dan tentu aja masih ditunggu Abang Po mengenai tema pada siang hari ini. Ada gak sih satu buku yang jadi favoritnya Abang Po nih? Buku judulnya apa atau genrenya apa? Kemudian Abang Po tuh lebih seneng yang namanya buku fisik atau buku digital gitu. Kita bacain dulu deh, WhatsApp-nya udah banyak banget nih yang bergabung tadi ya. Ada Kang Indra di Kalideres. Bagi sebagian masih ada juga baca buku fisik dan juga tidak kalah banyaknya yang baca digital. Iya ya, sekarang emang kayak kebagi dua gitu. Ada yang suka baca buku digital, ada yang masih dengan cara tradisional baca buku fisik. Karena mungkin kalau baca yang digital mungkin bikin pusing gitu kali ya. Baik, terima kasih Kang Indra di Kalideres. Ada juga Pak Sulaiman di Limo Depok. Sekarang lebih baca buku digital. Oke, mengikuti perkembangan zaman ya Pak Sulaiman ya. Terus ada juga ini Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Buku dari Bang Buku Bang Ateng Bang Aon Tauput. Apa ini? Tipu kayaknya ini. Tipu atau emang ada ya penulis buku gitu ya. Oke, baik. Mungkin Pak Budi boleh diperjelas atau mungkin mau on air sekalian nih ngobrol kita ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Berikutnya ada dari Ibu Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Selamat Hari Buku. Suka banget baca-baca novel. Yang diutamakan ya baca Al-Quran. Wis, bener banget sih. Emang yang utama kalau memang kita Muslim harus baca Al-Quran gitu ya. Yang kalau dari pertanyaan dari Bang Wawan nih, katanya nih, lebih suka yang Al-Quran digital atau yang masih fisik nih, bentuk buku gitu ya. Kalau dari Puan Nia Angelia di Rorotan Jakut, boleh dijawab ya ntar ya. Terus berikutnya ada dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Buku yang saya baca lebih bacaan keagamaan, lebih suka fisik karena tidak mengganggu kesehatan mata. Demikian Bang Noel, terima kasih. Iya sih, benar banget ya, kalau kita pakai yang digital kan memang radiasi dari layar itu kan juga mengganggu ya, terutama lama-lama ntar bisa menurunkan kemampuan mata buat melihat gitu. Baik, terima kasih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Berikutnya ada juga nih dari Ibu Retno ya di Bekasi. Selamat siang Bang Noel, satu buku favorit yang pernah aku baca, buku resep masakan. Kalau sekarang aku seneng lihat resep masakan di YouTube Bang. Oke, berarti emang demen masak kali ya. Tapi gak masalah, apapun itu yang penting menambah pengetahuan kita dan bermanfaat, itu tetap kudu dilanjutkan ya. Dan sekarang ada YouTube, lebih jelas lagi secara visual, jadi lebih bermanfaat lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Retno di Bekasi. Selanjutnya nih udah ada yang bergabung dari Surakarta nih. Ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Hayati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih Pak Mukimin dan Bu Hayati?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Surakarta panas atau mendung nih?
1: Wah, sekarang panas Bang Noel.
0: Panas ya.
2: Mendung, ini udah panas.
0: Ya sama lah ya, di sini juga tadi pagi mendung bentar, ya. Siangnya kemarin panas.
1: Di Semarang hujan enggak Bang? Hujan
0: enggak. Semarang kemarin enggak sih, untungnya ya. Pas pulang kemarin enggak hujan ya. Jadi bisa jalan-jalan.
2: Sini malah hujan.
0: Oh, di Surakarta hujan kemarin malah.
2: Hujan kemarin, hujan sini.
1: Kemarinnya itu malah ada angin, ada petir
2: angin,
1: Bang.
2: Oh iya.
0: Ya semoga cuacanya segera kondusif gitu ya Pak Mukimin dan Bu Yati. Oke, iya. kita lagi ngebahas soal buku nih Bu Yati dan Pak Mukimin. Mungkin ada nggak kalau Pak Mukimin dan Bu Yati mendengarkan dari ada aplikasinya nggak sih Bu Yati dan Pak Mukimin untuk membantu?
1: Oh, ada Pak Noel.
0: Ada ya.
1: Pengen apa gitu kan? Tanya
2: sama itu
1: Google itu bisa. Google, ya?
0: Oh bisa ya. Aja. Oh iya.
2: Apa?
1: Kalau dulu waktu masih sekolah itu tulisan Braille itu Pak Noel.
0: Iya, yang apa namanya yang kayak timbul itu ya? yang bisa dirasain.
2: Timbul itu.
1: Itu kan terutama yang saya fokuskan itu untuk praktek itu, untuk bekal untuk praktek bekerja itu, Bang Noel.
0: Iya iya iya. Jadi punya bekal gitu ya.
1: Semuanya suka membaca ya.
0: Tapi ya, kalau Bu Yati gimana? Sendiri demen atau suka yang apa, bacaan yang seperti apa? Atau kisah, kalau atau mungkin fiksi, atau sejarah, atau pengetahuan?
1: Ya pengetahuan.
2: Dulu, pengetahuan juga, sejarah ya juga baca. Dulu kan ada kiriman buku-buku dari
1: Jakarta,
2: dari Bandung.
1: Dari Cimahi itu.
2: Oh, Bandung Cimahi. Itu ada kiriman buku Braille itu sering.
1: Ada sahabat dapat kiriman, pena.
2: Dapat kiriman itu.
1: Dulu. Ada cerpen, ada puisi, itu juga dulu ada.
0: Iya, iya. Oke. Berarti emang lebih seneng yang baca sejarah ataupun pengetahuan gitu ya Bu Yati ya?
1: Iya,
2: ya, sejarah. Ada teori-teori pijet juga ada dulu.
0: Iya, iya, iya. Itu jadi bekal juga ya buat ke ya, pekerjaan ya. Oke. Bu Yati, Pak Mukim ini ada Uda Wahyu nih di sini. Mau kirim salam enggak?
1: Iya, menyapa Uda Wahyu. Selamat siang Uda Wahyu.
3: Selamat siang. Apa kabarnya? Nggih, kabarnya baik.
1: Moga sehat-sehat saja Uda.
3: Nggih, Bu. Sehat Pak Mukim sama Ibu.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Kapan-kapan Uda Wahyu main ke Surakarta?
3: Besok insyaallah hari Selasa saya ke Surakarta loh, Bu.
0: Tuh, Selasa ke Surakarta katanya.
1: Mampir ke Tampe Ambo Uda. Nggih,
3: nanti saya ke Boyolali dulu, baru ke Boyolali Klaten.
1: Iya, ke Boyolali itu di belakang bandara Uda.
3: Oh, nah, sip, sip, kita berkabar nanti.
0: Nah, berkabar langsung tuh biar main-main ya, kan, Uda Wahyu.
2: Kalista itu.
3: Kenapa?
1: Gitu tanya sama Pak Mukimin pijat itu udah tahu semuanya.
0: Oh, jen. Gampangnya Pak Mukimin pijat gitu di Surakarta udah tahu semua gitu ya.
1: Iya, Pak Mukimin pijat gitu ya.
0: Oke deh, siap. Oke. Okay. Iya. Bu Yati udah mungkin mau semua. Salam-salam buat siapa lagi nih selain buat Uda Wahyu?
1: Salamnya buat Pak Haji Hamsar.
2: Pak Haji Hamsar sama
1: Kakung Jo,
2: Pak Jo
1: sama Uti.
2: Sama Bang Aris,
1: Bang Aris, Pak Bambang,
2: Pak Bambang,
1: dan semuanya,
0: Bang. Semuanya ya. Oke deh, siap Bu Yati, Pak Mukimin. Sehat selalu ya Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Iya. Maaf tadi Pak Haji Hamsar tadi kan nganu katanya minta alamat saya, tapi saya belum tahu nomor WA-nya Pak Haji Hamsar gitu.
0: Oh iya, nanti boleh deh ya saya tanya dulu ke Pak Haji Hamsarnya, atau mungkin udah konfirmasi sebelumnya.
1: Anu, belum tadi kan nanya sama Bang Wawan.
0: Oh.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal buku, Abang Po ya. Nah, kita bacain lagi nih. WhatsApp-nya udah banyak banget nih, belum kebaca semua. Ada Pak Aan di Surya Kencana Bogor. Saya termasuk pecinta buku, terutama novel fiksi islami. Dulu punya buku novel fiksi karangan Helvi Tiana Rosa, judulnya Ketika Mas Gagah Pergi. Ceritanya bagus, menggugah, dan sempat diangkat jadi film. Saya pernah dikirim buku oleh penulisnya langsung, judulnya Visa ke Syurga, karangan Pak Hotman Zainul Arifin. Isinya journey life beliau sebagai founder dan sebagai pengasuh anak yatim, penuh haru dan kadang air mata. Sampai sekarang bukunya masih ada, saya kasih sampul plastik, penulisnya sudah wafat. Al-Fatihah untuk Pak Hotman Zainul Arifin. Amin lah ya. Gitu. Jadi kalau Pak An ini memang pecinta buku sepertinya ya. Suka membaca dan mengkoleksi buku, bahkan buku pemberian pun masih di sampul plastik gitu biar awet. Baik, terima kasih Pak An di Surya Kencana Bogor. Sudah ada penelpon nih dari Mas Orik. Kayaknya udah gak sabar nih buat WhatsApp-nya dibacain tadi. Sabar Mas Orik, kita tadi masih bacain WhatsApp banyak banget ini. Maaf ya. Oke. Okay,
1: oh, ya lumayan ya. Mantap ya.
0: Iya. Siap. Mas Orik, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Samuel.
0: Alhamdulillah ya. Di Jember gimana? Panas atau hujan?
1: Lagi hujan ini dari pagi ya.
0: Oh, lagi hujan. Oh, tetap narik nggak?
1: Tetap. Cuman tetap ya? belum dapat orderan ini.
0: Ya. Oh, jadi belum dapat orderan.
1: Nyantai-nyantai ini.
0: Nah, oke deh, siap. Oke, Mas Orik mungkin bisa disampaikan langsung nih tadi yang udah di ya, WhatsApp. Oke, siap. Boleh.
1: Jadi kalau saya pribadi lebih kepada itu adalah bukunya sepanjang sains ini adalah Almanak Alam Semesta dan Almanak Tahun Tertentu dalam hal sains itu. Tuh, selain itu saya juga sedang ada buku-buku yang memuat konversi beberapa jenis kalender dalam kurun waktu 100 tahun misalnya. Pun halnya juga buku RPAL, RPUL, Bang Soal Pelajaran Sains, serta buku perundangan di bidang tertentu. Itu pun saya juga sering membacanya seperti itu Mas Noel. Dan terlihat juga tentang koran di edisi yang memuat tentang peristiwa alam seperti gerhana, pengamatan beda langit, munculnya komet, dan sebagainya. Itu saya paling senang seperti itu, buku seperti itu. Dan kalau ditanyakan masalah buku fisik ataupun buku digital itu lebih kepada buku fisik ya, paling senang buku fisik, tapi juga digital juga enggak memungkiri itu, tetapi yang paling saya senang adalah buku yang fisik karena fisik, ya? Kayaknya lebih apa ya, lebih cepat menangkap ya,
0: lebih mantap dan lebih afdol gitu ya kalau kita pegang bukunya secara fisik. Benar. Dan baca ngebalik halaman gitu, feel-nya beda ya.
1: Itu lebih ya, lebih itu ya. Kita pun kalau kita kan lebih lama nangkepnya, lebih lama kalau
0: digital. Iya, iya.
1: Suka juga gitu, Bang Noel, seperti itu.
0: Tapi kenapa sih Bang Orek tuh kok tertarik sama yang namanya kalender gitu, pengkalenderan?
1: Karena gimana ya? Ini. Kalau saya pribadi kenapa? Karena itu kan ini, karena itu kan juga merujuk pada dasarnya kan berkaitan dengan benda langit. Karena saya kan dasarnya senang dengan alam ya, dengan alam. Jadi, karena itu kan bagian dari apa ya istilahnya ya, hasil dari pengamatan terhadap alam kan, karena itu karena aja hasil dari sehari-hari gitu kan, jadi saya senang itu gitu loh, seperti itu sih Bang Noel, Mas Noel.
0: Oke, siap, baik Mas Orik. Berarti emang lebih senang pengetahuan dan sains, terutama tentang langit gitu ya, atau antariksa.
1: Betul sekali. Okay. Antariksa, betul sekali
0: Mas Orik. Oke, siap, terima kasih Mas Orik buat sharingnya.
1: Oke, siap, sama-sama.
0: Ini masih ada Uda Wahyu nih, mau ngirim salam gak nih?
1: Oh iya, siap. Selamat siang Uda Wahyu, Uda Walin. Pak Kabar Banyu.
2: Alhamdulillah. Selamat siang Mas Orik, gimana?
1: Iya, alhamdulillah ya, Jember. Hujan ini tapi enggak labik tadi pagi itu.
0: Lancar juga nih Mas Orik ya bahasa Padangnya ya.
1: Makanya saya juga ini ya Mas Wel, sering mendengar acara Minang
0: kalau Minang Bakabar. Minang Bakabar. Oh iya. Oke deh,
1: biasa deh Wahyu ya. Kapan ke Jember udah?
0: Kapan ke Jember tuh katanya tuh.
2: Doain aja kalau udah waktu kesana bisa ketemu kita. Insyaallah.
1: Insyaallah ya. Oke, siap. Ditunggu pokoknya.
0: Nah, ditunggu. Oke deh. Mas Orik mungkin ada salam-salam buat yang lain juga?
1: Yang lain juga seluruh pendengar Siap Perempat Jakarta dan terutama di Om Agus dan juga Tante Anda di Jatuh Cipayung ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sih. Mas Noel.
0: Siap.
1: Oke deh. Terima kasih banyak ya.
0: Siap, terima kasih banyak juga
1: kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Mas Orik di Jember. Iya, tadi sempat ngirim WhatsApp, cuman memang kudu antri gitu ya. Karena banyak nih tadi ya yang udah masuk WhatsApp-nya, dan kita udah bacain beberapa, tapi masih ada lagi nih WhatsApp-nya. Cuman kita lagu dulu deh ya. Kita break sebentar. Tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng ayah Bang Po ya, Abang Noel di sini, dan di paruh waktu terakhir ini kita bakal bacain WhatsApp yang masih belum kebaca. Ada dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat siang Prompat. Buku favorit saya ialah buku tentang kesehatan, baik majalah maupun buku lainnya yang berkaitan dengan kesehatan buat menambah pengetahuan agar kita dapat hidup sehat. Karena di dalam majalah atau buku itu banyak sekali pelajaran yang mudah kita dapat dan dapat diterapkan sehari-hari agar kita terhindar dari penyakit. Tapi seandainya kita sudah sakit atau kena penyakit, kita dapat berobat sedini mungkin agar penyakit yang kita derita tidak sampai parah. Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas. Terima kasih juga buat Ibu Titi. Bener banget ya, buku tuh gak selalu yang berkaitan dengan fiksi, kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan pengetahuan yang umum gitu ya. Tapi bisa juga buku itu berkaitan dengan kesehatan, dan tentunya itu sangat bermanfaat ya Bang Po ya, terutama di zaman sekarang penyakit-penyakit makin unik-unik gitu. Gak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba datang sendiri gitu. Oke deh, terima kasih Bu Titi di Jembatan Besi Tambora. Kemudian berikutnya ada dari Pak Iskandar di Gunung Kidul. Selamat siang Bang Noel dan para pendengar Pro 4 Jakarta. Semoga sehat selalu dan bahagia. Dulu suka baca buku cerita, tapi sekarang suka baca WA dari beberapa grup. Iya sih ya, sekarang di grup WhatsApp udah suka rame tuh, ngajak reunian, ngajak ketemu dan sebagainya. Kukirim pantun. Indah nian bunga melati, saya suka harum baunya. Ke Pro 4 hiburlah hati, hati senang selama-lamanya. Oke. Nanak nasi di hari Sabtu, dadar telur dicampur keju. Ayo selalu rukun bersatu, rakyat damai, negara maju. Oke, siap, pantunnya cakep nih Pak Iskandar ya. Terima kasih Pak Iskandar di Gunung Kidul. Kemudian ada juga dari Pak Gilang di Karawang. Sore Bang Noel, kalau menurut saya lebih suka baca buku secara fisik daripada baca digital. Lebih baik baca buku secara fisik karena otak kita punya peta spasial halaman. Waduh, berat banget nih Bang Gilang. Peta spasial apa itu Bang Gilang kira-kira? Nanti deh ya, kapan-kapan kita ngobrol mengenai peta spasial. Oke deh, baik. Terus berikutnya ada juga dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Selamat Hari Buku Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Pada zaman itu kira-kira tahun 1975 sampai 1985, buku favorit saya adalah Koping Ho dan buku komik Wiro Sableng, Si Pendekar Kapak 212. Ketika masuk tahun 1990, saya berlangganan majalah olahraga sportif. Begitu Bang Noel, saya punya cerita berkaitan nama buku. Terima kasih, selamat berkutugas. Bener banget sih, jadi buku juga bisa kita baca terkait dengan hobi kita terutama ya. Apalagi kalau buku-buku yang memang udah terkenal pada zaman itu, pasti kita juga bisa baca itu lebih seneng gitu, karena ikut dalam arus atau momen momen keviralan kalau zaman sekarang ya. Oke, baik, terima kasih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Kemudian ada juga Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Noel, selamat siang. Saya lebih suka membaca buku fisik karena kalau di buku fisik nggak akan pudar dan nggak hilang gitu aja. Cuaca di sini sangat panas. Waalaikumsalam. Kalau saya lebih suka Al-Quran yang fisik. Oh, tadi menjawab pertanyaan dari Bang Mawan ya, lebih suka Al-Quran yang fisik gitu daripada yang digital. Baik, terima kasih Ibu Tami di Limo Depok. Oke deh, itu tadi ya. Kalau Bang Orik tadi udah ditelepon ya. Kita nggak bacain lagi. Baik, terima kasih buat Abang Po semua yang udah bergabung ya. Nggak kerasa kita udah di penghujung waktu aja nih, udah menjelang jam 3 atau tepatnya di 14.51. Ayo kudu pamit nih Abang Po ya, karena udah nemenin Abang Po semua dari jam 10 tadi sampai jam 15. Tapi tentunya jangan kemana-mana nih, karena abis ini bakal ada dari Bang Jojo nih, bakal nemenin Abang Po semua dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti, tentunya di Dangdutnya dan rangkaian acara Pro 4 yang lainnya. Pokoknya tetap lestarikan juga mengenai pembacaan buku, tetap kita harus
Yang namanya buku kan sumber informasi, mau buku fiksi, mau buku pengetahuan, mau buku tentang keagamaan, itu semua tetap kita butuh buat menambah pengetahuan kita supaya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat dan orang yang lebih dicintai oleh masyarakat. Kalau gitu, ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu. Biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Prumpet FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta meniadakan sementara pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Minggu hari ini. CFD di lokasi ini bakal kembali digelar mulai Juni 2026 setelah sejumlah evaluasi lapangan ditindaklanjuti. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pelaksanaan CFD Minggu 10 Mei 2026 lalu masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi, diantaranya belum tersedianya titik putar di sisi timur dan barat koridor, sebelum terpasangnya pembatas jalur Transjakarta, hingga masih ditemukannya parkir liar di sejumlah titik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang digelar sejak 3 Mei 2026 di Kabupaten Sumedang bakal berakhir di Kota Bandung 16 Mei 2026. Seniman dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat bakal menampilkan berbagai kesenian yang dijamin menarik untuk ditonton. Puncak acara Milangkala Tatar Sunda berlanjut pada Minggu hari ini 17 Mei 2026 dengan menampilkan panggung Peting Munggaran Milangkala Tatar Sunda di parkir barat Gedung Sate nanti malam. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat yang sekaligus Ketua Panitia Milangkala Tatar Sunda, Dedi Supandi, mengatakan pada Milangkala Tatar Sunda tahun selanjutnya acara bakal digelar di daerah yang belum disinggahi pada tahun ini. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, nomor 4 dan 5. Ini dia dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Barengan aja joritnya di sore hari ini ada Bang Pak dari jam 3 sampai jam 5. Hari ini hari Minggu. Tanggal 17 Mei 2026. Gak berasa ya udah pertengahan bulan Mei aja Bang Po. Dan gimana hari ini Bang Po, ada yang capek, ada yang ngos-ngosan? Masih ya Bang Po ya. Kita lagi makan nih ya. Kita lagi makan bubur gitu kan ya ceritanya Bang Po. Ini ada orang yang lewat sebelah aja. Mau duduk nih sebelah aja nih Bang Po gitu ya kan. Sepasang ya, laki perempuan ya, masih muda gitu, kayak seumuran atau juga mungkin di bawah AI gitu ya Bang Po ya, tapi kayak bawaannya ini bukan lagi kondisi dia lah abis lari atau apa gitu ya, kalau nggak kelihatan keringetan gitu ya Bang Po, kalau lari ketahuan ya keringetan ya. Nah ini napasnya kencang banget berdua nih ya Bang Po, kayak abis ngos-ngosan, abis kayak lari bolak-balik muterin bundaran HI 20 kali kayaknya ya gitu, tapi mau makan bubur barengan gitu sebelah, duduk sebelah gitu ngos-ngosan duduk, napasnya kencang banget Abang Po, kayak abis ngapain aja. Tapi nih ya, kalau ngomongin ngos-ngosan capek ya Bang Po, di umur sekarang tuh kadang kita juga karena mungkin pikiran juga kali ya Bang Po ya, ngaruh juga ya, nggak tahu juga sih, karena kan AI bukan dokter, cuma ngira-ngira doang gitu. Nah kalau di usia sekarang segini nih Abang Po nih, ada kagak sih kegiatan yang bikin Abang Po tuh ngerasa capek, cepet ngos-ngosan ya, cepet capek gitu Abang Po, entah itu naik tangga doang ngos-ngosan ya, baru nyapu ruang tamu sama kamar, belum dapur, belum teras ya. udah ribut itu pinggang ya gitu ya, atau mungkin yang lainnya Bang Po boleh ceritain ya, kalau sih ada deh pokoknya. Tapi nanti dulu nunggu ceritanya Bang Po ya. Boleh ngebel di 021 350 4510 atau di 0812 11 24 928, atau juga boleh WhatsApp ya, kirim aja WhatsAppnya di 0812 11 24 928, biar cepat nanti ayo bacain dan juga ayo masukin requestan lagunya di dangdut nyok nyok nyok nyok sampai nanti jam 5 sore nanti.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Dangdut Nyo, Nyo Nyo Nyo Bang Po. Masih bareng Rejority di Dangdut Nyo. Jam 3 lewat banyak ya Bang Po ya. Jam 3 lewat 22 waktu Indonesia Barat di Studio Perempat Jakarta. Dan gimana nih ya, apa kegiatan yang biasanya Abang Po lakuin sekarang-sekarang ini di usia sekarang? Terus kok tiba-tiba bawaannya kaget, kita kaget sumpah ya Allah ya. Soalnya kalau Ayu tuh biasanya udah gak make suara telepon dari zaman radio yang di Surabaya, Sumatera. Udah kita gak pake suara Abang Po, kita pake kedap-kedip soalnya. Ya, jadi apa ini kegiatan yang sebenarnya simpel Abang Po ya, tapi kalau dilakuin di usia sekarang tuh bawaannya ngos-ngosan Abang Po. Kita angkat dulu dah yang udah ngebel di 021 ya, karena bikin kaget kita. Halo Dang Dicho, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nyok-nyok-nyok, Pak Jojo.
0: Iya, dengan bawa siapa Pak?
1: Pak Hasan.
0: Pak Hasan. Oke, siap. Gimana di sono terang?
1: Apaan ini kaget-kaget? Apa ini yang kaget-kaget ini?
0: Itu barusan suara telepon.
1: Biasa ya, telepon terng gitu. Pesawat dulu kan gitu.
0: Iya, berasa kita di radio zaman dulu.
1: Kalau dulu kan memang kita pakai telepon itu kan pesawatnya kan gitu. Yang pakai diputer itu.
0: Iya,
1: bunyi di double pesawatnya 2 atau 3 gitu. Udah bunyi semua, bunyi.
0: Puyeng.
2: Halo.
0: Siapa itu? Siapa itu? Pak Hasan gimana nih? Apa yang bikin Pak Hasan cepat capek, cepat ngos-ngosan sekarang-sekarang ini?
1: Ya karena ini saya kalau bantuin dorong mobil cepat banget ngos-ngosan ini. Kalau dorong mobil gitu kan.
0: Emang siapa hari dorong-dorong mobil?
1: Enggak ya, kalau pas lagi ada yang itu butuh pertolongan gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi nggak bisa berat-berat, maksudnya kayak butuh lari, barin dorong untuk ngos-ngosan.
0: Kalau
1: nggak tahu faktor U kali ya?
0: Iya, kan dorong mobil sama beratnya kalau ngangkat galon. Kalau ngangkat galon, ngos-ngosan juga nggak tuh.
1: Ngangkat galon juga, ya sama sih kalau yang ini mah, kalau dibawa naik ke tangga gitu. Berarti ngos-ngosan banget.
0: Tapi emang?
1: Jadi galonnya satu, dibawa ke tangga, ada ngos-ngosan juga.
0: Kalau di rumah dibawa ke tangga?
1: Enggak, kalau lagi di Cirende itu dulu.
0: Oh, waktu di Cirende.
1: Ya kan, di kamar saya kan itu kan, makanya saya kadang-kadang, bawainlah ke atas lah. Kan. Gitu.
0: Lagian keidean bawa galon ke atas sih. Di katrol.
1: Kamarnya kan di atas ya. Kalau mau nggak mau di atas itu.
0: Mending di katrol biar gampang. Langsung Pak Hasan, request lagu dangdut nyiapin.
1: Kalau di katrol, enak sih kalau di katrol.
0: Request apa ini Pak Hasan?
1: Pengen request lagu dari itu tuh, ada nggak sih yang lagu si Bunda Rita udah diputar tadi ya?
0: Bunda Rita? Emang iya?
1: Bunda Rita yang judulnya itu tuh.
0: Apa itu?
1: Kapankah dia bahagia?
0: Apa tuh?
1: Kapankah
0: judulnya?
1: Dunia menjadi milik? Judulnya sih si kecil.
0: Oh si kecil, coba ya. Kita lihat ya.
1: Tapi si kecil yang itu tuh. Bukan si kecil yang lama, bukan. Karena si kecil ada dua itu.
0: Coba kita lihat yang dulu ya.
1: Karya cipta dari siapa itu yang juara festival dulu tahun 93.
0: Si kecil. Kagak ada nih. Adanya si Togol.
1: Adanya?
0: Ada si Togol lagu Batak itu.
1: Oh itu anuwe si anu. Itu serigala berbulu domba yang kita.
0: Serigala berbulu domba. Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Aris. Bang Haji Amsar, Bumi, Tepi, Tiomas.
0: Siap.
1: Bang Ali Topan. Terus Bang Gusna di Pasar Rempo. Terus buat itu tuh yang orang Palung itu Bang Herman, Bang Jojo buat tugas semuanya. Buat semua semua aja itu Bang Jojo.
0: Siap kalau
1: ada
0: gitu.
1: Ibu artis di sebelah saya tolong.
0: Iya. Siap.
1: Oke, buat itu ya.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Saya mengimbau nih cuaca panas-panas seperti di wilayah saya sih.
0: Walah, kalau kita panas. Tadi kita ini redup terang melulu nih matahari ini.
1: Kayak gitu.
0: Siap. Siap, terima kasih.

0: Keberada katanya. Ucapan selamat sore dan selamat mendengarkan lagu kesayanganmu. Oke, siap. Terus juga Bang Riki di Jelambar katanya kalau yang bikin ngos-ngosan adalah ya ngejar deadline. Iya ya, semangat dah ya. Apalagi ngejarin target ya. Abang Po, kalau misalnya kerja yang dituntut sama target, sama KPI gitu Abang Po. Kalau nggak dapat KPI yang nggak tercapai, wah bahaya gitu ya. Apalagi yang ini ya, kanvas atau yang sales sih ya Abang Po ya. Target bulanannya berapa juta terjual, kayak gitulah. Iyalah, semangat dah buat Abang Po yang gawe ya. Katanya requestnya Cikini Gondang Dia, aku begini gara-gara dia. Siap, ditunggu. Abis ini kita putar juga abis Muksin Alatas ya. Ada Pak Haris di Jakarta Barat. Dangdutnya, assalamualaikum.
1: Dangdutnya, nyok.
0: Iya.
1: Bang Jojo.
0: Iya Pak Haris, gimana di sono, aman?
1: Aman bang.
0: Aman ya.
1: Panas bang di sini.
0: Bang. Siap, ya sama berarti ya. Pak Haris, gimana aman. Nih? Di usia sekarang apa yang bikin cepet capek, cepet ngos-ngosan?
1: Ya kalau awal-awalan sih, pertama ya saat pas kita jalan pagi-pagi tuh bang, itu terasa capek banget. Tapi kalau kita latih secara rutin ya enak gitu bang. Ya emang sih awalnya kita capek gitu kan. Kan kita latih secara rutin aja. Istilahnya muter lapangan pertama sekali gitu bang. Terus kesono-kononya bisa 5 kali gitu bang. Tapi alhamdulillah udah ngos-ngosannya udah enggak seperti yang pertama awal saya muter gitu.
0: Kalau kegiatan sehari-hari yang bikin cepet capek itu apa? Kalau buat Pak Haris?
1: Ya kalau buat capek sih, istilahnya kan saya kan sekarang udah jarang ada aktivitas bang ya, paling olahraga pagi aja gitu.
0: Okay.
1: Di rumah ya kita aktivitas ya, masak air, masak nasi gitu, jemur pakaian, udah gitu
0: aja. Ya kali aja.
1: Makan gitu ya kan,
0: kali aja.
1: Olahraga cuma, gitu bang.
0: Kali aja cuma ngangkat 1 galon udah capek, udah ngos-ngosan gitu, udah ngap-ngapan gitu. Cuman mindahin galon ke dispenser atau HP gitu kan.
1: Ya kalau untuk yang minum-minum galon gitu, saya kan belum boleh.
0: Iya.
1: Masih sakit gitu.
0: Oke.
1: Okay. Belum bisa yang angkat yang berat-berat gitu bang. Cuman kalau untuk ngos-ngosan gitu, ya kita pas saat jalan pagi aja gitu.
0: Jalannya jaraknya dari mana ke mana? Berapa kilo?
1: Ya keliling lapangan bola itu bang, di dekat rumah aneh kan depannya lapangan bola tuh bang.
0: Oh, ada lapangan bola depan rumah.
1: Iya.
0: Oke, buat latihan ya.
1: Jadi kalau dari rumah ke lapangan bola paling ada 15 meteran lah.
0: Oke. Siap-siap. Pak Haris langsung requestnya apa?
1: Tadi Muksin udah yang request bang.
0: Muksin Alata sudah. Abis ini kita bakal puter nih.
1: Oh, dari ini aja deh. Siapa sih tuh? Aduh lupa lagi nih. Maggie Jet
0: tapi tuh lagunya
1: Benang biru.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Kami buat tadi tuh ya, Bang Hasan yang udah naik. Lalu ya Bang Pak Haji Kong Dani. Sehat lalu Pak Bambang, Bang Herman Ganesha, Kakung Jo beserta Uti, Bu Hayati, Bu Umi, Bu Helmi, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Ali Topan. Dan semuanya deh.
0: Semua aja. Ya. Oke, siap dah. Siap kalau gitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris buat ceritanya.
1: Terima kasih Bang Jojo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, Abang Po ya. Buat nanti yang mau ngebel lagi masih bisa Abang Po, tapi nanti ya. Abis ini ditunggu nih buat ceritanya Abang Po sekalian. Apa sih kegiatan yang dilakuin di usia sekarang Abang Po yang bikin Abang Po cepat capek, bikin ngos-ngosan apalagi ngap-ngapan. Gitu ya. Kalau Ayi sih tadi apa ya pengen bilang yang mana ya? Lupa. Ya udah ntar aja dulu deh. Ayi ingat-ingat dulu ya Abang Po ya. Pokoknya Abang Po sekalian ceritain apa nih yang bikin Abang Po tuh cepat capek atau juga ngos-ngosan.

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Tenteng, tenteng, apa po, saya Sabrina. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Dangdut nyonya Bang Po, bahas bareng Ayu Joritia ya. Dan udah mau jam 4 ya Bang Po ya. Buat yang mau ngebel sabar dulu ya Bu Tami ya. Kita lanjut lagi ngebel nanti ya Bang Po di jam 4 ya. Karena abis ini kita bakal masuk ya jam 4 di kabar berita. Takutnya ntar muter lagunya gak keburu ya. Tapi gak apa-apa deh, Bu Tami aja deh kita angkat dulu ya. Bu Tami sayang udah ngebel ya. Nanti kita jam 4 baru muter request lagi ya. Halo dan lucu, assalamualaikum Bu Tami.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, gimana kabar, sehat?
3: Sehat, Bang Jojo.
2: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
3: Di sini panas, Bang Jojo.
2: Ih, enggak apa-apa, yang penting hati jangan panas.
3: Iya.
2: Bu Tami, gimana nih kalau Bu Tami di usia sekarang apa kegiatan yang bikin Bu Tami itu cepat capek, cepat ngos-ngosan?
3: Iya, kalau misalnya iniin di kebun ya, masukin rumput, buang rumput tuh, bantuin bapaknya, cepet lelah.
2: Oh, oke. Okay. Itu yang dirasain apa? Pinggang langsung bunyi?
3: Ini, apa, kaki.
2: Oh, kaki kenapa? Kesemutan?
3: Iya, pada pegel.
2: Oh, ala. Iya.
3: Kaki ini ke paha, itu pada pegel.
2: Abis itu langsung di ini, apa namanya, diselonjorin ya?
3: Iya, pakain balsam.
2: Oh lah. siap ya. Langsung capek emang tuh ya. Yeah. Bu Tami, request apa Bu Tami?
3: Yeah. 5 menit lagi.
2: 5 menit lagi. Oke, yeah. Siap deh kalau gitu. Bu Tami, salam-salam buat siapa?
3: Banyak nih.
2: yang singkat aja.
3: Ya kalau gitu buat semua aja deh.
2: Oh, oke, okay, siap. Iya, berkebagian.
3: Iya.
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Ya, terima kasih Bu Tami.
3: Siap.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tami ya, Bang Po ya. Nanti kita bakal lanjut lagi nih. WhatsApp udah mulai banyak yang kirim WhatsApp. Nanti kita bakal baca WhatsApp-nya Bang Po di 0812 11249 28. Yang mau ngebel boleh, tapi nanti di jam 4 aja kali ya. Ini biar keputar nih, abis ini ada Maggie Z dan juga 5 menit lagi dari ini Cynthia bakal keputar di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelar wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan di acara wayang golek mekanik.

saya Owan. Untuk musisi-musisi daerah dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengerin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di

0: Brito jam 16.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Menurutnya, langkah administratif yang selama ini dijalankan pemerintah Provinsi Jakarta sejalan dengan keputusan MK tersebut. Pramono juga menyampaikan selama belum ada payung hukum berupa keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota Indonesia. Ia juga mengaku memahami terkait aturan hukum tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, momen libur panjang akhir pekan atau long weekend pekan ini membawa berkah bagi sektor pariwisata di Kota Batu. Salah satu destinasi favorit Jawa Timur yaitu Jatim Park 2 mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan jauh sebelum hari libur resmi dimulai. Java Rokin Officer Jatim Park 2, Rosa mengungkapkan peningkatan arus wisatawan sudah mulai terasa sejak awal pekan, berbeda dengan pola liburan biasanya yang baru ramai saat hari H tanggal merah. Kali ini antusiasme masyarakat sudah mencuat sejak hari Senin kemarin. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Dangdutnya, nyok.
1: Masih di Dangdut nyok, Abang Po. Di sore hari ini masih barengan aja di Tia ya. Dan ini ada WhatsApp dari Pak Budi Praitno di Cilebut ya. Yang udah ngebel di 021, sabar dulu Pak Bambang juga sabar yang udah di WhatsApp. Kita mau baca WhatsApp dulu ya. Kita udah keburu baca WhatsApp dan juga udah nyiapin lagu-lagunya ya. Ada request dari Bu Pipin juga nanti yang kita siapin. Dangdut nyok, buat Pak Budi itu katanya salam buat semuanya ya. Sekarang di usia 63 itu kalau nyoba sprint 50 meter udah kagak kuat banyak katanya kan. Kalau lagi jogging di Sempur ya tiap Rabu dan Jumat gitu. Suka nyoba-nyoba masih kuat kagak gitu tenaganya buat sprint ya. Ternyata masih kuat tapi gampang ngos-ngosan katanya. Ya gak apa-apa ya. Katanya mereka selagunya Mansur S yang judulnya Tajamnya Karang ya. Udah disiapin lagunya, dikirim buat semua pendengar Perempat FM aja tanpa terkecuali ya. Spesialnya buat AI katanya. Pakai telur. Oke siap, terima kasih Pak Budi Praitno ya di Cilebut. Dan ada telepon ya udah masuk di 021, kita angkat dulu ya. Halo dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Aduh Bang, ini orang baru nih Bang.
1: Dengan
2: siapa ya Bang ya?
1: Dengan Jojo, ini dengan siapa nih Pak?
2: Oh Bang Jojo, ini Bapak Haki.
1: Oh Tanjung Priuk.
2: Iya.
1: Baru minggu lalu kita cariin, kita panggilin namanya. Nongolnya baru sekarang seminggu, lama banget ya kita ya suara berarti kepanggil ya. Padahal kita dalam hati. Mana nih Ki Purnomo, mana ini kok gak nongol-nongol gitu kan. Nongol baru sekarang. Gimana kabar? Tanjung Priuk aman Ki Purnomo?
2: Alhamdulillah amin aja.
1: Alhamdulillah.
2: Itu sering monitor. Kadang mau masuk nunggu antar aja.
1: Ntar takutnya keduluan orang soalnya.
2: Iya makanya ini tadi kan begitu ngepet langsung masuk.
1: Alhamdulillah. Iya siap. Pak Purnomo, apa namanya di usia sekarang ini apa ini kegiatan sehari-hari yang bikin capek atau juga bikin cepet ngos-ngosan, entah ya entah naik tangga, naik turun tangga, ngangkat galon atau apa ini gitu. Padahal sepele tapi bikin cepet ngos-ngosan gitu apa?
2: Gimana kurang jelas Bang, saya lagi agak ngapeng dikit.
1: Oh, kegiatan apa nih sehari-hari ini yang bikin papur kadang cepat capek, ngos-ngosan, mungkin pinggang langsung peltek bunyi gitu kan. Apa nih kegiatan ini?
2: Kegiatannya apa ya?
1: Apa ngangkat galon mungkin ya, atau juga apa namanya naik turun tangga gitu atau
2: gitu ya. Yang jelas itu rutinitasnya itu kan sering duduk. Sering duduk, kalau pagi olahraga dikit-dikit lah. Malam Bang menjajang usia Bang.
1: Iya.
2: Saya itu kalau pinggang tuh kalau ketarik dikit kecetit tuh kan.
1: Iya.
2: Di kanu sendiri Bang, apa di terapi sendiri Bang.
1: Oke. Iya.
2: Terapi itu nanti enak. Itu sering. Tapi kalau ngos-ngosan itu saya kalau pagi itu gini Bang. Bangun tidur itu tiap hari rutin nyuci Bang.
1: Nyuci baju. Oh.
2: Walaupun dikit nggak tuh nyuci. Jadi keringet itu keluar dari dingin. Habis itu olahraga.
1: Oh gitu.
2: Olahraga sebentar, udah enak, terus latihan pernapasan, biar nggak ngos-ngosan.
1: Mantep ya. Jadi ada rutinitas pagi juga sekalian olahraga biar ngurangin ngos-ngosan itu ya. Papur.
2: Iya,
1: ya.
2: Itu. Tapi air putih jangan lupa, Bang.
1: Betul. Kalau papur itu. Air putih, kalau air pagi ya minumnya cuka apel.
2: Jus apel juga bagus Bang.
1: Iya.
2: Itu, Bang. Anak tuh sering beli, Bang.
1: Iya.
2: Jus apel itu yang di botolan itu kan?
1: Betul.
2: Nah, itu untuk kesehatan itu.
1: Iya, buat kesehatan pagi-pagi. Tapi jangan sampai kena gigi ya, Bang Poy. Karena kayak bahaya itu bisa korosi gigi. Pakai sedotan kudu ya. Langsung Pak Pur, requestnya apa nih?
2: Lagunya.
1: Heeh.
2: Ya, salah, Bang.
1: Apa itu?
2: Terlena ya.
1: Terlena. Oke, terlena.
2: Itu tetap terlena lah.
1: Siap. Salam-salam buat siapa nih, Pak Pur?
2: Salam-salamnya untuk pendengar Perempat aja dah. Dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk Bang Jojo.
1: Siap.
2: Selamat juga sampai tuntas ya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami, Pak Pur.
2: Untuk yang merayakan itu apa hari libur ya? Weekend atau Isa Almasih ya,
1: kenaikan Yesus kemarin hari Kamis.
2: Semua mudah-mudahan semua diberkahi.
1: Amin.
2: Kita aja Bang Jojo.
1: Ya, Pak Pur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kemarin baru kemarin kita panggil Pak Purnomo, baru nongol sekarang. Mana nih orang Tanjung Priuk nih? Centengnya Tanjung Priuk mana nih? Akhirnya nongol juga tapi sekarang baru kepanggil. Bu Pipin, ini tadi WhatsApp-nya kelewat ya. Bu Pipin katanya, iya betul banget tuh katanya. Semakin tua bukannya makin kuat tapi malah makin ripuh nih katanya. Ayo kalau jemur naik tangga tuh meni ngengehan. Ngengehan. Tulisannya gitu ya. Lagunya terserah aja deh Bang Jojo. Oke, siap. Lagunya buat Bu Pipin, udah kita siapin, abis ini ada Siti Badriah yang lagu baru ya. Itu Bikin Candu. Kalau tadi lagunya Mansur S sudah kita puterin buat Pak Budi Praitno ya di Cilebut ya. Ditunggu Bu Pipin, sabar lagunya katanya. Hatur nuhun, kata cuaca di Ciawi cerah katanya. Oke, siap Bu Pipin. Terima kasih. Terus juga atas siap Bu Pipin udah ada Mpok Asi di Cawang ya. Salam Bang Jojo. Itu kalau lagi ngos-ngosan atau capek, kalau naik tangga Bang. Kalau di pasar kan ada tuh tangganya. Jadi kalau kita mau beli apaan gitu ya, itu nggak ada di bawah, kita naik tuh Bang. Kaki pada pegel-pegel, ngos-ngosan. Keringet tuh Bang, pada ngucur. Tandanya kan udah ada 3 susun tuh tangganya tuh gitu. Nah, kayak susun berapa pun undakan gitu dah katanya. Kadang-kadang nih ya, kalau lagi beres-beres di rumah juga tuh, kalau lagi capek terus-terusan sekarang, ayo tuh berhenti dulu gitu. Soalnya ayah kan punya penyakit darah tinggi Bang dan juga vertigo. Jadi gampang pusing, gampang oyong katanya gitu dah. Sudah Bang, cerita kita ada Bang nih sore hari ini. Terima kasih Mpo Asi di Cawang ya. Ada yang ngebel lagi di 0213504510, kita angkat dulu ya. Dangdutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang jauh nih kayak ini ya.
3: Oh iya. Gimana kabar?
1: Satenya bokir. Beda lagi mau nenek gunung itu malah hampir ini jadi susah nah kita. Pak Ali Topan, dia lagi di mana nih Pak Ali Topan?
3: Lagi di Malimping.
1: Oh, oke, siap. Pak Ali Topan gimana nih? Sekarang-sekarang tuh yang bikin cepet ngos-ngosan itu apa nih? Kegiatan-kegiatan kayak ngat galon mungkin, naik turun tangga atau nyuci motor, nyuci mobil gitu.
3: Kalau gue sih nggak pernah seperti itu ya, olahraga. Ya kalau turun naik tangga, gue kan 4 lantai aja.
1: Udah.
3: Pakai lift. Tapi kalau olahraga jalan lari pagi ya. Dari rumah gue ke alun-alun Malimping tuh ya. Ada berapa kilo tuh, kalau nggak salah ada 10 kilo kalau nggak salah ya. Ya jalan aja kaki gitu. Itu bagus juga olahraga. Sampai sekarang jam 10 gitu kan. Nah, pulang udah naik mobil.
1: Oke, siap. Gitu. Siap. Berarti kalau jalan ya Pak Ali ya. Requestnya apa nih langsung nih?
3: Oh, requestnya lagunya apa ya? Aduh, gue lupa.
1: Apa ya requestnya?
3: Maaf, bukan jodoh aja.
1: Oke, siap-siap. Buat siapa?
3: Buat Ibu Dindin di Bekasi ya. Buat Umi. Buat Pak Aris, buat Pak Bambang, siap. Pak Ganesha, Mas Kakung Jo ya. Buat semua-semua yang di WA juga, buat semua-semua aja ya.
1: Oke deh, buat semua-semua. Terima kasih kalau gitu.
3: Terima kasih ya.
1: Pak Ali Topan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul Pak Iwan Santoso, juragan gado-gado. Dangdutnya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Iya. Pak Iwan, gimana kabar, sehat? Kemayoran aman?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Siap. Pak Iwan, gimana nih Pak Iwan nih? Kalau Pak Iwan, apa nih yang kegiatan sehari-hari yang dilakuin tapi udah bikin cepet capek, ngos-ngosan? Apa nih Pak Iwan?
4: Perasaan sih gak ada yang capek, kalau dibuat tidur udah sembuh kok.
1: Nah, gak ada. Tapi kalau misalnya nih, timbang angkat galon doang gitu, mindahin galon ke dispenser, udah gitu-gitu
4: ya,
1: gitu gak?
4: Ya enggak lah,
1: enggak.
4: Biasa aja sih.
1: Oh gitu. Nyuci baju, siapa yang nyuci? Atau ke laundry?
4: Baju udah biasa juga, enggak capek juga.
1: Gitu. Jalan dari pasar ke rumah?
4: Enggak capek juga, biasa sih.
1: Ngulek.
4: Enggak capek juga.
1: Ya Allah, ya Allah. Tapi alhamdulillah ya. Karena kan memang aktivitas banyak geraknya gitu ya. Entah nguleknya atau bebenah gerobak gitu ya Pak Iwan nih. Alhamdulillah syukur dah ya. Ditambah juga.
4: Oke, yang penting kalau dikerjain dengan semangat. Ya enggak ini
1: enggak itu dia. Apalagi yang dikonsumsi yang enggak aneh-aneh gitu ya. Air putih, sayur segala macam gitu ya Pak Iwan nih. Pak Iwan langsung requestnya apa ini Pak Iwan?
4: Lagunya Badai Biru dari Itje Trisnawati.
1: Badai Biru, siap. Salam-salam buat siapa?
4: Salam-salam buat Bu Wigati di Wonosobo. Bu Alma di Citarap. Dan yang lainnya kalau yang nggak bisa saya sebut ya dibungkus aja.
1: Oke, siap. Dibungkus aja buat semuanya dari Pak Iwan ya, pakai karet A2.
4: Oke.
1: Terima kasih Pak Iwan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Santoso di Kemayoran Abang Po ya. Buat yang mau ngobrol lagi boleh, tapi nanti abis ini lagu udah pada ngantri ini Abang Po ya. Ceritain juga sekali kalau mau dikirim WhatsApp juga boleh. Apa ini kegiatan sehari-hari yang bikin Abang Po tuh cepet capek, ngos-ngosan ya. Kalau Ayi nih baru keinget nih, kalau Ayi nyuci baju ya. Kan kita jongkok ya, duduk nih pakai jengkokan gitu ya. Walaupun kita duduk pakai jengkokan, udah aneh pas bangun nih, itu pinggang rasanya sakit. Bukan sakit sih, kayak iya Allah nih, gue baru umur segini nih, pinggang udah kayak ini banget nih, udah kayak umur berapa gitu Bang Po. Maklum bajunya tebel-tebel, celana jin nih, jinnya jin tomang lagi. Begitu. Jadi kalau buat Abang Po apa nih kegiatan sehari-hari ya yang biasa dilakuin tapi itu sekarang ini bisa bikin Abang Po cepet capek dan juga ngos-ngosan. Ya sekalian request lagu dangdutnya di 08 12 11 24 928 di dangdut nyo.
5: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggan

0: Dangdutnya nyonya Bang Po. Iya, masih bareng aja Jurit ya Bang Po, dan lagi punya cerita nih Bang Po. Iya. Ini sih bukan kegiatan sehari-hari ya. Mungkin emang kegiatan sehari-hari ya Bang Po, jalan kaki ya. Tapi jalan kakinya enggak biasa Bang Po, bayangin aja. Jalan kakinya jauh, ya. Enggak cuman kita ke luar komplek atau juga ke tukang nasi goreng atau kita ke Indomaret, Alfamart, enggak, bukan Abang Po ya. Jalannya kemana emang jauhnya Bang, emangnya. Jadi ini Abang Po, jalan kaki yang dilakuin sama 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan juga Indonesia yang udah mulai perjalanan jalan kaki dari Brahmavihara, Arama Buleleng Abang Po di Bali ya. Ini menuju Candi Borobudur, Magelang dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026 Abang Po. Ini menyambut Trisuci Waisak 2570 ya, atau juga Waisak 2026 Abang Po. Nah, perjalanan ini tuh bawa pesan perdamaian yang diharapin tuh bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari Abang Po ya. Dan lewat apa namanya, setiap langkahnya ini para biksu ngajak masyarakat buat nebarin kedamaian mulai dari lingkungan keluarga sampai ke bangsa dan juga dunia Bang Po gitu. Dan juga kegiatan ini ya Bang Po yang bisa jadi simbol persatuan, toleransi, dan semangat hidup harmonis di tengah keberagaman Asia Tenggara ini ya Bang Po ya. Dari empat negara nih Bang Po biksunya udah jalan kaki. Kalau ngebayangin jalan kaki dari Bali ke Magelang Bang Po, ke Borobudur ya, jalan kaki nih Bang Po nih, waduh, ayo udah gak kuat. Ayo dari Monas aja, dari Mari, maksudnya dari Gedung RRI sampai sampai mana sih, kadang tuh ayo udah, aduh nyerah, aduh udah angkat bendera putih. Baru nyampe depan Pacific Place tuh Abang Po tuh, masih di halte Senayan, enggak deh, halte Polda gitu ya. Itu udah angkat bendera putih. Ya itu jalan kaki ya Abang Po, apalagi kalau lari gitu ya. Bisa ketinggalan ya. Yang lain udah nyampe apa namanya, Fatmawati, kita masih di Monas. Itu kalau lari ya Bang Po ya. Yolo yolo yolo. Begitu dah Bang Po ya. Tapi kita salut ya Bang Po ya, ini bisa jalan kaki biksunya sampai Magelang ya. Mudah-mudahan sih ini bisa membawa pesan yang baik ya Bang Po ya, menjelang Trisuci Waisak di tahun 2026 ini ya Bang Po ya. Balik lagi ya Bang Po di Dangdutnyo ya. Yang mau cerita boleh, ini WhatsApp udah nangkring lagi nih di 08121124928. Kita baca dulu dah WhatsApp yang masuk dari Pak Herman Ganesha. Ya Pak Herman Ganesha katanya capek ngos-ngosan jalan kaki, apalagi jalannya nanjak nih di Kampung Aye katanya. Hitung-hitung olahraga sih Bang katanya. Lagunya Rumah Bambu dari Evita Mala. Tadi Evita Mala kita udah putar bukan sih? Evita Mala. Oke ya udah, ntar kita lihat dulu ya playlistnya. Tadi kita udah muterin Evita Mala belum? Soalnya suka lupa-lupa anaknya nih ya. Kita ngecek dulu nih, takutnya ntar kalau udah ya berabe nih. Gak bisa double. Bentar. Tadi yang request 5 menit lagi, terus juga Tajamnya Karam, Mansur S, Siti Badriah, Terlena, Evita Mala belum. Evita Mala, Evi Masamba. Barusan. Oh, Serigala Berbulu Domba udah Pak Herman tadi, Evita Mala. Makanya kok kayak udah nih Evita Mala gitu. Mungkin boleh yang lain lagi katanya. Salamnya buat Pak Ali Topan, Pak Hasan ya, Pak Haris, Kong Dani, Pak Bambang, Kak Kung Jo, Pak Iwan Santoso, buat semua-semuanya aja dah katanya. Terima kasih sami-sami Pak Herman, sehat-sehat ya. Wah ini miss call semua nih yang masuk. Dari rebutan itu ya, yang mau ngebel Bu Nurlela, Kong Dani, Bu Dindin, Pak Bambang, terus juga siapa ini di 08 sekian 85 belakangnya ya. Kalau mau masuk dah, telepon ngebel. Pak Supriyono di Solo tadi udah duluan, padahal katanya batang hujan deras nih. Sekedar informasi aja dari Mas Chong di Solo Raya. Siap, terima kasih Mas Chong di Solo Raya, ini kirimin apa namanya video ya, iya kirimin foto nih kondisi cuaca hujan di tempatnya Pak Supriyono alias Mas Chong di Solo Raya. Buat Bang Po juga yang mau cerita kondisi tempat cuacanya ya, tempatnya cuaca bagaimana, boleh sekalian juga cerita nih Abang Po ya. Ini masih di menit terakhir ya, di sesi terakhir gitu ya Bang Po ya, buat cerita yang mau ngebel boleh ya. kegiatan sehari-hari yang bisa dibilang nih udah biasa dilakuin, tapi kok bisa bikin cepet capek, bikin ngos-ngosan apa? Kalau Ayi tadi ya, selain ngos-ngosan, bukan ngos-ngosan juga sih, langsung kalau abis nyuci baju itu kan kayak udah lelah gitu ya. Ditambah pinggang langsung, Edi kok kayak udah tanda-tanda mau bunyi nih pinggang kita begitu. Ini masuk di sesi terakhir karena takut nanti lagu yang di-request kepanjangan gitu ya. Kalau masuk ke jam 5 kan gak enak juga gitu ya, nunggunya lama-lama begitu. Karena nanti abis ini kita masih ada lagunya Badai Biru nih yang di-request Pak Iwan Santoso gitu ya. Terus Pak Herman Ganesha juga belum masukin lagu barunya nih. Lagu lainnya yang mau di-request boleh ya Pak Herman ya, karena Evita Malanya udah diputer tadi ya. Ya udah kita angkat dulu dah yang ngebel duluan di 0213504510. Halo Dandutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dandutnya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Bang Jen, Bang di Kebagusan.
0: Oh, Bang Jen di Kebagusan. Bagaimana kabar Bang Jen di Kebagusan?
1: Alhamdulillah, badan mah sehat, kantong kagak sehat.
0: Ya Allah, udah akhir bulan ya. Kita mau masuk akhir bulan soalnya.
1: Mau tanggal tua.
0: Iya, udah mau masuk tanggal tua soalnya. Begitu. Gimana Bang Jen nih?
1: Kalau buat Abang sih kayaknya enggak ada tanggal tuanya, Bang.
0: Ya Allah, amin ya Allah. Bang Jen gimana nih, apa nih yang bikin Bang Jen tuh cepet-cepet ngos-ngosan?
1: Kalau biasanya ya, kalau lagi aktivitas sih Bang.
0: Apa itu misalnya?
1: Biasanya ini nih, apa, ngangkat galon mau masukin ke dispenser.
0: Oh, dispensernya yang tinggi atau yang tanggung?
1: Yang tanggung.
0: Yang tanggung tapi di atas meja. Aduh. Ya?
1: Di atas lemari Bang.
0: Walah, itu makin tinggi dong berarti.
1: Di atas meja sih. Paling biasa kalau ngos-ngosan tuh biasanya ya, kalau nggak ngangkat galon ini nih, abis nyuci biasanya. Kita nyucinya masih manual.
0: Nah, pakai sikat kan?
1: Masih disikat. Iya, sama pakai mesin apa yang merek ini, karet. Ya itu tuh biasa kalau abis nyuci tuh Bang. Itu ngos-ngosan tuh.
0: Okay.
1: Ya faktor umur juga biasa sih.
0: Iya.
1: Udah gitu berat badan juga Bang.
0: Oh, emang berapa?
1: Tuh.
0: Hah? Bang Jen berapa?
1: Berat badannya? Oh. Alhamdulillah Bang. Saya berat badan saya ya kurang 100 lah. Oh. Saya lolos Bang, alhamdulillah.
0: Iya, kalau sama gitu, Ayo juga 10 kilo lagi 100.
1: Hah? Iya, 10 kilo lagi. Kalau saya tadinya tuh 80 ya, 90 lagi puasa, turun tuh. Turun 80, kemarin kita ngecek 75, alhamdulillah. Saya lolos Bang. Tadinya saya kalau 100 saya deg-degan juga.
0: Ngeri buat tanggal 27.
1: Nah, itu nih. Untung kita bulan kupak.
0: Iya. Siap. Bang Jen langsung request lagu dengan siapa nih? Bang.
1: Pengen denger lagunya siapa ya? Trauma aja Bang.
0: Trauma?
1: Iya. Yeah.
0: Trauma dari?
1: Kalau dari Yunita Babil. Kalau gak ada yang lain gak Yunita apa-apa. Yunita Babil Trauma Bang.
0: Yunita Babil. Ada ya? Soalnya ada versi ya. Evita Mala. Evita Mala atau Tamida nih? Gak kelihatan. Mirip-mirip Evi ya soalnya. Yaudah nih Yunita Babil kita putar abis.
1: Versi yang lain gak apa-apa Bang.
0: Abis Badai Biru ya. Salam-salam buat siapa ini Bang Jen?
1: Iya Bang. Wah, Badai Biru. Itu Badai Biru itu kalau Badai Biru ya, itu maksudnya enak tuh. Temannya tuh Badai Biru, Surat Biru.
0: Terus asal benang biru.
1: Yang biru-biru.
0: Benang biru, Badai
1: selendang
0: Biru.
1: Selendang biru kan? Terus asal jangan selendang mayang Bang.
0: Jangan dong, itu kenyang ntar kita ya.
1: Nah, itu dia. Bang, selamat tugas sampai tuntas. Semoga
0: sehat selalu ya Bang.
1: Kirim salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, semoga pendengar RRI pada sehat semuanya.
0: Siap, amin.
1: Buat Pak Hasanuddin juga tuh di Jasinga ya. Ya udah Bang ya. Makasih Bang, assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen ya. Coba kita lihat lagunya ini. Waduh, Abang Po, ini kayaknya udah masuk telepon terakhir ya. Soalnya kalau kita lihat di lagunya nih Bang Jen udah totalnya 11 menit ya. Yang tadi Badai Biru sama Bang Jen itu 11 menitnya Abang Po nih. Ya mungkin kalau yang mau ngebel satu lagi kita bisa angkat, tapi requestnya nggak tahu deh masuknya gimana. Kita angkat dulu dah. Ini ada siapa sih belakangnya 85. Coba kita angkat dulu ya. Halo dan Dangdut, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Saya Edi Purnomo.
0: Siapa Pak?
2: Saya Edi Purnomo. Dari situ aja.
0: Oke, siap. Gimana di sono, gimana, aman, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Siap. Cuacanya mendung.
0: Mendung ya, sama nih kan kita juga mau mendung nih ya. Pak,
2: hujan
0: gimana
2: semalam itu?
0: Gimana nih kebiasaan kegiatan sehari-hari yang padahal biasa dilakuin tapi kok bisa bikin capek, bisa bikin cepet ngos-ngosan, itu apa ini kira-kira?
2: Ya mungkin dari usia ya Bang ya. Usia muda dulu kita bekerja keras untuk keluarga. Sekarang udah lanjut usia, jadi ya capeknya itu mulai sekarang. Saya tiap hari lah pergi ke pasar. Ke pasar ya kira-kira sini sama pasar kurang lebih ya 80 meter lah.
0: Deket lah berarti ya.
2: Itu aja udah berhenti dua kali ya.
0: Ya Allah, sampai ngetem-ngetem dua kali kalau gitu.
2: Saking capeknya.
0: Saking ngos-ngosan.
2: Mungkin dari usia, iya. Terus sama pinggangnya kayak ada kayunya gitu, ganjel gitu.
0: Ada yang ngeganjel ya. Siap. Apa Pur, nih karena udah mepet lagunya juga, langsung salam-salam ke siapa ini?
2: Salamnya untuk kekasih saya aja. Tunggu bulan 8 nanti aku datang meminang dirimu.
0: Widi. Siap.
2: Aku mau minta lagu, boleh enggak?
0: Apa tuh?
2: Mau memutarkan. Putarkan lagu Menunggu.
0: Menunggu dari Radio Roma.
2: Roma.
0: Okay.
2: Roma Irama.
0: Siap. Nanti kalau keburu kita putar ya. Kalau enggak masuk jam 5 aja deh ya.
2: Saya mau tanya sebentar, boleh nggak?
0: Apa tuh? Di WhatsApp aja ya, Pak? Ya. Di WhatsApp aja, ya.
2: Oke, makasih.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di Purnomo ya barusan ya. Di Sidoarjo yang udah jadi penelpon terakhir Abang Po di sore hari ini. Dan apapun itu kegiatannya Abang Po, yang mudah-mudahan sih Abang Po bisa tahu cara mengatasinya. Yaitu dengan olahraga dan makan makanan bergizi. Ya, itu kudu Abang Po. Minum air putih dan lari pagi. Itu harus ya Bang Po ya. Dan pokoknya itu deh Bang Po ya, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap waras ya Bang Po ya. Di apapun itu kondisinya, cuaca panas, cuaca hujan ya, tetap sehat dah Bang Po ya. Dangdutnya kelar Bang Po. Kita nanti bakal balik lagi bareng Ayo Jodit ya, tetap ya di Blantek, di obrolan tanpa teks di jam 5 sampai jam 8 malam. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

di benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

0: Berita jam 17.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan menyambut Hari Raya Idul Adha dengan menitikberatkan pada tata kelola pelaksanaan kurban yang tertib, higienis, dan ramah lingkungan. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah yang strategis agar pelaksanaan kurban berjalan optimal di seluruh wilayah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, kawasan wisata Simpang Lima Gumul atau SLG di Kabupaten Kediri dipadati ribuan wisatawan selama libur panjang akhir pekan. Lonjakan pengunjung mulai terlihat sejak Kamis 15 Mei kemarin dan diperkirakan terus meningkat hingga hari ini. Koordinator Petugas Objek Wisata SLG, Gunawan, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung sudah terasa sejak awal libur panjang. Menurutnya, jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang datang hampir seimbang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po dari studio Propat Jakarta ngelihat ke depan nih, ke jendela belakang ini kayak udah mulai gelap ya Bang Po ya. Tapi bentar lagi ya, mau ngintip-ngintip, mau ngelongok bentar depan Bang Po ya. Tapi tempatnya Bang Po bagaimana nih, boleh dikabarin juga ya di WhatsApp aja di 08121124928, masih barengan aja Jority ya di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Bang Po ya, yang cerah-cerah, yang mendung-mendung, yang hujan-hujan ya. Boleh dikabarin, silakan ya Bang Po ya. Kabarin juga sama kondisi tempatnya Bang Po, macet kagak nih ya, buat yang tinggal di sekitaran tempat wisata Ragunan, Ancol. Kirimin ya di WhatsApp ya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Propot FM Surabaya Jakarta, kembali lagi di Blantek. Jadul sekali ya, tidak dong. Sekarang kita udah buat menggayat Gen Z, kudu lebih begaul lah Bang Po. Kan kita orang Betawi, kudu gaul dong. Abang Po yang tinggal di Jakarta Barat nih, kudu ini ya Bang Po ya, waspada. Kita nakut-takutin kagak nih Abang Po ya. Jadi sepanjang ini Abang Po dari awal Januari sampai sekarang tuh, sampai tanggal 17 Mei 2026, kita kan udah ini banget ya Bang Po, kayak lo bisa dibilang sering banget ya dengar berita kebakaran sini lah, kebakaran di situ lah, kebakaran karena inilah, kebakaran karena itulah ya Bang Po ya. Tinggi banget tuh Abang Po frekuensi kebakaran di beberapa wilayah di Jakarta ya Bang Po ya. Dan juga ngingetin kita nih Abang Po buat kita waspada, jaga keamanan lingkungan kita Abang Po, terutama terkait instalasi listrik dan juga pemakaian kompor. Nah, selain faktor kepadatan penduduk nih Abang Po, kelalaian kecil kayak misalnya gak matiin lilin atau juga gretan taruhnya sembarangan. Gretan itu korek api ya Bang Po, masa ada yang gak tahu gretan. sering banget Abang Po jadi pemicu utama kerugian yang gede ya Bang Po. Kayak misalnya colokan gak dicabut gitu ya. Ini mulai dicek deh tuh Abang Po kondisi semuanya rumah Abang Po. Kalau mau tinggalin rumah kosan juga ya, kudu hati-hati ya. Dan juga kudu siapin apar ya, adat pemadam di rumah masing-masing satu Abang Po. Satu rumah satu buat antisipasi. Nah, ini nih Abang Po, ini ada kelurahan yang bisa dibilang tuh paling rawan kebakaran di Jakarta sepanjang 2021-2025 Abang Po ya. Ini kalau dari BPBD Abang Po, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, ini kemarin ngerilis daftar kelurahan yang paling sering ngalamin kebakaran dalam 5 tahun terakhir nih Abang Po, 2021 sampai 2025. Dan di wilayah Jakarta Barat deh yang mendominasi daftarnya Abang Po. Yang pertama itu di Kapuk, Cengkareng, Penjaringan, Pegadungan dan juga Pulau Gebang ya. Itu jadi Kapuk itu juga Jakarta Barat ya, Cengkareng Jakarta Timur, Cengkareng Timur Jakarta Barat, Penjaringan Jakarta Utara, Pegadungan Jakarta Barat, Pulau Gebang Jakarta Timur. Nah, ini titik-titik RT RW-nya nih Abang Po yang paling rawan. Kan dari tadi tuh dari 5 titik itu Jakarta Barat yang banyak, Kapuk, Cengkareng Timur sama Pegadungan gitu maksudnya. Titik-titik RT RW-nya di Bang Po, Cengkareng Timur RT 06, RT 07 di RW yang sama yaitu RW 014. Jatinegara itu RT 01, RW 09. Penjaringan RT 20, RW 17. Gelora RT 02, RW 01 Abang Po ya. Terus juga kalau dari analisis BPBD Abang Po, tingginya angka kebakaran ini dipengaruhi jumlah faktor ya, sejumlah faktor ya Abang Po yang punya pola yang mirip-mirip Abang Po ya. Salah satunya kayak kelistrikan itu sekitar 70-80% kasus Abang Po, kayak korsleting, terus juga beban yang berlebihan atau juga instalasi kagak standar. Terus juga yang kedua ada kepadatan bangunan Abang Po, rumah yang berhimpitan dan juga penggunaan material semi permanen yang gampang terbakar kayak kayu atau juga triplek nih Abang Po. Yang ketiga aktivitas campuran, adanya industri rumah tangga kayak konveksi atau bengkel dan juga pergudangan di daerah atau juga area hunian tanpa proteksi kebakaran Abang Po. Berikutnya kelalaian manusia atau human error Abang Po, ninggalin kompor pas masak dan juga aktivitas ngebakar sampah yang nggak diawasin. Terus juga ada tantangan geografis kayak misalnya akses jalan sempit yang nyulitin mobil pemadam kebakaran itu masuk ke lokasi gitu. Ini jadi beberapa faktor yang kudu diperhatiin nih Abang Po ye gitu. Jadi coba lagi dicek nih Abang Po, rumahnya ini termasuk yang padat penduduk nggak nih ya, yang semi permanen kagak nih rumahnya gitu Abang Po ya. Kalau misalnya emang udah harus pindah ke rusun ya, rusunawa, pindah aja deh Abang Po daripada berabe gitu kan, karena rusunawa lebih aman Abang Po, lebih cakep sekarang, udah ada lipnya, ada pasarnya di bawahnya itu yang pasar rumput, ih cakep gitu Abang Po. Ih kalau ayah mah bisa di situ, pengen bisa di rusunawa pasar rumput. Siapa yang punya orang dalamnya Abang Po, kasih tahu dong.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda, salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promot FM Surabaya Jakarta Bang Po buat warga Cengkareng, warga dan Mogot, warga Kalideres dan sekira-kiranya khususnya dan Mogot sih sebenarnya ya. Ini mungkin ada rada-rada gedek ya kalau lewat jalan ya Bang Po ya. Entah pagi, siang, sore, malam. Malam sih enggak sih. Enggak terlalu macet lah ya. Paling pagi sama sore. Macetnya makin parah ya Bang Po ya. Iya enggak sih? Karena ada galian ya. Tapi ini Abang Po harus diikutin ya, karena memang buat perbaikan ini proyek pompa ya Bang Po ya, daerah Den Mogot. Jadi ada proyek pompa nih Abang Po, yang mana ini buat pengendalian banjir di wilayah Jakarta Barat nih, yang mana terus dikebut Abang Po lewat penguatan sistem drainase dan juga pompa buat kenyamanan bersama dan di masa depan Abang Po gitu. Dan juga mengingat durasi pengerjaan yang cukup panjang Abang Po ya, dan disaranin buat Abang Po buat berangkat lebih awal nih, atau juga mencari alternatif lain buat rutenya buat ngindarin kepadatan di titik-titik penyempitan gitu Bang Po ya. Dan ini apa namanya Bang Po, di Sub Jakarta juga nerapin rekayasa lalu lintas di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat ya. Sehubungan ada pembangunan sistem tata air atau pompa yang berlangsung dalam jangka panjang sampai 6 Agustus 2027. Ini diberlakuin dari tanggal 7 Januari kemarin Abang Po ya. Ini pekerjaannya dilakuin di 4 titik rumah pompa Abang Po, itu rumah pompa Depak. Itu sisi selatan dekat off ramp flyover Pesing ya, arah Kalideres. Terus juga ada rumah pompa KM 13 sisi selatan seberang Mitsubishi Motors. Ada rumah pompa KM 13A, ini halte Transjakarta Jembatan Baru Abang Po. Ini rumah pompa KM 13B, ini setelah halte Transjakarta Pulau Nangka. Nah, terus Abang Po, dampak dan juga rekayasa lalu lintas jalan dan mogot nih Abang Po. Penyempitan jalan itu jadi satu jalur ya, atau satu lajur badan ya, atau jalan itu bakal dipakai buat area proyek. Nah, jadinya arus lalu lintas jadi dua jalur Abang Po, mix traffic. Terus pembongkaran separator ya buat optimalin lajur ya separator Transjakarta sepanjang 1,6 km dari KM 13 sampai KM 13B bakal dibongkar sementara. Transjakarta campur Abang Po, ini selama pengerjaan bus Transjakarta bakal ngelintas bersama kendaraan umum nih di lajur reguler gitu. Jadi kagak ada busway ya Bang Po ya. Jadi kita masyarakat Abang Po diminta buat menghindari dah ya ruas jalan ini ya Bang Po, kalau kemungkinan ya lewat situ ya udah mau diapain lagi, terimalah macetnya. Tapi kalau Abang Po udah punya rute alternatif ya dipakai aja Abang Po ya, biar enggak kena macet gitu. Buat kita juga kudu matuin rambu lalu lintas juga tetap Abang Po, dan juga ngikutin arahan petugas di lapangan buat keselamatan kita. Begitu Abang Po. Jadi jangan ada yang gondok-gondok, gedek-gedek Abang Po, karena ini udah diimbau, udah dikasih tahu dari kapan-kapan tahu buat penutupan jalan ini. Jadi ya bagaimana kita kudu ikutin supaya nanti biar aman, nyaman biar kagak banjir ya, itu maka dikerjain dan dikebut deh Abang Po ya. Kita dukung aja Abang Po dengan cara kita cari alternatif lain ya, biar gak ngegrendeng, biar gak bikin macet warga, biar pagi-pagi tuh biar gak emosi ya Abang Po. Masa pagi-pagi sarapannya emosi? Pagi-pagi mah sarapannya nasi atau roti.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po, buat malam hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bakal berkumandang pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi abis kabar berita jam 18 ya. Dan buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban dan juga makan malam, selamat siap-siap Abang Po ya. Terus juga jangan lupa yang mau berkendara juga hati-hati di jalan Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi abis maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.47 dan kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam proyek pembangunan LRT fase 1B Velodrome Manggarai. LRT rute Velodrome Manggarai saat ini sudah masuk tahap commissioning atau uji coba. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan keamanan sebelum layanan LRT rute tersebut beroperasi penuh. Melalui tahapan uji coba ini, Pramono berharap layanan LRT dapat beroperasi sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan berkomitmen memperkuat ekosistem sastra melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Makassar International Writers Festival 2026. Festival sastra internasional yang telah berlangsung sejak 2010 ini dinilai konsisten menjadi ruang kolaborasi lintas seni, komunitas, dan publik selama 15 tahun terakhir. Kementerian Kebudayaan juga mendukung penyusunan catatan perjalanan festival sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bersama bagi pengembangan ekosistem sastra dan kebudayaan di masa mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ih, ini mah acara seru, acara. Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Prapot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Alhamdulillah udah kelar ya maghribannya Bang Po, dan juga udah siap nih makan malamnya. Makan malam apa sih ya Bang Po? Kalau kita ya yang ada kadarnya aja dah Bang Po, yang penting keisi perut gitu. Udah cukup karena udah ngerasa kenyang Bang Po. Pagi makan kukus-kukusan, siang udah makan nasi ayam ya. Ya sorenya kita makan mie instan aja, udah cukup deh satu deh gitu. Siap, udah alhamdulillah kita sama Bang Po ya. Gak usah yang neko-neko, pengen yang ini, pengen itu. Walaupun memang kepengennya banyak Bang Po. Ya kalau menurutin lidah mah ya, susah ya. Kita lihat waktu, lihat sikon sama ini dompet gitu dah ya. Kang Mas di Tangerang tadi sempat WhatsApp ya, mohon maaf punten izin ya, lagunya kagak ada tadi juga yang mau diputer ya. Tapi terima kasih ya, salam-salamnya buat Pak Herman di Cilaketan Parung Panjang katanya. Lagunya udah kaya dari Latif M gitu. Siap, terima kasih buat Kang Masdi ya. Mudah-mudahan masih denger ya Kang Masdi ya. Punten nih, kita baru kebuka WhatsApp-nya. Buat Abang Po mau cerita lagi, boleh ya di Blantek di obrolan tanpa teks. Sampai nanti jam 8 masih barengan Ejo di Tia. Nanti juga bakal ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di Mari di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang. Pro 4 FM.

Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan aja Juri Tia Bang Pol di sore hari ini. Dan ada yang makan telur hari ini ya Bang Pol? Telur hari ini, oh tadi siang sih ayah Bang Pol ya. Tadi siang kan makan nasi chicken ya Bang Pol, tapi teman ayah itu makan nasi paket yang ada telurnya. Telurnya telur gulung gitu ya. Iya telur gulung gitu, telur dadar tapi digulung. Apalah tahu namanya begitu Abang Po. Telur gulung intinya. Jadi tuh cuman satu doang ya telur yang ayah makan hari ini. Telur juga. Ah oh, udah saat hitungannya satu atau setengah atau dari satu butir telur dibagi berapa itu. Itu ya Abang Po ya. Nah, tapi buat Abang Po masih ada yang percaya kagak sih kalau makan telur banyak-banyak itu nanti bisulan? Masih ada yang percaya ke begitu Bang Po? Atau juga masih ada yang bilang ke anak cucunya, awas jangan banyak makan telur, ntar bisulan neng, tong gitu. Nah, sebenarnya Bang Po, kalau dilansir dari Mayo Clinic, bisul atau furunkel itu

dari salah satu salah kaprah nih Abang Po ya, dalam ngenalin masalah kulit Abang Po. Nah, setelah makan telur, seseorang tuh mungkin ya ngalamin reaksi kulit yang tertentu Abang Po, dan juga langsung di labelin itu sebagai bisul Abang Po. Nah, padahal benjolan yang dialamin itu Abang Po bisa jadi cuma jerawat, iritasi, atau juga reaksi alergi aja Abang Po. Nah, kalau seseorang punya alergi telur Abang Po, gejala yang muncul tuh umumnya kayak gatal-gatal, ruam kemerahan, sama bentol ya, sampai paling-paling mual dan juga sesak napas Abang Po gitu ya. Nah, makanya dari itu Abang Po penting nih buat perhatiin gejala yang muncul, apakah itu benjolan nyeri dan juga berdenyut gitu ya, yang nyut-nyutan itu kayak bisul Abang Po, atau cenderung gatel ya, munculnya ngerata kayak alergi gitu Abang Po. Nah, dilansir juga dari sumber lain Abang Po, dari Cleveland Clinic, bisul itu lebih sering muncul di area badan kita yang gampang keringetan Abang Po, atau sering ngalamin gesekan kayak leher, muka, paha gitu ya, bokong ampe daerah ketek Abang Po Nah, kondisi kulit yang lembab, berminyak atau juga kurang bersih itu juga jadi lingkungan yang ideal ya Abang Po buat bakteri berkembang. Nah, selain faktor higienitas, risiko bisulan itu juga meningkat Abang Po sama orang dengan kondisi medis tertentu kayak penderita diabetes, orang ame daya tahan tubuh lemah Abang Po, terus juga yang obesitas, terus juga kebiasaan berbagi barang pribadi kayak misalnya anduk, terus juga alat cukur kayak gitu-gitu tuh Abang Po gitu. Karena disebabin ame bakteri, bisul juga itu sifatnya menular Abang Po lewat kontak kulit atau juga benda yang udah terkontaminasi begitu Abang Po. Nah, di sisi lain juga nih Abang Po, telur juga tuh sebenarnya sumber nutrisi yang bagus banget Abang Po, karena mengandung protein tinggi, vitamin B12, vitamin A, selenium, ampe kolin Abang Po. Nah, telur itu justru itu ngebantu badan kita memperbaiki jaringan kulit yang rusak Abang Po. Nah, sampai sekarang belum ada tuh bukti ya, bukti ilmiah bahkan Abang Po yang kuat banget yang bilang kalau telur tuh secara langsung nyebabin bisul. Jadi anggapan kalau makan telur bikin bisulan ini lebih condong ke arah mitos ya Abang Po ya, daripada fakta medis ya. Nah, selama dikonsumsi dalam batas yang wajar dan juga nggak punya alergi, nah telur tuh aman buat kesehatan kulit kita Abang Po gitu Abang Po ya. Nah, meski sebagian besar bisul tuh bisa sembuh dengan sendirinya Abang Po, ini disaranin buat Abang Po itu buru-buru konsultasi ke dokter kalau kita ngomongin bisul ya, itu bisulnya ukurannya gede, terus nyeri banget. Terus yang kedua, disertai sama demam tinggi. Yang ketiga, jumlah bisul bertambah banyak Abang Po, atau juga sering kambuh. Yang keempat, nggak nunjukin tanda-tanda membaik setelah lebih dari 2 minggu Abang Po gitu. Jadi kalau yang demam telur ya kagak perlu khawatir. Jadi fokus sama jaga kebersihan kulit kita dan juga daya tahan tubuh kita supaya terhindar dari infeksi bakteri penyebab bisul gitu Abang Po. Telur itu enaknya diapain? Coba. Kalau ayah itu terakhir telur itu dibikin martabak mie. Jadi mie-nya satu, telurnya dua Abang Po, dibikin martabak mie. Terus juga telur itu kalau ayah itu terakhir lagi ayah berhasil bikin telur rebus ya, puding namanya, kayak orang Jepang Abang Po. Jadi kuning telur itu setengah mateng pas dibuka gitu ya, walaupun dia dalam kondisi telur bulat yang udah direbus gitu Abang Po, pas dibelah masih bentuk bulat, nah tengah-tengahnya baru meleleh. Wah, mantep gak tuh Abang Po amis emang juga telur gitu Abang Po, tapi enak ya, karena telur yang ayo pakai tuh telur omega 3. Nah, kalau Abang Po kira-kira ya terakhir kali masak telur diapain Abang Po? Di dadar atau di oseng-oseng aja?

0: donadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Dah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Propot FM Suruh Budaya Jakarta. Abang Po, ada siapa? Ada Pak Sahril, eh. Katanya kalau suka telur tuh khas Padang, telurnya telur bebek gitu katanya. Siap ya. Telur Padang tuh berarti yang ini ya, telur dadar yang tebel itu ya, Pak Sahril ya. Widih, mantep ya. Tapi kalau ayah tuh bikin telur dadar yang kayak begitu, yang kayak khas Padang tuh, sampai sekarang belum bisa-bisa gitu. Sama ada lagi nih, telur-telur apa yang gak bisa, yang kita tuh susah bikinnya abang Po, kecuali abangnya. Telur gulung. Begitu. Ini Po Yuli juga, tadi juga WhatsApp ya. Katanya kalau terakhir itu telur kemarin itu dibikin oyong. Wih, enak ya. Kalau anak-anak demennya dioyong bang, katanya seger gitu. Siap. Kalau Mpok Yuli sendiri katanya ini sama kayak menu masakannya nyaya bang Mpok. Jadi telur ceplok dikecapin pakai soun, pakai jagung gitu. Kalau Mpok Yuli katanya siap, enak tuh ya. Iya, balik lagi nih abang Po, telur gulung itu susah berkali-kali. Ayo udah coba tuh pakai kuali kecil yang burik lah, pakai kuali yang agak bagusan nih. Sampai beli berapa coba gitu kan? Gak ada yang gak beli-beli ya. Nah, jadi coba berkali-kali tuh telurnya dimasukin ke botol lah, diapain lah, kasih tepung lah, itu tetap aja kagak bisa ngegulung abang Po. Entah pakai jurus apa itu tukang telur gulung bisa bikin telurnya kegulung-gulung begitu. Ih, siap dah ya. Kayak kita kudu ngeles nih sama tukang telur gulung ya. Buat bikin telur gulungnya ya susah abang Po ya. Gitu. Buat abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya. Tempatnya abang Po gimana nih? Kondisinya makin macet kah? Arus balik orang pada balik dari Ciawi, Ciwidey mungkin. Katanya Ciwidey rame tuh abang Po ya. Apa kabar tuh yang di Ciwidey ya? Boleh dikabarin ya abang Po di 0812 11 24 928 ya. Tapi kalau enak tuh telur didadar ya abang Po, di pakai mie goreng atau nasi aja, atau mungkin pakai ketoprak telur dadar. Enak juga nih abang Po.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degleng Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Abang Pu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mencabut izin operasional dua tempat hiburan di Jakarta Barat, yaitu B-Fashion dan The Seven. Langkah ini dilakukan karena adanya kasus penyalahgunaan obat terlarang yang terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengatakan pencabutan izin operasional tersebut merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan ekosistem pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Hukum mengakui musik panting sebagai warisan budaya Kalimantan Selatan melalui penertiban sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK kategori ekspresi budaya tradisional atau EBT. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Kalsel Alex Kosmas Pinem mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap warisan budaya daerah. Selain itu, Kemenkum juga menerbitkan KIK untuk alat musik gamelan, banjar, dan kuriding jenis harpa mulut yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Rambut FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih bareng Ayu Jolity ya di sore hari ini ya. Kok sore? Udah malam jam 7 nih Abang Po nih. Masih bareng Ayu Jolity ya. Gimana Abang Po, baru pada makan nih? Ya Allah. Itu masih ada yang kelihatan baru nyeruput kopi ya Abang Po. Ya kurang ini ya. Kalau habis nyeruput kopi kayaknya kurang mantep ya Abang Po kalau enggak ada gitu ya. Siap dah Abang Po. Di malam hari ini Abang Po tadi kita udah cerita-cerita soal telur ya. Terus juga ada cerita lagi nih Abang Po yang saya bakal bagi buat Abang Po ya. Di malam hari ini Abang Po ini dari sepak bola ya, walaupun belum masuk ke bulan bola ya Bang Po, bulan depan ya, Pildun alias Piala Dunia. Tapi ini bikin ya kita senyum-senyum Abang Po sama sepak bola Indonesia ya. Gak apa-apa belum bisa masuk Piala Dunia Abang Po, tapi tim Garuda ini baru aja berhasil norehin prestasi Abang Po ya dengan ngejuarain Street Child World Cup 2026 kategori Boys Shield di Mexico City ya Bang Po. Nah Indonesia pastiin gelar juara setelah ngalahin Argentina lewat drama adu penalti 3-2 Abang Po setelah main imbang 1-1 di waktu normal. Nah gol Indonesia ini dicetak sama Rehan Alvarezi Abang Po. Sementara Samuel Steven Siagian ini jadi penentu kemenangan setelah menepis ya tendangan dari Argentina Abang Po, tendangan penalti Argentina. Wah, mantap ya. Prestasi dari tim Garuda Muda ini ya. Jadi pencapaian bersejarah ya buat Garuda Muda, Garuda Baru Abang Po, sekaligus melampaui capaian terbaik Indonesia sebelumnya di SCWC 2018 Abang Po yang cuma masuk final aja, semifinal bahkan ya. Nah keberhasilan ini juga nunjukin gimana kalau olahraga bisa jadi jalan baik buat anak-anak buat dapetin kesempatan masa depan Abang Po yang lebih baik melalui pendidikan, pengembangan diri dan juga pembinaan karakter gitu. Jadi mantap ya, kita dukung terus ya olahraga Indonesia biar masuk ke kancah internasional ya, nggak cuman satu aja tapi banyak ya. Ini sepak bola udah bisa ya, masih di Street Child World Cup yang mudah-mudahan nanti jadi masuk ke World Cup-nya deh Abang Po ya, harapan kita sih gitu ya. Kita doain aja deh Abang Po ya, biar masuk segala-segala atlet kita makin mengharumkan nama baik Indonesia dan menorehkan prestasi-prestasinya Abang Empo gitu. Buat yang mau cerita lagi boleh Abang Empo ya di WhatsApp aja di 0812 11 24 928 barengan Ayu Jodetia ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Promote FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Buat pengguna TransJakarta pasti nggak heran ya sama rute-rute ke luar atau juga penyangga ya. Penyangga Jakarta kayak Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, Bang Po ya. Ya, nah itu kan udah mulai banyak nih ya, mobil-mobil Trans Jabodetabeknya, Bang Po, rute Trans Jabodetabek makin banyak. Nah, ada nih beberapa rute terfavorit ya berdasarkan jumlah pelanggannya per Maret 2026. Ada rutenya aja nih ya, Bang Po. Jadi kita baca dari urutan 10 ya, Bang Po ya. Ini rute B21 Bekasi Timur Cawang, rute nomor 9, rute D11 Depok Cawang Sentral via Cibubur. Di nomor 8 itu S11 ya, BSD Jelambar. Di nomor 7 ada T31 PIK 2 Blok M. Nih rutenya aja nih ya, Bang Po. Nomor 6 ada S22 Ciputat Kampung Rambutan. Dan di nomor 5 ada S61 Alam Sutera Blok M. Di nomor 4 ada S21 CSW Ciputat. Di nomor 3 ada P11 Blok M Bogor. Di nomor 2 ada juga nih T11 rutenya aja, Bang Po ya, Polres Pelawat Petamburan. Di nomor 1 D21 UI Lebak Bulus, Abang Po, yang mana per Maret 2026 dengan total pelanggannya itu ada 245 ribuan, hampir 246 ribu, Abang Po ya, yang nandain kuatnya mobilitas harian dari kawasan kampus dan pemukiman Depok, Abang Po, ke koridor MRT ataupun koridor TransJakarta Lebak Bulus. Ya, makin banyak ya ternyata ya, Abang Po, pengguna TransJakarta nih, TransJabodetabek, Abang Po ya. Tapi walaupun makin banyaknya rute TransJakarta, TransJabodetabek, Abang Po, tetap ya. Aku dan dia di koridor 9 aja, Pluit Pinang Ranti, karena dia tuh selalu di pikiran dan di hati.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

Prambat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ejority ya. Dan gimana tempatnya Abang Po di jam 19.43 ini udah mulai sepi jalanan. Tapi kalau tempatnya Aye Kos, Abang Po jam segini udah pada masuk rumah masing-masing. Tapi kagak tau kenapa ya Abang Po, kan kita warga barunya Tenabang. Abang Po ya, baru 3 bulan ya. 3 bulan Abang Po. Masih culture shock Abang Po. Jadi setengah 10 itu portal-portal udah pada tutupin tuh Abang Po tuh. Sampai ojek-ojek juga pada kenal kalau daerah situ tuh kalau jam setengah 10 udah pada tutup soalnya biar aman. Kalau sih anggapnya safety ya Abang Po, biar aman ya. Tapi sesekalinya tuh awal-awal kagak tahu jam setengah 10 ditutup, kita balik jam 10 atau jam setengah 11 tuh dari mana kayak lupa. Situ naik ojek tuh balik atuh Abang Po. Ya kok ditutup Pak? Ya udah deh, lalu sini aja deh Pak. Ditutup juga. Kan kita kagak tahu jalan ya Abang Po di daerah sini ya. Gitu. Akhirnya ya udah ngelompat. Enggak taunya bisa lewat Tenabang 2. Ya kalau enggak salah Tenabang 2 ya benar gitu. Ya Allah, tapi kalau sekarang udah hatam ya. Lewat sini. Sat-sat-sat biar cepet nyampe ya sini buat temenin Abang Po. Masih ada satu sesi lagi buat Abang Po yang mau kirim WhatsApp, boleh di 0812 11 24 928 ya.

Ada Bu Linda Yanti di Kedoian ya Bang Po. Katanya kalau Bu Linda Yanti demen telur tuh diceplok sama di belado. Ih enak. Telur belado, ayo udah lama gak makan telur belado. Itu bulan kemarin, ayo makan lontong sayur pakai telur belado di tempatnya Bu Ati. tapi fun fact ya Bang Po ya. Namanya Wati, namanya Joko, namanya Yono. Terus namanya siapa lagi coba Bang Po? Banyak banget ya Bang Po. Dari Wati aja nih. Itu yang jualan suduk depan kos AY. Terus juga belakang nih warteg. Terus mana lagi tuh Wati yang kenal? Oh iya lupa. Itu apa namanya Cide AY namanya Wati ya Bang Po. Dia itu guru senam aerobik Abang Po di Ciputat. Dia buat warga Ciputat dan sekiranya diangkat ya malam-malam aerobik ya. Tapi enggak apa-apa itu dulu itu ya siapa? Betty siapa Abang Po lupa dah. Ada dia itu yang videonya VCD-VCD di aerobik tuh Abang Po. Itulah ya. Abang Po ini kayaknya aku udah pamit dari ruang dengar ya Abang Po. Makasih buat yang udah dengerin di Perempat Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini ya Abang Po. Abis ini bakal ada wayang golek mekanik ya. Yang bakal ditemenin ya barengan dengan Po Nopa nanti dari jam 8 sampai jam 12. Kita ketemu lagi ya Abang Po di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi kita pamit pulang ngokos Abang Po. Ya mau tidur, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bisa nongol lagi nih Mpo Nova ya. Kemana Mpo? Ada deh, kepo banget sama ayah. Selamat malam Abang Po, Nyawa Bencangcing, apa kabar? Harapannya pada sehat semua ya Bang Po ye. Walaupun tanggal sudah di pertengahan bulan ye, udah tanggal 17 Mei 2026 Abang Po. Tapi pastikan kita tetap bahagia ya Bang Po ya. Syukurin apa yang ada, nikmatin dan jalanin Abang Po dengan penuh senyuman. Keep smile. Ayo Mpo Nova Kalista hadir, bakal temenin sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti. Seperti biasa, Aye bakal hadirkan Abang Po ye, nemenin Abang Po di malam hari ini. Wayang golek mekanik Abang Po, kali ini wayang golek kita tentang Sang Hyang Walang Sangit Abang Po. Kita dengerin sama-sama ya Abang Po ya, sampai pukul 24 malam. Eh temenin dah, sambil ngopi, sambil makan cemilan, oke? Okay? Ya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
2: Bersama Kang Atep dan Teh Sri, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Seni Sunda RRI Jakarta dalam acara Wayang Golek Mekanik yang tentunya kami siarkan dari Pro 4 Lantai 6 Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Sahabat budaya, seperti biasa saya akan sampaikan cerita atau lakon dan juga dalang yang akan menyampaikan cerita wayang golek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo kanca mitra di mana wae ayana. Mudah-mudahan wengi ieu aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir sehat batin, tiasa kempel sareng kulawargi nyakseni acara anu maneh ti Pro 4 RRI Jakarta khususna Seni Sunda Wayang Golek Mekanik. Pengarah acara dina acara Wayang Golek Mekanik ieu aya Kang Atep Gunawan. Kaleresan anjeuna mah borongan, ngedit ku anjeuna, ngarekam ku anjeuna, sinopsis ku anjeuna, rupina mah amplopna hoyong seueur kanca mitra. Mangga urang toel kusim kuring. Assalamualaikum Kang Atep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eta meni kesang luut leet, mulih di mana, parantos naon.
1: Capek teteh.
0: Diudag-udag ku waktos, atanapi diudag-udag ku berit.
1: Maklum, masih keneh naon teh kitu teh. Hejo keneh Kang Atep mas, seur kalepatan.
0: Apan ngawitanana mah tina pucuk. Arinu hejo mah pucukna teh hejo ngora. Tah Kang Atep itu kana hejo pucuk cau, hejo botol atawa nepi hejo ngagedod. Pan benten-benten hejo teh.
1: Seur paniten teh. Hejo naon Kang Atep geus jiga dinya geun cariosna.
0: Eta. Buta hejo kade.
1: Mohon kanggo ka para paniten sadayana, Kang Atep ngaros bingah tiasa nepangan di paniten. Datang tosna oge selalu satia nya mihaat miheman dina acara pagelaran wayang golek mekanik bidangan ti Pro 4 RRI Jakarta. Kitu hejo di ditu nya eta Kang Atep mah hejo masih kene diajar segala rupi na tah kitu.
0: Ari hejo teh berarti generasi penerus. Upami Kang Atep merasa generasi penerus, lami kene tebih kene ih masih tiasa diasa, malahan kene jantan nyongcolang, jantan berem, boa jantan mencrang gitu. Eta dina warna. Ayeuna tugas urang mah
1: biasa. Sate acan ngagupai, sate acan sinopsis ke paparan sakedi ke juga tehnya.
0: Leres.
1: Biasa di reng-rengan Seni Sunda RRI Jakarta. Sate acan prung magelaran wayang golek mekanik.
0: Mohon.
1: Dibuka ku lagu anu munggaran.
0: Tah. Ada lagu naon munggaran teh.
1: Kang Atep teh ente. Nuju rasa Kang Atep teh nu sedih.
0: Mellow.
1: Nuju galau.
0: Galau aku ah. Melau kunaon.
1: Sedih, galau, hayang ceurik.
0: Hayang boga duit.
1: Kadang upami nuju sedih teh sok ras inget
0: kasaha.
1: Kan anu gelis.
0: Iya normal eta mah.
1: Ka putra-putri Kang Atep.
0: Alhamdulillah.
1: Sareng ka para paniten tangtos nage nya.
0: Anu
1: miasih. Miasih kana acara wayang golek.
0: Dar atuh ah.
1: Mohon ku rasa anu guligah ayeuna mah.
0: Mohon.
1: Janten urang buka ku lagu anu munggaran dina lagu Panghudang Rasa. Mangga nyanggakeun.

0: Alhamdulillah nama salagu oge. Urang anu rasa galau teh janten rasa bagja kan.
1: Rasa bagja.
0: Dihudangkeun rasa teh ari melo galau mah wajar. Aya paribasa munding rarakitan kuda papasangan aya sedih aya bunga. Tah, upami kasedih ayeuna tos kagentosan ku bunga. Urang ngupay kanca mitra supados bingah sadayana upami di ngupay maka ngatep di arantosan eta teh.
1: Iya tuh urang ngupay heula.
0: So, tobi bade kasaha. Nya
1: anu munggaran ngagupay. Nepangan ka kasepuhan Abah Nana Kusnadi atau nanti Bapak Kusnadi Dukat aya di Pasar Rebo. Nepangan lagi kasepuhan Pak Haji Suhanda anu aya di Lebak Banten. Oke, kasepuhan ti Pertuni aya Bapak Haji Ahmad Suryadi sareng
0: Ibu Ani.
1: Nah, mohon. Seterusna nepangan Kang Atep kanggo ka Apana Aldi di Balaraja. Nepangan ugi ka Mamah Hajah Rahmi di Pasar Minggu. Teh hilap Kang Pradana anu aya di Pondok Gede, Mang Bandi Kacapi di Mangarai, aya Mamah Maya di Cibung Bulang, Abah Otong di Gunung Sindur, aya Kang Jana di Ciledug Tangerang. Nepangan ugi Kang Mardi di Rajek Tangerang. Aya Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Tehilap Kang Ayi di Bedahan Sawangan, Bapak Ahmad, Abah Rusmana di Muruharja sareng Ibu Titina. Mamah Yati di Tanjung Priuk, aya Kang Tohari di Sukabumi, aya Kang Mulyani di Nata di Cilebut Bogor. Tehilap oge napangan ka Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor, aya Abah Goler di Jombang Ciputat, Bapak Ahmad Kosasi, Bapak Warman Setia Budi Raja Sawer. Pak Anang di Kemayoran, Kang Ayi Askar di Balaraja, Pak Daya sareng Ibu Dedehna di Rawajaha, Akina Najwa di Bojong Nangka, Kang Denku Siputat, Akia di Heueuh. Anu aya nuju di mana tah Akia di teh sigana mah?
0: Nuju di Malabah.
1: Nuju ka awang-awangnya. Di Jonggol, Abah Kiki di Cipaku, Pak Anda di Cipicung, Ibu Nayani di Rawabuntu Ambu Sukaisi Cipondoh Tangerang, Teh Warsi Cibubur, Mang Tono nu aya di Pondok Gede sareng Pak Darta di Rawa. Di Rawa Buntunya. Nepangan Mang Nasim di Cipicung Bogor, aya Abah Akik di Cimanggu Bogor, Bapak Endang Sikula Cipenyo Bogor, Bang Jack di Bojongsari, Mam Hajah Isye di Bogor, Kang Aweng di Ciamis, Kang Mamat di Samarinda, Abah Agus Rasta di Rawa Buaya, Kang Ajo di Cariu Bogor, Kang Mamat di Lewiliang. Tilap nepangan kasepuh Kang Ate.
0: Alhamdulillah.
1: Aya di Ranca Bogor Landeu Sinang Herang Ciamis. Nyeta Abah Engkus
0: sehat salamina.
1: Pemugi sehat nya si tangan 1000 tetehnya pemi kapungkur menuju
0: menuju aktif.
1: Aktif nak ngegendang teh kuat ka mana-mana.
0: Alhamdulillah.
1: Nanggo kedok teteh
0: ngegendang
1: nya. Sareng keluarga besar ti lintas budaya. Aya di Panumbangan nyaeta kanggo ka Abah Eyon, terap tilap oge ka di Lapang Kubang Abah Toto sareng Ambuna. Nepangan Kang Alan di Ranca Bogo, aya Kang Kandar sareng Bah Usman di Payung Sari Panjalu Ciamis. Mang Yadi Walili nu aya di Sukajadi Bandung. Tilap oge nepangan kanggo ka Kang Mamat di Lewiliang. Teras oge Pak Pikri sareng Bu Ati di Jasinga Bogor, Pak Jojo di Cipinang, Pak Rahmat Darsono Pademangan, Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Bapak Johan di Bintara Bekasi, Mama Haji Hayati di Curug Tangerang, Bapak Ahmad di Curug Nangka, Kang Nana Ider Alam Cibodas Tangerang, Pak An Ciomas Bogor, aya Abah Sobari di Cibung Bulang, Pak Mis di Cepak Nangka, Pak Anwar Takrim di Jonggol, Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Kang Boih di Bogor, Kang Ayut Age di Tenjo. Teras oge nepangan Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Wahyu di Cibubur, Abah Eko Tutut Mantul Jampang Tengah, Abah Opa di GSA Cinangka, Mamah Nenek. Siti di Rawa Jawa Wali, telap nepangan ka Mamah Eha di Tenjo Bogor, oge Mamah Anis, Ibu Anis nu aya di Pebangbon Leuwiliang, Ibu Juru Kawih tentunya. Ibu na Kang Aden Abdullah nya, nepangan oge ka Dalang Wandi nu aya di Leuwiliang. Kanggo ka Abah Rustam di Cileungsi, teras Kang Mas di Kang Pongjaha, Bunda Umi di Serang Banten, Ibu Umi di Pasanggrahan, Ak Mitra di Sumedang Selatan, nepangan ka Pak Mardani.
0: Pak Mardani, kena kencang. Anu
1: selalu setianya, nepangan ka para paniten sadayana. Di Rengas Dengklok aya Kang Arawadi, di Bekasi aya Kang Tata Sugiri, oge aya Bapak Sumarno, nya teh hilap oge nu di Setu Bekasi nya Kang Ming, Pak Supriyatna mah di Pamijahan Bogor. Terus aya Kang Andi di Meruya, Apana Risma di Pasar Kemis Tangerang, Abah Engkus anu di Lengkong Tangerang, tehilap Pak Haji Amsar di Kalideres, aya Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak Aan di Surya Kencana, Teh Anggra ini di Tanjung Sari perbatasan ya, Teh Sareng Cianjur nya. Abah Yayang di Sukabumi, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka, Tilap Uyut Oka di Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur si kembar di Cileungsi, Pak Hasan di Ratu Jaya Depok, Amitra di Sumedang Selatan, Tilap Oge Bapak Guru M Dimyati, Sareng Ibu Iyamana di Cepak Nangka Leuwih Sadeng, Kang Albari di Ciputat, Pok Nomai si Tilil di Cengkareng, Kang Nana Soekarna Nirwan di Tangerang, aya Pak Jasna di Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis, Pak Cipto Murudoko, teras Kang Beri di Jonggol, aya Kong Dani di Gunung Sahari, Pak Haji Dani di Victor Buaran, aya Bang Komeng di Pandeglang, Mama Anggun di Jayanti, Pak Wahab di Karehkel, tehilap Kang Dadang di Sawangan, aya Teh Neni Cariu, Pak Nur Opik Pagedangan, Pak Dayat Baduy Dalam, sareng Mamah Uut di Tanah Kusi.
0: Alhamdulillah. Upami aya Baduy Dalam.
1: Oke, aya Baduy luar.
0: Aya Baduy deui. Aya Kang Alfendi di Baduy. Aya Pak Haji Nana di Bandung Barat, Kang Hamami di Setu Panongan. Ibu Ani di Cibatok, Pak Haji Eman di Kampung Gedong Pasarbo. Pak Ining di Ciasmara, Pak Heri di Pulau Gebang. Aya Kang Kandar, aya Abah Rusana, Abah Usman di Ciamis, Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, aya Bapak Amin, aya Pak Sadit Baso.
1: Oh, Pak Sadit Baso Leuwiliang.
0: Leuwiliang. Aya Kang Kadot Bocor.
1: Kadot Bocor.
0: Di Pasar Kemis, aya Kang Ahmad Hasan, aya Ibu Titi Dewi di Jalambar, aya Kang Aep di Karacak, aki-aki gaul di Kampung Batu. Pak Gogom di Bogor, Mamah Rangga di Ciamis, Kang Endra di Askar, Pak Sandri Parung Panjang, aya oge Bunda Alpan di Cibinong, kalayan Kang Omen di Narogo. Alhamdulillah.
1: Pak Gogom
0: Bogor.
1: Pak Gogom di Bogor ya.
0: Bogor.
1: Atos cekap teh.
0: Atos rupi nama.
1: Watos. Milih
0: ngantosan.
1: Milih dalang nundutan.
0: Dalang nundutan tehnya sanes paniten.
1: Punten anu teh acan kagupaenya.
0: Pilih kalangkung.
1: Oh mohon ka kesepuhan pada dalang Haji Ujang Bukhari di Gunung Putri Bogornya, ini jeung wengi sareng Kang Ogi-oge pirengrengan para dalang-dalang sadayana anu aya di Pepadi Kabupaten Bogor.
0: Alhamdulillah. Tah sabada ngagupai urang maparin lagu anu kadua. Upami tadi panghudang rasa lagu kadua bade naon teu langkung Kang Ate.
1: Lagu kadua mah
0: nanci
1: sok emut upami ka lembur.
0: Ka lembur. Oh gaduh lembur?
1: Gaduh.
0: Aya sugan teh langsung we di dieu. Lembur singkur
1: asli urang lembur anu kacida kampungna nya
0: cukleuk leuweung cukleuk lampi
1: pokona mah tebih ka mall
0: tebih
1: ka bandara tebih ka Mekah
0: wah eta mah kantenan nyang celing ya pokona mah
1: ka Amerika caketna teh ka Los Angeles
0: gitu. Geuning kumaha eta teh nyebat?
1: Ka Netherlands caket.
0: Caket
1: mah kampung teh.
0: Nah, atuh di mana
1: ya? Ka Paris caket kampung teh. Eta mun ka Paris teh tinggal naon teh?
0: Jalan satapak.
1: Jalan satapak aya walungan Citang deui tah terus langsung ke Paris.
0: Nah, eta di mana ieu lembur kana teh?
1: Pokona mah rahasia mun lembur ka ngatep.

0: Nonanu naning.
1: Tongere, tongere, tongere, maksudnya gitu.
0: Oh gitu. Hmm. Emang laris ketang ai di lembur mah tongeret, ari wengi teh nya jangkrik, bangkong. Aduh, asa hoyong wangsul. Emang naon hubunganana sareng lagu nu ayeuna?
1: Apa aya laguna tongeret teh?
0: Oh gitu.
1: Upami di teh Sri mah, upami sorat tongeret kumaha?
0: Tongeret, tongeret, nya sami wae.
1: Tah upami di Kang Atep mah, eta mah tongeret nu soantena kitu mah anu nu bingung.
0: Anu teu bingung?
1: Anu teu bingung mah soanten tongeretna teh kieu.
0: Allah. Senandung.
1: Tongeret.
0: Dar atuh.
1: Hayu atuh.
0: Nyanggakeun
1: kapucatur nyanggakeun tongeretna.

oncom. Tutug oncom adalah makanan tradisional Jawa Barat yang terbuat dari oncom. Tutug sendiri artinya adalah menumbuk. Jadi, tutug oncom memiliki arti oncom yang ditumbuk. Tutug oncom adalah makanan olahan dari oncom. Tutug oncom merupakan makanan tradisional yang banyak penikmatnya. Biasanya, masyarakat Jawa Barat menyebutnya dengan sebutan sangu tutug oncom atau TO. Awalnya, nasi TO adalah menu makanan harian bagi masyarakat kelas bawah di tanah Sunda. Oncom merupakan makanan asli masyarakat Sunda dengan bahan baku kedelai dan dijual dengan harga sangat terjangkau. Karena itu, oncom pun dijadikan salah satu lauk pendamping nasi oleh masyarakat pada era 1940-an. Terlebih pada era itu, harga komoditas pokok masyarakat termasuk beras nyaris tak terjangkau masyarakat. Mereka pun mengakalinya dengan mencampurkan oncom dan nasi agar terlihat lebih padat serta banyak. Rasanya yang enak membuat lambat laun makanan ini naik kelas dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. TO tidak lagi dikonsumsi secara terbatas oleh kalangan tertentu saja.

0: lagu tonggeret, tonggeret diuyah-uyah, tonggeret digere pangset, sing bisa diulah-ulah, tong direret anu kaset. Asal lepat padahal eta rumpaka teh.
1: Lepatna?
0: Nya atuh ai teh direret mah mau bajir Kang Atep. Cacakan anu goreng oge diintip, ai anu kaset ulah direret.
1: Ai Kang Atep mah anu kaset mah moal ngareret.
0: Ah eta mah sigana lagu Kang Opang Megetnya.
1: Henteu soalna ngaros ka diri Kang Atep nyalira. Aduh. Teu kedah direret we Kang Atep mah.
0: Aduh ngaca we nya.
1: Di atas kaset.
0: Pedenya.
1: Soal Kang Atep nyalira duka sorban rumahnya.
0: Da moal jantan geulis atuh ai pameget mah nya pasti kaset.
1: Oh kitu nya.
0: Nya atuh.
1: Urang mah da manu anon teh pameget. Ulah jantan istri pameget pameget
0: we nya. Pameget teh ulah kaluar tina tetekon ti Allah. Hari ayana urang bade ngadongeng perkawis naon eta dina wayah. Dongeng,
1: oh muhun hilap tuh serti ngobrol. Pagelaran wayang golek mekanik dina wengi ieu. Urang nyarioskeun di Cileungsi.
0: Di Cileungsi. Ih, aya salah di Cileungsi teh. Aya
1: pandang sareng Abah Rustam sareng Akia di nuju ngobrol tiluan.
0: Oh kitu. Nuju siap-siap tatan-tatan ngadangukeun wayang golek.
1: Saha dalangna? Saha? Tos lami kamari dina sasi Maret nya ayeuna tos bade. Mei nya ieu tos Mei ieu
0: tos Mei tos dua sasi satengah panginten. Mohon
1: urang ka Karawang.
0: Urang ka
1: Maestro
0: Karawang.
1: Maestro dalang. Bapak Haji R. Cecep Supriyadi.
0: Siap.
1: Carios anu bade dipedar ku Abah Cecep. Nyaeta dina carios Sang Hyang Walang Sangit.
0: Sang Hyang Walang Sangit. Ah, gitu. Ari tadi mah tongeret, ieu mah Walang Sangit.
1: Walang Sangit.
0: Walang Sangit oge da ieu mah ngarupikeun naon teh hewan, binatang.
1: Oh, binatang ya.
0: Alit sapertos congcorang ngan
1: alit. Oh, kitu eta teh Walang Sangit teh masih keneh ieu na sasatoan.
0: Sasatoan. Tapi ieu mah ieu Sang Hyang berarti ieu mah meureunan naon teh perkasa.
1: Perkasa.
0: Sanes Walang Sangit
1: sawalang. Tapi kan aya laguna Walang Sangit teh.
0: Walang Sangit sapertos kumaha?
1: Walang Sangit.
0: Naon?
1: Walang keke eta mah.
0: Sok maksakeun.
1: Walang keke.
0: Ih, ieu mah ieu tadi tongeret senandung aya Walang Sangit tibalik. Ader-ader ah. Nah ieu teh.
1: Sok kumaha cenah? Ki dalang Abah Cecep Supriyadi medar carios dina carios Sang Hyang Walang Sangit. Sakedik wae nyarioskeun ieu teh di jagat Suralaya.
0: Jagat Suralaya.
1: Batara Guru nuju sawah Grembagan sidang pleno
0: sareng
1: saha meeting nuju rapat.
0: Sapertos pandang sareng Pak Yadi.
1: Nya mohon sareng Panji Narada. Itu. Anu diobrolkeun naon?
0: Naon cobi?
1: Biasa.
0: Riungan panitian iraha. Naon cenah?
1: Yen nguningakeun saur Panji Narada ka Batara Guru teh yen di alam marcapada aya kajadian.
0: Kajantenan
1: aheng. Kajantenan aheng kumargi tanda-tanda eta teh silokana kawah candra di muka. Di jonggring salaka. Biasa
0: ngegolak.
1: Ngegolak.
0: Oh totonden eta tehnya. Upami aya.
1: Upami aya anu naon kitu teh.
0: Bakal kajantenan naon gitu janya pirasatna teh.
1: Gening leres di marcapada teh siloka atana pikilakirana teh. Aya cahaya.
0: Cahaya nur.
1: Di hiji tempat aya cahaya anu cahaya eta teh robih-robih teh.
0: Eta panginten lampu disko.
1: Waduh kata. Cahaya bodas, cahaya beureum, cahaya koneng.
0: Lir katumiri.
1: Tah, sapertos katumiri kitu. Ngan cahaya eta teh benten. Da katumiri wae sanes kitu. Terus cahaya lampu piraku.
0: Waktu di surga.
1: Upami cahaya matahari pantos
0: menggo kawengineun.
1: Ti terbit dugi ka terbit namernya pas terang sadayana kitu tah ieu mah cahaya
0: naon anu
1: boh beurang boh peuting teh eta cahaya nu ngagempur hurung bodas hideung koneng
0: koneng
1: yen bakal aya kajadian
0: pengamatan
1: di, bakal aya kajadian aheng di marcapada gitu teteh.
0: Aya lambang-lambang nanya bodas hidung koneng. Janten nguningakeun aya kajantanan kitu teh milari solusi na panginten.
1: Tah solusi na kedah kumaha? Kumargi kajantanan teh kedah di
0: ditumpas,
1: dituperkeun bisina ngaganggu ka
0: masyarakat lingkungan sekitar
1: di alam marcapada gitu.
0: Oh, sanes eta nu janten cahaya teh walang sangit?
1: Duka tah.
0: Penasarannya
1: pasti penasaran. Kumaha ieu naon teh korelasina sareng sang hyang walang sangit. Kumargi Kang Atep ieu da teu acan
0: ngadangukeun sagemblengna.
1: Sagemblengna
0: mohon. Atawa Kang Atep mah ieu mah sentimen ngarah urang ngadangukeun duit karengse
1: kitu
0: nya.
1: Gitu. Siga na mah mangga we.
0: Naon lah.
1: Teh kanggo ka para paniten sadaya na monitor dugi ka tutuk nya pagelaran wayang golek mekanik bidangan T4 RI di Jakarta dalang Ki Raden Haji Cecep Supriyadi carios anu bade di pedar dina carios Sang Hyang Walang Sangit. Hayu teh nya
0: mangga sangakeun
1: di studio nyanggakeun Wilujeng Wangi
0: Wilujeng.

Mangatresna Srina Tapraja Negara Junggiri Salaga. Iyang Ngutipati Jiagatna Tapramesti Betara Guru. Lengga ingesit tinggi.

pangandikane leuleuy gede aris manis alon pangandikan Narendra. Kakang Panji

pun kakang raus adaya para cuata marasana cuata maraul mantek payaro baya aru tekin tengantos kena segala rupi perkawis pancet kisagra paduka dalam hati. Syukur bakja kemayangan kakang Panji anu istu kula teng ngarasa bungah-bungangang amarwata sutta bungah kaya papadana rehi dina danget ya taula teh bisa patepung laung sareng kakang Panji lain dina mangsa na papangih lain dina wanci numustari sabiasa nalendra lan sadaya nu sami lenggah naon margina kulan jebatkeun kitu kakang sabab aya hiji perkawis anu bakal jadi sawala antara kula sareng salira kakang panyerawuh para cuata marasa ngacuata marawolo manten payaroba.

0: akan bakal nyaosan karena segala rupi perkawis anu dipikap palaiku salira aduh.
1: Karimunguh kahayang kula ayeuna Kakang Panji, laporan ti sampean ngeunaan Jonggiri Salaka, kumaha kaayaanana? Coba geura bejakeun ka kula Kakang. Aduh adi guru nuhun kadua kalina nuhun.

0: manawi adikku. Naon rupi nu kapisangem ku pun kakang tadi utamina eta cahaya.
1: Cahaya.
0: Katingalina ku pun kakang ngarak bakti marca pada ngempur mancur cahaya.
1: Nyoy.
0: Gila. Cahaya koneng. Lir semu hejo. Ngegebrai cahaya bodas. Sumor. Ieu anu ngajadikeun akang bingung teu mangitungtung susah akang kaya sudah. Naon margina adikku?
2: Kakang Panji,
0: kaula naon adikku?
2: Syukur bagja kamayangan lamun sampean parantos ditenan kana masalah eta, kakang.
0: Timbal.
2: Priyogi kauninga usalira yen dina danget-danget ieu timbulna cahaya hejo nu rada kakoneng-konengan disarengan ku cahaya bodas gumebiar sumorot katinya ieu mangrupa hiji totonden yen kaayaan marcapada teh beda di bihara-bihari. Lain marca pada baheula tapi marca pada ayeuna. Anu seueur pisan kamajenganna dina nguning pangwangunan jeung kahirupan sakabeh pangeusi dunya. Anu sanyana para cuata marasa ngacuata maraul manten bayarobaya ka asup kakang Panji pribadi kudu ngarasa sugemakan.
0: Ke akan tengar tos ari eta cahaya hejo nu kakoneng-konengan.
1: Naon?
0: Naon eta?
1: Kakang ka mana?
0: Ihlap, sanajan kolot model kieu. Ari kana masalah siloka-siloka kitu mah akang teh can bisa. Can kaharti kupikir, can bisa kahontal ku akang sorangan. Ma. Ari akang matu kolot ge kolot baheula. Teu kasuk kolot ayeuna. Kitu. Ari salira adi guru sanaos aya dina kangoraan da puguh cukup ku elmu waspada permana tinggal kalayan aningali sagala rupi nu kajantenan. Naon eta cahaya hejo kakoneng-konengan?
2: Kakang Panji,
0: kaula adik.
2: Numutkeun istilah.
0: Istilah tea.
2: Dawuh laras. Ari cahaya hejo nu kakoneng-konengan. Ieu mangrupi hiji tanah yen dimarca pada aya hiji nagara. Anu eta nagara kasebat Purwacarita. Nagara nesubur makmur gemah ripah loh jinawi teu kakurangan sandang jeung pangan. Tutuwuhan ngemploh hejo. Teu aya gangguan ti manusa-manusa nu teu boga rasa tanggung jawab. Sabab manusa di Purwacarita ngarti sakabeh naon sanyana. Mangfaat tutuwuhan anu tumuwuh dina bumi. Jeung ngemploh hejo ngajadi. Hal ieu tangtos kauninga anu pamohalan timbul balai keur sakabeh nu ngancik di bumi tur moal kakurangan ku cai. Cai teh mangrupi hiji sarana utama kasuburan kamakmuran keur manusa hirup di marcapada. Sabab manusa di mana kakurangan ku cai anu tangtu bakal nimulkeun hiji perkara nu matak ngarugikeun kana diri manusa sakabehna.
0: Aduh, jero adik. Tuh kau udang tilas naku akang. Mana horeng eta teh anu hejo teh bakal nimulkeun percayaan adik. Ari eta nu koneng?
2: yang mangrupi hiji lambang kesuburan, kemakmuran, kajemaran gumelar manusia di alam dunia. Ari mangrupat cahaya koneng hiji pertana yen tumuwuhna pare keur kahirupan hamba raya. Sabab mual bisa disebutkan etah nagara teh subur makmur gemah ripah loh jinawi teka kurangan kupangan keur hamba rayatna. Lamun bae teu tumuwuhna keur sarana kahirupan hamba rayat anu disebut pangan pangeusi peujit kakang pani.
1: Eta nu nyuburkeun geta.
2: Aduh adi guru jero jero jero.

0: resep resep karena sujud syukur kayang agung. Resep ibadah raga katut rasa kanu maha kawasa. Sedengken arit cahaya bodas temang rupa hiji ciri tanah suci. Numata setiap anu bodas suci kaluarna.
1: Suci aja nama.
0: Kitu sanyana ningal acuk bodas jin bersih asa suci kana taningan. Ninga kulit anu bodas jeung kuning langsat.
2: Eta adi guru. Mana witi akang wae nu kitu teh.
3: Mana horeng kalepot adi guru. Kawitan mah akang teh wantun. Teu wantun nyarios keunaan ari sareng salira paduka mah. Kecuali sareng ari panayangan mah akang teh guru kitu.
1: Dianggap
3: teu aya naon-naon ku akang. Terus sareng salira paduka mah akang teh tukuma wantun tapi ayeuna mah akang terang-terangan da akang ngajeng geus kolot model kieu ari nempona herang mencrang bari jeung bodas-bodas teh
2: wah nguh luh badinya naon
0: parantos kakang pani nuhun nuhun nuhun salajengna naon deui paningal kakang
3: ah mung sakitu
2: paningal lir

0: Pramesti Betara Guru. Kalayan panci narada kapayan dewa ing bale mercukunda. Kasurat denewong amager syariat latria. Dayu.
1: Namun.
0: Dayu saking pun dihalat dia batu. Enggeng. Betara tamburu. Lumampa dateng harsa hingga pangkonan Srinata Praja Injong Diri Salanga. Ini yang otepati jadak nata yuk peramesti. Harsa.

0: nyata lebet arat temurut dateng harsa inga panakornan yang ngotep pati jadat nataya pramesti. Mange kersangan dika yang ngotep pati jadat nata. Bopo mas. Betarat temburu. Ayak naon sampean dateng harsa inga panakornan kaula barijeng timere ibarat yanganan. Pok gerang ngomong, caritakeun maksud naon ka diri kula ayeuna Betara Temburu. Yang, aduh, eta yang abdi lompat, suku teh lompat abdi teh itu nana manehanana teh yang.
1: Wah, di jalan
0: jungka juralit manehanana gelepok itu.
2: Aduh. Anu bener Batara Temburu maneh ngomong.
0: Ing pangkonan yang teh pati jagat kata pramesti lain kudu kitu deuleu. Maneh dilahirkeun jadi dewa di jagat Suralaya lain pibodoreun maneh.
2: Aduh. Coba sing tenang.
0: Sumuhun Eyang. Eta ge tenang-tenang
1: abdi teh. Kene rupina ieu mah.
0: Baru-barungit yang. Sareng eta abdi teh maneh teh kitu dongkap-dongkap teh gelepok-gelepok gitu. Ka dewa-dewa teh jungkel gelepok hehe.
1: Wah.
0: Dewana jungkel mehna hehe gitu. Jadi sadayana teh goler weh.
1: Golepak
0: weh nyengir weh. Anu bener maneh ngomong Betara Temburu sumuhun kulan eyang abdi teh dirituna merek bener tapi kadieunakeun abdi teh capekna teh lantaran teureun capek jadi capek tapi seur ngalamun lantaran eta gelepok-gelepok utang weh teu kabayar listrik dicabut abdi teh lantaran can dibayar.
2: Aduh, nah ari maneh make dedeh hareupeun raja.
0: Ieu ti koro. Koro da ngarebek abdi teh. Nya kapal seda ngadeeman teu metak ngajadikeun borok ieu
1: ya. Cuma sakurangan ongkos.
2: Aduh. Kumaha di guru?
0: Kakang Panji.
2: Kaulah
0: nurutkeun katerangan ti Betara Temburu aya hiji perkara musibah ka para cuata mara sangat cuata mara ulu manten payarobaya kitu rupana Jaka Temburu sumuhun kitu pisan kulan dewa-dewa mara raot kulan anu nyengir maotna teh anu ngelel anu kemper eta dewa nulit tajong bujur egang kulan kitu kulan ampura abdi sumuhun
2: males yang ngomong aduh. Apunten Adi Guru.
0: Kakang Panji ampuraeun Betara Temburu.
1: Pasti dibejang ku paraji oleh.
0: Si hapunten nu kasuhun Kakang.
2: Eh timalan sawang sula Adi Guru sawang sula. Atuh salajeng da dina ngeti pun Kakang kedah kumaha.
0: Wayahna para cuata marasangat cuata marulman ken bayrobaya. Betara Brahma, Betara Bayu, Betara Indra, Betara Kamajaya keplak ti orang lumungsur ka. Ngadang angkara murka anu hanjat ka Jonggiri Salaka ayeuna kakang
2: timana mangga ngiringan pangeresa dampal paduka
0: sumuhun kulan manehanna teh aya di itu kulan aya di kana waru anu waruna nu doyong teh ya
2: oh dina waru doyong deuleuh
0: eta teh hiji padumukan anu geus hatu
2: paranti tepangna yang uti pati jagatna teh sareng Dewi Uma anu parantos lumungsur kena kupanya pati yang utipati jagatnata Betari Durga nyata ayam
0: sumuhun kulan eta dirinya waruna nudoyong teh kulan mun paranti abdi anjay celur kulan
2: males ya ngomong ayo keprakwa dia baran permius pun kakang adiku
0: mugia ngesal tamal kakang Panji sadayana para cuata marasangat cuata maraulo manten
2: bayar-bayar
0: nyausan pancen stina taprajan negara Jonggiri salah kaya mete pati jagat nata. Sami lumusur tomina sejanyuhkan angkara murka anut tumiba ka Jonggiri salah.

0: kumpul kumpul para tetik kumpul.
1: Wahai kanyaya itu.

0: jauh yang
1: bagus cacakan bodor
2: uingannya kemanehna punu ngapada halamah mangin

Ayo, hai, kaya.

cibi dadari mukawit gelis kawanti-wanti endah rupa meliwarana. Lira seksinya tak kiwari lantar mesupat tiang.

asa lo mebet kakayangan patumukan yang ngotek hati. Betari Durga mundik kengingkan lo mebet kakayangan dumugi. Nyatana kakayangan kandawar. Anu mangrupi hiji ciri ayana hiji tangkal waru anu doyo. Nyatana yeh. Tanda waru teh hiji daerah anu ngemploh hejo. Kenging disebatkan anu subur makmur gemah ripaloh jinawi teh kurang sanang jeng pangan terpangusina. Nanging nyata kiwari anu

0: pangan di kanegrot kentang kadia macan ilang bayam metune berah mapati jigra jigra lumapa.
1: Woi.
0: Syukur bagja kamayangan e arandika satya satu hukum kadiri kaula bunga amawata sunta bunga taya papa dan

Anes Arayita Ula bunga amarwata suta bunga taya papadana ari sabab aranika istu satya kadiri kaula sanggup ngorbanten jiwa katu tenaga keur kepentingan diri kula pribadi nu hayang ngawasa jagat suralaya. Cana sudi rasa ningati diri kula nyati kiwa ari lamun tacan ngawasa sakabeh alam jagat raya. Kaula terido lamun manusia nu aya di maraca padang ngalaman subur mamur gemah ripah loh cinawi teu kurang sandangan jeung pangan. Lantaran kitu tang alang kumaha palangkang jeung nalinten.

0: Workout.
1: Iya.
0: Patatogog. Kakalayan epati hualang dipati.
1: Neng Gusti. Tina dengat ia priyogi salira paduka Gusti ning. Rehing. Isak gedengin hamba rakyat wani marat capad. Alu jantan musuh urang sadaya kiwari tunggalar laras sangsara arisaba. Naon rupa nu jadi harapanana. Pelakanana tutuhanana. Kiwari sami ancur lantaran gangguan tiwa dia balet urang sadaya. Kituk manawi kaulah.

dan kaulat demi harap turut dihayang ngadengi lamun ayah basa hamarayak dimarca pada syukur mamul kemari palo jinawi ya tanah udah harun kupakin

0: Walang Dipati.
1: Lanun ningi Gusti. Abdi Gusti Pati Walang Dipati. Sa kumakauning ako salira paduka dalem. Sadaya na hamba rakyat at rapi manusia no ini marcha pada. Parantus lengiten udaganan. Nyatana kecap subur makmur gemah ripah loh jinawi. Ngan sakadar jadi karangan carita. Anu nyata sarana utama. Pepelakanana parantus ancur lebur papan ngan karitulu.

0: Uy, aya anu dibere tarangna dua jengkal eta ge panyakit. Aya nu dibere beureut teu beuteungna eta ge panyakit.
1: Nu panggoreng-gorengna panyakit bareuh syukur lantaran ngabose sapeda.
0: Aku lantaran kitu keun ari kumareh sukung ngabose sapeda. Eta ngaganti huntu kuduna kudu diganti ku huntu jelema.
2: Ari ieu
0: kapan ari omen malai?
2: Naon tah?
0: Ku huntu me.
2: Jadi uruy wae.
0: Nempo juku teh uruy. Ari kitu teh mah da ari keur golongan kula mah lamun teu delaka teh teu
2: resep.
0: Nempo batur aman, nempo batur ngahiji, nempo batur layut, teu resep. Karesepna teh pasea. Karesepna teh pepegatan.
2: Eta resepna teh
0: lira-lira teh resep. Kudu nama unggal poe jelema-jelema di dunia pagetreng silih tonyok. Silih ciwit.
3: Silih ciwit.
0: Silih egen. Oh kan wae.
2: Bunga.
0: Eta teh manehna ge melu bunga. Jadi hitut juri ngantong sok di ngantong sok di geuh-geuh kan da juri. Da juri kieu.
2: Sabios ageung.
0: Ikon wae gede-gede juri kieu. Jurig mah resepun kana gede. Kan leutik-leutik mah jurig mah terus. Tuh. Tuh
2: tepuk sumpingna.
0: Gitu. Mana gening omannya oh. Nah, bubuhannya jadi bala juri. Wah
2: nah.
0: Bubuhannya mah juri nges nala rempe.
2: Ayo nama
0: nges loba nubu benangan.

0: Gitu. Kan wae kitu ge da pagawean juri.
1: Heeh,
0: tong bedas teuing nyebutna. Bisi kadengan ku batur eta kumpul kebo teh. Hese, eta mah pagawean parenti kumpul juri.
2: Barang mujuros ngandika sadaya para detio. Raus rinalendra nyata Prabu Walang Diraja. Anu ngaraos bagja dina dengat yerhing angsal tamel sapada jana. Atu nyatana Walang Diraja ngegantus jenengan.

0: para santana, para senapati, iyo para walang-walang-walang ngalisik, para walang-walang keke, walang gadung, pengaran kula ayuna, lain walang diraja, tapi walang sanitan. Tong alang kumapal, tenau nggak guru? Mengetosana parat juata mara sangat juata mara lomanten bayro baya. Nak gunakan pusaka pusaka ampu. Adik jaya anana. Nyata nak pusaka pusaka gaib. Katingali cahaya palawiri. Suma biar goma biar. Nyata nak ingsa jabading lagi. Tumiba kapara denawa anu ayah di kandawaru. Saprapta nepun para datio katipanan pusaka para jawata mara sangat jawata mara lemahan dan bayar obaya sadaina syami kena ajal perlahan. Ayah cahaya burinya, cahayanya semu hijau, selamat, karasanya selenet jelek kota.
1: Ayah cahaya itu
0: burih karasanya kudiri, burinya, burinya, cahaya kolenya, kolenya, hari sugan uing teh cahaya. Ari taun teh samping nyingsak. Aduh muni pakolenya. Uing keur uing mah heukeun wae nyebut kolenya ge da jurig.
2: Iya.
0: Kajun.
2: Kajun. Jurcilum.
0: Jelema mah ulah. Ari ari jurig mah kumpul kebo ge. Kajun. Eta ngintip-ngintip nu sok kolenya yan ge. Jurig mah kajun, ulah sotek jelema. Da uing ngajuri.
1: Palingan atuh.
0: Api raku oman teu wawuh ka uing ti tadi. Pan uing jeung oman bebarengan, uing jurig, oman jurig.
1: Palingan atuh pangalakun.
0: Wah, ya kajaya. Tah eta pagawean jurig. Kitu. Iya kajon teuing jurig mah. Deh meunang jurig mah ulah jelema wungkul. Ari keur jurig mah sagala bebas. Teu kana ku palaturan. Cuma ke undang-undang jurig mah.
1: Jurig mah tara make ongkoh.
0: Tara make ongkoh jurig mah cukup ngabose. Wah, Kang, naon dek? Ieu aya cahaya ngegelemeng geuning jadi ngahiji kieu herang-herang. Ieu urang tempo. Ye, geuning ieu mah cahaya teh bulan. Baye geuning. Dah, ari sugan uing teh cahaya nu ragrag teh.
1: Ari tahu.
0: Si Ade ngenog. Aing mah makamana kukuma ieu teh. Aringgos dinalungeun ieu cahaya napa?
2: Cahaya ramak.
0: Akana ieu we kana baju geuleuh meureun. Kana sirahkeun kitu. Wah, heseng ngumban lamun. Ari jurig mah tara geuleuhan.
2: Dilamot
0: teh sawios. Sawios ari jurig mah perlu kudu dilamot. Ari jelema mulah sok
2: nalamulah.
0: Leletak ulah jelema mah lalamot ulah. Ari eta mah sok leletak jeung lalamot jurig eta mah kajen jurig mah. Da jurig mah teu make palaturan ieu.
2: Teu salik lagi di mana wae.
0: Ih di mana wae daekna ari jurig. Mah
3: jurig mah di CR jadi.
2: Jadi
3: di kebon jadi.
2: Pokoknya asal bisa nyangeyeng.
3: Pokoknya asal bisa nyangeyeng jeung jurig mah. Di warung doyong ge kaje. Ya jurig atuh. Eta mah ari jurig ngomong daek enge jelema mah teu ngontong. Jurig uyuhan. Kon wae batu ka jurig ieu. Ya.
2: Bohong batu kitu mah.
3: Iye, ari kitu batu ka nu bohong.
2: Nya jurig geus batuk nyaan.
3: Inya, heeh, nu bohong masuk jelema. Wah, itu kan cahaya peting suliwer. Mual buaya mangrupa hiji pusaka. Nyata pusaka-pusaka para juata. Iwa wales ka urang. Waduh, itu batur gemprah, batur gemprah.

0: dan meninggi aku.
1: Bila tempohku sampean itu bala tentara kula para detio sami itu ngara lara sangat sara ajal perayaan di medan dan laga kena ku cahaya nutupi bahwa

Kalau manten bayar baik. Sadayana tayana mangga pulia sami totos kulit potong tulang ngalawan pangawasana walang sang. Nyata heje praja Siluman anu ngaruksak. Isa gedengin kapara cuata marasa nga cuata maralu manten bayar baik oge ka manusa atut pangisin. Namun kitu carana, ina waktu tong alang kumapalang, ayo majah lamu kami.

Aduh adik guru, cilaka, cilaka, cilaka, cilaka, cilaka. Itu para cuaca malah sangat sadayana. Sami tatas kulit potong tulang seru tenang apulia. Kena ku pangawasa uang.

yang ngutepati jagat tataya pramesti masihan pancen kabetara Wisnu anu tina dangat ya batara Wisnu lo mungsur kamar capada utam nebade ngajaga ngaraksa ngayuga sakabeh manusia mengrupi kewajiban para juata mara sangat juata mara ulu manten bayaro bayar mengatak tersana atus sadaya sami lo mungsur utam hengeh batara Wisnu lo mungsur.

0: Yang turunin yang kita ini kudu ngilik banget tadi.
1: Oh, kumaha teh kah?
0: Banget dewek tigeri kumaha.
1: Ya akur uksak we, ti kan balik itu banget nama.
0: Akur.
1: 100 kah?
0: 100 untuk Jai.
1: Oh.
0: 25 untuk Oman.
2: Kang. Jika nak jika kumira kang ih.
0: Cak.
2: Akan.
0: Oh. Sekalipun terselubung.
2: Waduh. Bahasa mana ya tanya?
0: Kita harus memperlihatkan kegembiraan kita. Agar mereka itu merasakan sesuatu kenikmatan. Dari apa yang kusuguhkan kepada klimaks-klimaks dan unsur-unsur yang menjadi topeng. Banjir. Nyari kidul dia mah ari kira-kira haji manusia ngabedakeun beduk jeung kendang itu.
2: Ai kitu?
0: Kira-kira haji lamun ngabedakeun beduk jeung belang.
2: Kang.
0: Pik.
2: Nah, akan geura bodor waya tu ngobrol teh.
0: Oh, da ingat dilahirkeun ge lain pipatiheun.
2: Ai kitu?
0: Ibodoreun.
2: Lamun saya akan marang nya
0: mah dunya bakal kiamat. Sebab di dunia tanpa jalma nu loba bisa ngabodor. Rasa-rasanya dunia ini hampa.
1: Sepi.
0: Oh iya dong. Iya dong. Salah seorang ahli
1: pencipta
0: alam. Ya, alam semesta pernah berbicara.
1: Demikian.
0: Ilmu membuat orang jadi lentur.
1: Ya.
0: Agama membuat manusia menjadi gairah.
1: Ya.
0: Seni membuat manusia jadi bahagia.
2: Kang, cepet. Kita resepnya naon kan supaya jadi gembira gitu.
0: Naonnya?
2: Resepnya Kang, ya mah.
0: Eh?
2: Supaya jadi gembira.
0: Oh, jadi Oman yang gembira.
2: Iya, resepnya kumata kan.
0: Unggal isuk kudu daek ngahuapkeun pucuk mengebul.
2: Cekari.
0: Hanya pucuk naon nu ngebul.
2: Pokona pucuk
0: teh teh. Asal pupucukan nu ngebul keneh nah pucuk sangu. Kapan sangu geuning ari dina make asieupan aya mah tapi asieupan nya.
1: Oh, langseng sih.
0: Oh, jelema nyaranguna dina langseng.
1: Mun pucuk sangu pucuk naon?
0: Ja eueus pucuk sangu mah asal nu isuk-isuk ngebul we mah.
2: Oh, pucukan gitu.
0: Aya pucukan mancrit. Eta dipetik seudik. Ya.
2: Mangga cerita ke
0: sana. Eng.
2: Mangga cerita.
0: Ah. Eh. Bingung deh kerbingung itu. Saya sana dan si Jaden kerbingung.
2: Oh. Nah,
0: dewek mengalami kerugian yang maha berat.
2: Ah. Akan kedua muli.
0: Inya itu dek diajar. Boga duit. Kudu seutik-utikun. Oh. Menangku kumpul. Hasil tina maling.
2: Wah.
0: Dikumpul-kumpul kita dari kekumaharasana jadi sudagar.
2: Oh, dimodalkan gitu kan?
0: Dimodalkan. Betapa bahagia kalau orang sudah banyak uang di dunia, apapun yang dia kehendaki pasti berhasil.
2: Iya, itu.
0: Karena manusia pada saat ini masih tertuju, tertumbuk terhadap duniawi.
2: Iya, permodalan
1: tercocok.
0: Iya. Manusia akan runtuh segala imannya karena uang yang kalau manusia itu kurang iman. Ini. Jadi apabila manusia kurang iman tidak aman, itu si Oman namanya.
2: Kira-kira.
0: Ah, bukan kira-kira lagi.
1: Itu pasti.
0: Itu pasti menurut matematein. Matematein.
2: Jus
0: kan. Jus aja lah. Nah, sekarang itu lah.
1: Jus kilon.
0: Jadi dari itu mulai kebo.
1: Oh, gini?
0: Yang mulai kebo gitu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur.
1: Oh, jadi akan itu ke Jawanya.
0: Kebo Jawa.
2: Waduh. Bandar.
0: Iya, kemudian Kebo Jawa pan lebih halus gak gede.
2: Di Jawa mulai
0: kebo. Iya, mulai kebo nak di Jawa jadi loba pan lamun di Bali kebo mana Kebo Jawa gitu kan. Jadi supaya yang ngomong teh capek teuing.
2: Kalau kan angkos itu nya kan.
1: Temake anu
2: teu patu kuaya tu akangna.
0: Angkir boga penyakit pan jadi bandar kebo. Eta aing meuli kebo teh embung lalakina mah. Itu batuk teh akibat neangan jangan kebo parawan kabeh ini.
2: Yang rumah
0: pucukna gitu kan. Ini milihannya kita imana itu nah kebo terana ada parawan gitu nya.
1: Atau bisa ngabedakeun.
0: Yeuh nyamurun di amuan bae gitu hiji. Oh iya parawan daya rana gitu. Ngan katempo kebo mah lamun parawan jeung rana, tempo lamun keur leumpang. Lamun ngampleh kita. Wah eta geus rana lah. Lamun ngegedigna kenceng kene kabeh. Sukuna kenceng, kulitna kenceng, tanukna kenceng, celina kenceng, celina kenceng, celina kenceng, kebo maka ciri, buntutna kenceng. Nah, eta kebo parawan. Di lebah dinya. Supaya leuwih bisa ngayakinkeun, dibukakeun buntutna di abuan. Kita ukuran dewek.
2: Aya kebo nu egang kan?
0: Iya nya eta kieu ieu deket jadi bingung pokoknya mah. Kulin tadi kebocok ku dibawa ke Jakarta, balikin ke, di asupin ke adik ada gerbong. Gerbong kereta api.
1: Sa gerbongnya?
0: Di tilu.
1: Tilu gerbong?
0: Tilu gerbong, ayo ngulis sekalian. Ayo ngelumpangnya dah kebocok, kita sumpah kereta. Ayo ngelumpang weh. Kebocok ke tepi ke ditu, ke Jakarta. Ayo ngelumpang, kita kebocok nungguan ini gerbong. Oh, nomor kaku. Ya, hari dewek datang bareng dibuka tiga ruling kabeh ini.
1: Waduh.
0: Eta kebo
1: duh
0: lain ditembungkeun ku dewek teh aya nu kemper leungeunna teh merengkel keket eta kebo keket jeung anu egang deui
1: cangkel mun
0: nya diteuing eta mah teuing cangkel eta nu karema nu egang la ilaha illallah inga enda patir nu pokeunana ge
1: surting nya ngeyeng
0: egang ego tego teumpang nyaho
1: Ya
0: boga gitu engge
1: isi sasar.
0: Ya in. Karnaon cenah si burung teh?
1: Eta masalah ieu cenah icara nunggal.
2: Benar,
0: benar. Oh benar kebo.
1: Nya.
0: Heeh, ya engge.
1: Angin teniring.
0: Ah, sudi.
1: Maha.
0: Nya teu da meuli kebona. Ngajakna anu gering. Supaya murah saya membajar tekeun jadi itu rek disuntikan kalau pak dokter. Ini pakai dokter ge arembungan deh.
1: Lantaran
0: kebonak kararesek kabeh. Lain di mana ayana teh?
1: Tuh di payungan tuh di cenah kula tuh. Dan kalau bingung cenah.
0: Bingung katempu kerunago ge. Bari nanggeuy gado.
1: Teuing lah ngaple.
2: Bukan mikiran naon, kos bukan
0: mikiran naon. Lainnya teh yang harapan naon, nggak gunuk-gunuk, diharapnya semua hejo.
1: Oh, kan aja terubah ini.
0: Bingungan, matir, matir ini.
1: Mincuk naon.
0: Mincuk naon, teh. Gusti, nu agung, nu kebo. Ampun, ini. Ternaon, atau akak?
3: Gerikia, weh, dewek, mah, dewek.
0: Asok kurang ngobrol gerak pan peting tadi akan nempuh ente lalajon ente ayah nu main bola antara

0: anak ya kak.
1: Maha deui.
0: Lain. Pangeran akak kerputing nyaksian. PSSI Garuda ngalawan Santos di Brasilia. Brasilia. Dengan penghasilan 1-0 untuk kemenangan Brasil. Tapi eta uing nempo kegiatan putra-putra Indonesia. Waduh, itu betul-betul mengesankan salajan bari jeung ere.
2: Hebat.
0: Iya, tapi cara mempertahankan anak, nurutkan catatan jeung gambaran analisa uing. Ku ayana bisa kitu, itu putra-putra Indonesia mempertahankan bangsa jeung nagarana sudah yahut dah. Iya, oke dah salut uing. Yen ayana bener-bener aya kemajuan. Gitu tah. Daripada yang enges-enges. Ini. Jadi ayeuna uing rek bertanya. Justru anu henteu leupas tina pikiran anu teu daek ngarti. Sugan akak-akak uing bisa ngerangkeun.
1: Masalah naon deuleuk?
0: Bet naha ari main bola. Setiap games itu.
1: Naon ari game teh?
0: Heeh, sakali main sabeulah tah. Itu 45 menit. Tak uing teu ngarti.
1: Ngerti kumaha gitu.
0: Ah, apa? Engke deui 45 menit deui.
1: Ya.
0: Sedangkan ayeuna pemain di kedua belah pihak kanana belah ditu 11 di Brasil. Ya. Nah. Belah dia oke 11 uing teu ngarti kudu 45 menit.
1: Oh, jeung seper aturan ti ditunya atuh. Di PIPA.
0: Naon si PIPA teh?
1: Federation International Football Association.
0: Buset teh.
2: 100.
0: 100. 100 bener. Jadi kumaha kak?
1: Peraturan boh negara, boh dunia, boh nurutkeun menteri olahraga oge itu sudah ditentukan bahwa setiap game main bola itu 45 menit.
0: Tah uing teu ngarti lebah dia dihitung kana naon eta?
1: Oh nya kana waktu.
0: Cek uing mah lain.
1: Teh kumaha deuleuh sia aya boga argumentasina?
2: Oh, kadua argumentasi jeung
0: gila pada mah teu argumentasian. Ngan cek uing mah lain ku peraturan-peraturan teuing. Coba bayangkan ku akak di sabelah sabelas sabelah deui sabelas pan lamun dihijikan ngan jadi 22 kuruna meureun 22 menit.
1: Itu bisa tetep peraturan 45.
0: Jadi 45 teh dumasar karena masalah naon pan ieu mah bola.
1: Bisa karena masalah waktu,
0: ceukeunnya karena masalah bola.
1: Ulah kumaha hari lain?
0: Heeh, itu nu 11 ieu 11 jadi 22 sedangkan masing-masing boga 2 bola. Tuh, jadi 22 dikali 2 44 bola. Tuh, ditambah hiji bola nu disarepakan jadi 45. Tuh.
1: Burung sia mah eta mah nyepir aku atuh. Atuh ari kana bola nu kitu mah meureun ari wasit eta jeung penjaga garis teu diitung.
0: Ih, teu nyepak bola teh mah. Lamun rek diitung kabeh jeung eta-eta penonton ge kudu diitung meureun bolana. Aya 100 untuk uing. Jadi lebah dia mah itu 11 jadi meureun bolana 22. Nah, belah dia 11 bolana 22. Deh. Jeung bola nu disepakan hiji jadi 45. Jamakeun.
1: Ana matak ditaktukeun 45 menit.
0: Nah. Eles ya. Lepertinya mah.
1: Ini dewek ganti deh.
0: Sakrek naon?
1: Nurutkeun penyelidikan hasil riset
0: Waduh, ngomongnya pakai bahasa politik terus.
2: Aduh, ayo nama maju.
1: Kita harus mengikuti zaman, situasi dan kondisi. Waduh. Dan sinkronisasi. Ya.
2: Hebat.
1: Oh iya dong. Jadi, nurutkan penyelidikan daripada 10 tukang baso yang memberikan keterangan, itu rata-rata bahwa penggemar baso itu adalah kebanyakan di negara Indonesia ini, juga di dunia wanita. Jadi laki-laki sangat sedikit sekali. Perbandingan yang sangat menyolok antara laki-laki dan wanita yang paling banyak sebagai penggemar baso adalah
2: wanita.
1: Ini menurut riset hasil penyelidikan. Mengapa? Pertanyaan di dewek. Siapa kesiri jawab boleh nu bener?
0: Dah paling gampang atau nggak jawab? Sebab mengapa kok laki-laki tidak senang baso? Karena laki-laki itu punya baso.
2: Semeraja menang nih.
0: Jadi wanita sungguh senang akan baso karena wanita itu tidak punya baso, justru kesenangannya pun adalah aba aso. Jadi baso.
2: 100
0: dari untuk OO.
1: Waduh hebat yoi. Nah ganti aing ya, garing ya. Jadi saudara-saudara ya, sekarang sedang kumpul-kumpul adalah masalah pertama yang main bola yang saya dengar dari jauh tadi. Kemudian juga ya masalah baso, menurut riset penyelidikan dan lain sebagainya, maka ditentukan yang paling banyak itu adalah wanita. Saya dengar bahwa keputusannya yang di apa itu namanya teh? Iya, yang dikatakan oleh si Udawala. Jadi hasil dari para penyelidikan justru wanita yang paling banyak itu seneng baso karena wanita tak punya baso. Itu bagus memang. Tapi aku akan bertanya kepada kalian. Ya.
2: Ya,
1: mengapa terjadi di dunia ini ada suatu kompleks ini namanya konflik, jadi bertolak belakang.
2: Waduh.
1: Ya, antara KB dengan PJK, mengapa itu?
2: Jauh
1: ya. Iya. Jadi apa yang di atau yang diharuskan bahwa manusia itu cukup dua kan punya anak, ya itu bukan apa-apa, berarti bukan manusia tidak boleh menentang anak, bukan itu, tapi justru carilah kebahagiaan di dunia ini, ya sebab segala sesuatu kebahagiaan manusia itu harus berjuang atas dasar yang dicapai kebahagiaan itu, sebab kebahagiaan tanpa berjuang itu tidak akan hasil apa-apa, nol namanya.
2: Ya.
1: Nah diantaranya juga manusia berjuang kebahagiaan di rumah tangga antara sang suami dan istri serta anaknya itu. Cukup mereka itu membina dua anak dengan suami dan istri. Ini betapa bahagia orang itu. Nah tapi sekarang mengapa justru program daripada keluarga berencana ini bertolak belakang dengan yang ada di PJKA itu? Ini yang tidak habis mengerti saya.
2: Kok menjadi PJKA?
1: Buset sih ya.
2: Ayo jawab tuh.
0: Bingung wih jawabnya. Apaan di PJKA sorangan areng? Oleh kepala PJK sendiri sudah diinstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada itu harus melaksanakan keluarga berencana.
1: Iya, betul. Iya, pas. Tapi justru mengapa ada suatu program yang di tubuh PJK sendiri ya, atau yang ada di lingkungan PJK, ya di area PJKA atau di tanah PJKA itu ada satu perkara yang bertolak belakang dengan tujuan mereka. Mengapa? Sekalipun orang PJKA sendiri sudah memprogramkan bahwa anak cukup dua untuk kebahagiaan orang PJKA sendiri, tapi ada di dalam PJKA itu ya program yang bertolak belakang, bertentangan, mengapa?
0: Itu artinya ini ya bisa menyinggung perasaan ya.
1: Hah? Oh, tidak bisa menyinggung perasaan. Kalau dipikirkan, kita hanya jangan membaca dan mendengar saja, tapi hasil pendengaran dan bacaan kita itu betul-betul harus ditafakuri.
2: Analisa.
1: Ya harus dianalisa. Kita jangan cepat kena isu-isu yang kurang baik ini yang penting.
2: Ya.
1: Iya. Jadi kalau kita disudutkan, maka kita itu harus betul-betul berpikir, kok mengapa demikian? Itu kita cari.
2: Hebat.
0: Dan arti yang terangkat.
1: Nah gini, jadi sebenarnya yang saya maksudkan itu, di jalur PJK itu banyak gerbong-gerbong yang tidak dipakai. Yang dipakai penghuni oleh manusia-manusia gelandangan yang kebanyakan banyak anaknya. Mereka tidur di situ, selalu terganggu oleh lalunya kereta api, jadi selalu bangun. Jadi dengan adanya bangun ini, mereka selalu menjadikan suatu kesempatan untuk berdekatan, sehingga terjadilah klimaks yang maha hebat. Akhirnya setiap yang diam di gerbong kereta api PJKA itu banyak yang bunting. Ya, jadi itulah yang harus kita pikirkan ini, ya. Masalah keluarga berencana salut cukup anak dua kebahagiaan itulah. Jadi kita harus pikir bukan masalah sekarang ini, tapi bagaimana yang akan datang. Betapa banyak penduduk Indonesia.
2: Baik.
1: Betul gak?
2: Ya.
1: Jadi tahun dulu saya dengar tahun 50,
2: ya.
1: 70 juta rakyat makan nasi. 70 juta rakyat Indonesia.
0: Waduh, si Garing mendalami betul.
1: Iya dong, harus dong. Kita terus serta memikirkan. Jangan kita beranggapan bahwa kita masyarakat kecil tidak boleh berpikir ke arah sana. Harus loh.
2: Oh iya.
1: Betul enggak?
2: Iya.
1: Benar dong?
2: Benar tuh.
1: Hah? Cuk salah-salah?
2: Wah.
1: Bantu ya. Oh. Jadi orang kudu mikir. 70 juta tahun 50. Akhirnya tahun sabaraha.
2: 85.
1: 85 berarti seberapa puluh tahun? 35. 35 tahun. Lo gak bisa ngitung. Saya tahu sekolah-sekolah dapang tuh. 35 tahun sudah berapa ratus juta? 145 juta. Jadi perbedaannya berapa? 70. Jadi 75 juta dalam jangka waktu 35 tahun. Berarti dalam satu tahun orang ngendok jadi anak. Di Indonesia ini 2 juta. Loh?
2: Per tahun.
1: Per tahun. 35 kali 2 juta. Udah 70 juta.
2: Ya.
1: Masih kena tinggi 5 juta lagi. Ya. Jadi kemanain 75 juta. Ini harus kita pikirkan. Harus didempet terus. Jadi ini kepadatan penduduk harus didempet. Jangan sampai masuk terus. Ya diparekos geun. Ah, biar nilep dua.
2: Oh, bahasa Indonesia diparekos geun.
1: Ah. Oh, ya itu kalau kedengar oleh Yus Badudu itu celaka.
2: Kira-kira
1: kata Yus Badudu, pakailah bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini jadi program pemerintah itu harus kita betul-betul turut serta.
2: Ya.
1: Di dalamnya yang menjadi apa oge? Jangan sampai ngomong di parekoskeun.
2: Apa itu nilep-nilep begitu?
1: Apa itu nilep? Nah, jadi semua ada kaitannya, ya. Dari bayangin. Iya, dari bayangin.
2: Dari bayangin. Bayang bang.
1: Amuing, amuing, amuing. Hai, hai, hai, hai. Ya. Alus pikiran si lain jeng otak si lain ti ayuna geuning geus mimiti hararupa
2: aya maju enama
1: nya kitu jang sabab segala rupi kamajuan teh dulu lain ungkul pamarentah anu kudu ngalaksanakeunana tapi nyata sakabehna oge urang teh kudu milu ngaronyakeun ngarojong ngalaksanakeun ngamalkeun segala rupa anu jadi tujuan demi kasuburan jeung kamakmuran. Dina widangna masing-masing. Tukang dagang kudu bisa ngaronjatkeun kumaha carana dagang nu hade. Tukang tani kudu bisa ngaronjatkeun kumaha carana tani nu alus. Anu meureun tangtu urang teh kudu bisa ngalaksanakeun segala rupa anu aya patula patelina jeung tani.
0: Atuh tukang ngahutang sing bisa ningkatkeun sing getol ngahutang.
2: Supaya aya hasil.
0: Supaya aya hasil na. Di mana geus loba hutang tuluy ditipu. Ayeuna oge seniman jeung seniwati ulah seniwen. Seniman sing bisa ngaronyatkeun seni na nu hade. Seniwati sing bisa ngaronyatkeun sorana lain geolna.
2: Supaya aya hasilna.
0: Sabab seni sora nu hade lain seni bujur.
1: Tapi seni sora ari sora teh nu kaluar tina sungut. Nu kaluar tina sungut lain rehak.
2: Lain.
0: Tapi sora nu kira-kira matak geunah, naon matak geunah lain geunah. Ari geunah makana kadaharan, ari geunah makana sora. Tah kitu. Jadi geunah kadengena ku batu. Nya. Anu bisa ngarasakeun kanikmatan keur maranehanana hirupna di alam dunya. Mangrupa hiji amal nu kacida pisan gede da jam. Di mana urang nyugemakeun hate musim.
1: Halus kitu. Ai ai ai ai.
3: Pak, yang aing ini tuh bisa ngomentar naon-naon. Padahal samemeh maranehna hirup teh aing heula nu hirup teh. Ya di bawah dia kabodohan aing. Nama horeng bodoh teh nimulkeun kana kasangsaraan. Nya aing jelema bodoh teh
2: bibitna eta drama
3: eta. Sebab bibit bodoh teh deuleuh. Drama. Duh, aing baheula bisa oleh terus.
2: Khawatir bisik.
3: Padahal kalau dinya kolegeun aing teh aing teh pandita reuneuh. Betapa bahagia kalau aku jadi orang pintar. Oh, Mas Eye. Kapan mau diayak?
1: Lain dina lebah dia mah dewe kesanyana. Sanajan bapak nyebutkeun yang urang teh kudu bisa nyugemakeun batur. Sanajan si Gareng nyebutkeun yang hirup manusia cukup anak teh dua. Sanajan si Dawala pinter ngatur carita nepi ka batur jiga nya kudu berpikir. Tapi sakabehna tanpa ayana kesatuan jeung persatuan tidak akan berhasil. Pokok pertama ditolak manusia.

0: hukum yang ada kata yang ada kaitannya dengan doma adu. Seperti contoh bahwa kesatuan itu kita tujukan kepada diri manusia. Itu cukup bersatu mata kirup. Coba lamun ene panon pere, celik pere, arek kumaha ngarasakeun nikmatna hirup. Ieu. Ene panon pere, alam enak ceuk batur, maehna mangan cileuk, cileuk ke hatena da puguh panonna teu nempo. Ngan kiceup-kiceup bari poek.
1: Kurceuk beja.
0: Kurceuk beja tapi lamun panon berfungsi, celik berfungsi, irung berfungsi, kabeh nu di awak berfungsi, nimulkeun hiji kesatuan anu utuh, ieu bakal karasa nikmatna keneahan alam. Hebatnya.
2: Hebat
0: atuh. Contoh, suku ditajong suku, jetot teh ditajong ta suku. Pan sungut minungal gorowok, toleransi. Aduh, ceuk sungut. Leungeun miluman tuan dipencetan suku bisi nyerian ku leungeun, ieu katong royong. Panon milu nempo getihan atawa henteu? Ceuk panon. Irung milu ramai, lantaran ngerasa nyeri. Irung, irung ramai. Corik, corik. Cai kabeh keluar, cai panun, cai irung, cai iota, cai bibir, cai leta, cai kii, cai celik tarurun, lantaran ngerasa nyerinya. Tapi ayah hiji yang tidak mau tahu mau sakit atau tidak. Mainnya mengagantungnya. Pan ngurus tunjung. Sawio, saya batu rek nyerek kumaha. Saya tidak mau tahu soalnya itu. Jadi lamun dina lingkungan orang ayeuna. Panayagan, tukang alok, sinden, dalang ya. Tidak ada kesatuan, tidak akan ada kenikmatan. Lamun batur keur nabeuh keur ngomong aya we nununutan itu bukan golongan panayagan itu, tapi eta mah golongan si manehna gitu mah ya tidak mau tahu dia itu mangsa bodoh. Tapi lamun batur keur istirahat celik istirahat ya. Sungut istirahat panon istirahat ya yo anon istirahat kabeh istirahat sare weh nya apan weh mah hudang
1: sorangan
0: bisa sendiri neangan nu molongo panto pan ieu sifat nu kurang ajar pan ngan manehna hudang nu mata teh lamun dina hiji lemur batur keur tibra sare aya anu hudang tengah peuting bari neangan panto batur keur kanikmatan pribadina itu lain golongan manusia tapi golongan si manehna nya kitu mah.
1: Si gantung.
0: Tanya
1: wan di panci,
0: tanya wan naon. Tanya wan mah mah. Ih, pokoknya mah dobrak weh.
1: Ngabudeg
0: mah ini mah. Iya. Itu selalu mengganggu keamanan. Ayonya ngurus tunjungnya. Namun manehna aya kahayang.
1: Mata arim dipahit.
0: Panon kajenting tertunduh. Ulah sarek kudu molotot. Jujur alatan. Mana yuk. Suku najan lulus urut lempang jauh kudu init deui leungeun kudu rampa rimpi neangan duit gope sugan bisa bari nyangkere jeung nyarane tak ngurus tunjungna tapi di mana manehna sudah mendapat kenikmatan sorangan panon milu ripuh awak milu ripuh kabeh milu lulus pan eta jelema ngaruksak ka batur manehna seubeuh sorangan bature nu ripuh inilah pengkhianatan ge 30S iya.
1: Eh, harus gantung.
0: Iya. Tah, heeh, mun mata teh sia teh lu ate ulah aya nu mentingkeun diri sorangan deuleuk, sudah apa jangan bicara apa-apa. Sudah lapuk gitu. Adalah sudah hasil karya saya. Apakah Bapak akan menilai bagus si Gareng, bagus si Dawala, bagus Uing? Alus,
1: bagi anak Bapak manja.
0: Oh, alus.
1: 100.
0: 100 kabeh oge. Ngan ngamun bareng sorana sok anu luhur saparok. Tibang kitu-kitu wae kudu make sengol.
1: Kasaha
0: tah. Eta mah oman. Aduh, saya teuing ari mawan ka mana euy.
1: Aya tuh.
0: Eh.
1: Aya.
0: Nyun.
1: Naon?
0: Mau apain?
1: Aya lain ge.
0: Ulah lupa bohong.
1: Kayak gitu. Kayak gitu kudaun.
0: Manehna.
1: Nya.
0: Hey, dude.

0: kira aku dulu ya laki-laki ini.
1: Oh,
0: itu sama nenek.
1: Itu Pak.
0: Oh, lintu.
1: Manggis, Jang. Manggis. Oh, gading.

dan layak kasonong dipadepokan at tumaritis. Anu nyata lura Semara Badranaya

Ekto maritis sejanguningakeun kaputra-putra sadaya rehing dina danget ieu lurah Semar Batraya parantos kenging wangsit ting para cuata marasang juata

0: Eta bahasa kalau jadi kolot. Kak kolot teh dulu make otak sih teh ari ngomong teh abi. Si teh pernah naon ka Oman? Ambuing tong diturutan lho. Eta mah jalma dorakati inung. Eta mah. Nu matak beda pisan hirup nanti batur. Si lain teh kabina-bina.
1: Ya, ulah sok disamarutkeun jeung batur tuh ari anak bapak mah alusna mah ka bapak deui uing teh disamarutkeun teh
2: kitu kan.
0: Meungeus. Ieu nya. Hayu ayeuna mah urang teangan di mana atuh ayana? Sugan jeung sugan bisa manggih hiji kabagjaan dunya. Sabab kabagjaan akhirat teh gumantung ka amalna manusa mangsa hirup di alam dunya anak ki. Akhirat dipikirkeun dunya ge ripuh. Ari dunya teh gamaran engke keur di akhirat. Nya tu lamun kitu mah pa lamun teh ieu di dunya teh gamaran keur di akhirat. Jalma tumpak mobil di akhirat teh tumpak mobil meureun. Jalma di dunya tumpak motor di akhirat teh tumpak motor. Jalma nu ngaboseh sepeda salawasna meureun sepeda, ngaboseh jadi tu dibawa sepeda-sepedana. Sanajan tadi beurang geus aya babada menrek jual beuli sepeda. Manis arius itu.
3: Lain etangan aja.
0: Tapi sakabeh harta bana nu aya di dunya dijalankeun kana masalah amal. Cengarti uingnya. Keruingnya cengarti pa. Ayo urang ini teangan. Di mana nyatana etah pidunu nengen urang ya? Uingnya gimana di pidunu dunu dunu menunu. Ya pak, hari ngomong ke sekolah. Ngomong bapak teh yang ganjang teh bae mah ti papaletot pak ari kudu ngarumasakeun kolot urang
2: cici palelo
0: ya aing ngajan make senggol itu make senggol geus mah ka udah kudu geus kudu ngukur ka kujur aduh linteng lah nu penting aing geus bemah teh mangetak resana luras semar badrana ya kairing sadaya pala putra sami lumampat tuminakan tuntumaritis.

pun hingih lurah Semar Badranai garing sadaya pala putra Astra Cinga utawa lenelaga hengtenen dihandelen sim gesan samperen cantuna dihanjuang siap bersana sumanga urang gentos ia carios ngawiosakan wonten inggih nyatana ing lemah Gorowo cinten kang lumampah anu nuju tatapak musuh salira nyata Raden Sadana putra Raja Purwacarita kang milari kabagjaan dunya rawuh

sadana tega kana raga nanging panejja nu ngait dina ati sanubarina nada diijabah ka numur bengala nu dipamrih tiasa ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga ka nagara sangkan kecap subur makmur gemah ripah loh jinawi aman raharja santosa lain ngan sakadar wungkul jadi carita balaria Raden sadana hoyong ngabuktoskeun yen dirina mampu ngaraksa ngajaga nagara salaku putra mahkota nagara anu kedah raos ageung tanggal waler kana ngeunaan hal eta mangga barang nuju atapak meuseuh salira sasumpengna Lurah Semar Badranaya rawuh astra jenga utawala nalaga

tangkalan johar geuning itu heubuh ka tina. Nu kasebat kali Citarum atawa kali Taruma teh geuning eta nyata aya ujar. Atuh lemah gorowong nu dianggo tatapa ku putra mahkota nagara.

0: gula syarik buat dihudang-hudang ke.
1: Jangan
0: mengganggu kenikmatan seseorang. Jadi kita haruslah meneliti terhadap umpama-umpama yang menjadi sukses di dalam gelung. Pula sok ngaco sia dulu. Hegen kek ku bapak orang hudang. Lajeng kersana lora Semar Batrana ya kapsi cakap tangan loro dadia tunggal. Anak ucap mboten diucap, anak tinggal mboten ditinggal, anak ambung mboten diambung, anak dangu mboten didangu. Ngegugahkan Raden sadana lain kuraga badagna Batrana ya. Nangin digugahkan kuraga lemesna. Kalian mangsa harita keluar gua tina gua garbana lora Semar Batrana ya. Atu nyurup na baju ngaraga sukma ngegugahkan. Ati nuranina Raden Sadana kepada

0: kena pertapa harsengan dike.
1: Papa.
0: Elan galarat jagat pramutita betara. Sahan wani-wani ngahudangkeun kaulang. Kaulah kerhusu menekung kanu agung ngabrantang kanu murping alam uca semedika yang miti. Tapi ayna pula diganggu jadi batal na kaulah.
1: Abdin.
0: Siapun tenuk kasuhun jembar hampura anu ditedar hinggi sim abdi teh parantos kenging wangsit. Ngera. Atau dina danget ieu jisim abdi teh kedah ulun kumaula kasalira paduka. Ari anu dipimaksud. Jisim abdi teh kedah ulun kumaula mah kana gara purwacarita nanging keng pituduh rehing salira teh putra mahkota ti purwacarita anu nuju tatapa meusuk salira. Kukituna sihapun tenu kasuhun kalayan manawi telepat nahalaras kula. Salira teh Raden Sadana teh
2: anu sabenerna kitu ngaran kaula.
0: Atuh nuhun agan.
2: Saenyana kaula ge meunang wangsit dina mangsa kula tatapa tapi saparina kula can percaya. Yen saenyana diri kaula teh kudu bisa ngahijikeun diri jeung hama rakyat anu aya di padesaan anu aya di padepokan.

0: tabiatna. Naon rupa nu jadi impian harita geuning ayeuna aya di paimeun kaula wujudna nyata sampe ngora semara batran aya. Atuh lamun kitu mah urang teh lain dihijikeun ku manusa deui. Tapi ku gaibna nu maha suci we, lamun kieu mah hiji kabagjaan keur kaula. Kakang Semar, aya jisi mandi. Lamun kitu carana naha aya dina kariduan sampean? Lamun bae dina waktu yang ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga ka nagara. Ih, kan tenang, kan tenang, kan tenang, kan tenang. Kamu di sini abdi mah tanpa pamrih keur pribadi kira. Naon marginan?
1: Rahing paratosna gaduhan emutan dina kawajiban.
0: Di sini abdi teh salah keluarga. Anu sapriyogina kedah ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga ka nagara. Kamu ngaronyatkeun naon tujuan lu jadi carita subur makmur gemari pahloh jinawi teh urang mung sakadar jadi carita tur impian.
2: Gitu.
0: Kukituna moal bisa kahontal eta tujuan tanpa ayana kesatuan sareng persatuan. Anu dina dangek ieu ku urang kedah dihidikeun antara para pangagung nagara sareng disim abdi hamarayat mah di madesa naga.
3: Atuh lamun kitu hayu urang ngapuceur ka karsa jeung rama dina dangek ieu. Malah manar naon rupa nu jadi tujuan teh sapagodos kalayan kaula teh ngarasakeun seperti aya hiji perkara musibat di nagara.
0: Ya agan atuh upami parantos kitu dina mangsana susuci masa dira teh kedah engal-engal mulih hawatos tuang rama bilih kumaha onang mangetak kersana atuh nyatana Raden Sadana kairing Lurah Semar Badranaya Sapala Putra.
3: Abot lemah patumin.
0: Kondur ngantunten pertapan lemah gorowong. Sejak lu mampah ka keraton purwa carita nyata medang kamulah.

0: Ngandika Bopo Mas para sadere kula sadaya nusami lengga ngerasa bunga-bunga ngang amarwata suta bunga nutaya papadana rehi kula nyata gis narima laporan ti arandika ngenaan kamajuan ia negara dina sagala rupa widang anu istu matak nimulkeun ka bunga hate tah kukituna di mana urang geus ngahasilkeun ulah ngarasa puas kudu meh urang geus asil tapi urang kudu leuwih ati-ati ngaraksana jeung ngajagana sabab ari mungguh nyieun mah teu hese anu hese teh ngaraksa jeung ngajagana sajabana ti kitu ulah ngarasa puas dumeh urang geus asil dina ngawangun sabab di mana manusia ngarasa puas ku sakitu geus moal ngabogaan daya kakuatan daya bisa neruskeun kulantaran kitu jeung ulah rek nepak dada aing hasil dina sagala rupa perkara tapi anggap kahasilan ieu lain ngungkul ku urang sorangan tapi hasil tina kagotong royongan balarea ieu anu penting dipikirku sampean sakabeh para sadare kula lansantan anu samilengga
1: leuningi tinggi
0: langsung di kakaulan lir barang nucuraos ngandika saperat tanipun

0: Suprabaja kemayangan ing eyang resepin sumping kaulan.
1: Sri Mahapunggung, kula Betara Wisnu ing jagat Suralaya. Dua perkara nurik ditanyakan ku kaula. Hiji, kumaha kaayaan negara sampean.
0: Priyogi kau ninga eyang, sanyatana dinadangat itango kaula nuju prihatin di sagening kabagja anu katarima. Nutantos eyangku anjeun ngamaklum dina widang pangwangunan kaula teh ngahasilkeun, tapi dina danget rongrongan ka nagara mutlak aya mangrupa hama anyata timbul gangguan-gangguan ti balad-baladna sang hiang walang sanggit kaulan.
1: Syukur lamun anjeun geus nganyaokeun. Anu kadua kula rek tumanya, naha bojo kaula? Sang Sudewi Sri geus aya kadieu.
0: Kaula mun dawuh leres, rehing Sang Sudewi Sri parantos kasondong di nagara Purwacarita. Anu kiwari ngawujud mangrupi tatanen are eyang.
1: Atunya Batara Wisnu barang ngadangu kitu Sri Mahapunggung atoh tayahingga.

Nangan tika inggih sang Batara Wisnu, syukur pajak kamayangan Sri Mahapunggu. Dina janget iu, sanyatana kaula bakal bisa ngarojat genal rupanu di tujuan sampean kasuburan jeng kamakmuran. Oge, nagara Purwacarita bakal ngajadi hiji nagara anu subur, anu makmur, bakal jadi gudang napare, bakal jadi gudang napangan keur kapentingan sakabeh nagara-nagara nu aya di sakuningan. Malah moal gua bakal bisa ngirimkin ka luar nagara. Tadumasar kana hal eta, kaula bakal bisa ngajaga ngaraksa tapi kawarek ngitis ka putra mahkota salira pribadi. Nanging di mana nyata ayeuna barang nuju raos nyarios saprap telepon hengge lo bapak. Atur Raden Sadana kairing lurah Semarang Batranaya. Aduh, Rama Dewaji.

0: sadana. Aduh, semua pambaktek putra panjenengan. Hari itu saha lu? Anu ngarencangan putra yang setengah yang marga sejabakti dirina kanagi purwacarita. Syukur saha. Badranaya Semar nuka telah kaulan.
1: Jisima abdi nu nyangakeun sembah pangabantos kaulan.
0: Diterima ku kula Semar. Hari itu bisa tukangin sampean.
1: Jengok kula nyambut.
2: Nah iya pangawal.
3: Tengok.
1: Suhun. Jago kula nyambut. Tukang.
3: Ngarunah.
1: Sesebred buta ejo. Ayo tinggal pun tanya kulainnya. Abis itu upang jadi bodoh balang. Kita
2: cukang kakawin akan
1: mati. Hari-hari malam menheg hirup tu jadi bodoh di alam dunia. Tere abis pulih kaja di pulang ke asal. Asal abis kena tahu.
2: Atuh.
3: Ampun. Ari henteu diajak butuh.
2: Butuh atuh dah.
3: Ari diajak ngerakeun.
2: Nya seueur pisannya.
3: Seueur pisan. Itu nalawadingna. Naon si ari nalawading? Teu nyaho ngan ingatna dina sumut nyelap dina huntu. Ceuk huntu nalawading kaluarkeun letak ari segrok teh. Karena irung, ngecap irung teh, ya nono herang-herang, gitu. Katampok kupanon, dicabak beye, ada praktek tumila. Eta ngalawadi. Ya, hari itu maaf, dia pun udah malah nyangatin semua pengamakan saya.
0: Diterima puja stuti sampean sakabe, iya, iya. Kula tengah aja, tipati,
1: Leninggi, tak pernah di jalan. Tunggu, jangan. Deh, lapor ke mang Ben. Mereka salir, salir nu menakan. Kapruk kapruk kan bang.
2: Enten suatu lagi tu.
1: Di jangan aku mesti. Enten alit ya kira abah di pasien pre gula. Hehehe. Ya we. Mungkin pasien cut gula. Cut nanti. Sungguh. Itu pun bojo kula lah
4: sampai pas tugas
1: bebas tugas di lami sudah dia koyong eta we kali tu kali gitu oh oh oh oh oh itu seperti at kula nabi de oh petualangan maka tu
2: wah mana
1: hi dari ke mana pak cewek eh kada spital oh oi shit
2: kada swanti swanten.
1: Ya, nyaha cai ka bekina pade edam.
2: Naon itu lah?
1: Burung jengkol. Bagus-bagus ya, kula sempal ka bibuyon dulu. Sing bisa ngabedakeun waktu jeung tempat di mana ieu teh?
2: Bener ieu.
1: Asep. Anak ama.
0: Kaulang mun ramah putra pancenengan. Raden Sadana, syukur yen sampean teh datang ayeuna anak. Sebab ieu nagara keur kena musibah. Kutimulna hama cu. Dawuh leres, putra pantos nampi wartos kaulan. Barang nu jurals gunem catur atunya tanah Betara Wisnu.

Tanya takut betara Wisnu katut sapa menegan dina dengeti badai ngebasmi hama anu ayak di negara purwat cerita sasarangan serang pangusi negara anu dina dengeti dipimpin kelurah Semar Badran ayak Astra jinga udawalan lagari sami lo mongsor batur orang sami-sami ngapuk mak orang sami-sami ngancurkan.

kaingapan talang empat umat yadang inang. Sama kesaparamota gilig turun sadaya. Mengharsangan dikap raja. Siluman nyatan asesilih sang yang walangsang. Kurang ngajar gitu ngarusat unsa kape mual buah mata balai diri kula atau ayun.

ini hamaret nangi mumul ya. Mengetak kersan atu nyata nesang yang walang sangit lajeng ngeprak wadia balet hegih lewat kalian arung sang raden sadan anu kaancikan hegih pat

0: dia hari wayang dia. Dia
1: tengok.
0: Eng?
1: Dia tu kemarang.
0: Eng pokoknya mah bang Sima tadi. Weng.
1: Wani akan kira-kira nak?
0: Eng?
1: Wani kira-kira nak kan?
0: Eh, kalau laki ni mana jangan kesimut dia embung, Eng.
1: Begitu?
0: Keung.
1: Wah!
0: Ini namun, pokoknya mah, saya dah janji satu dari awal ini mah tetap ego, Eng.
1: Kan?
0: Ini pun aku makan sahaya juga tu kaling makhluk satu ge. Ya ini lamun jelema yang ka jelema wae ai satu san rek kagarap. Ah. Ya atuh dewe ge. Hayang atuh bagaimana hidup hidup. Iya hidup bersama dengan terhadap satu.
1: Nafsu terusnya kan.
0: Masalahnya bukan apa-apa lamun ka jelema sok loba ogohnya nya. Lebaran kudu pamilikeun baju. Hirup sapopoe kudu balanya kan. Tapi pan ari kadong mah. Yang penting dia tidur bersama malam hari siangnya dia bekerja sendiri itu kan enak. Iya dong.
1: Gitu kan.
0: Yang penting carilah kenikmatan dan kebebasan hidup di dunia ini. Jangan selalu merepotkan terhadap diri kita sendiri. Itulah kata ahli-ahli filosofi. Tuh di negara Tegal Luhur. Ayo, saya ting. Eh, modal kabeh ku aing cacar eh. Ini pokoknya mah tinggal senengna we hamare dengan kitu euy.
1: Coba Kang.
0: Heuh, teuing atuh. Coba. Naon, Pak? Tah ari geus kieu kumaha dulu? Munya beres ini. Oh, tapi siapa dulu. Sangsara wae saumur umur. Penyambungan bapak, hari itu dia mentuh dan bapak kan yang usah. Wing nu capek, jeng bapak bareng jeng dulur. Acul segala, bilang parinnya, tempo panin. Tiba-tiba ulang tahun si cepot mah, atau atawa si gawala, atawa si gareng. Tunggu udah pakai pesta pora segala rupa, atau tiba-tiba ngunatan mah dikerti si nekelkan kena waton.
1: Kampak.
0: Jakok ke buntung-buntung ke.
1: Masalahkan
0: dulu, kalian itu masalah. Nampak orang tu kudu berpikir, jangan mengatakan kumahangke. Lama jelema kumahangke, dia mau gablek banyak seumur umur. Tapi jelema kudu buat sifat engke kumah. Ini, kalau itu sampai dah dijual, engke kumah lempang. Sebab Ari Oman mah diajak tumpak mobil.
1: Mabok.
0: Ya, akhirnya. Iya jelma hari kita cuma hese jelma model manihna dibawa kana mobil ngan sebab rumah sak mawas diri sok mabok daripada menjadikan orang lain susah karena dia leuwih ade manehna sorangan perlu mawas diri. Iya jelma anu alus picon tuh ngan saumur hirup moal eka gableg hirupna ya, iya
1: terima kasih orang gila
0: ayo.

0: Hei,
1: akang jangan hukum mira wae.
0: Nya, mau 5 menit deui. Inilah kata Oman 5 menit katanya. Apa ini katakan 5 menit? Nah, gumira.
1: Gumira.
0: Iya. Sebab dewek keur ngabodor.
1: Tarek saung ya, Kang.
0: Hei. Sabur. Kayak gitu bulan naon ieu?
1: Bulan puasa,
0: Kang. Oh. Tunya. Ya ari dewek mah cirina bulan puasa teh lain bedug, man.
1: Naon tah?
0: Lamun dewek liwat ka pasar di sisi jalan loba pasar cokor. Nyanda pasar cokor. Eta warung ditutupan kulawon hari kahanapna teh aya cokore ngajajar tingkal lentreng piring jelema teh kanyahuan ngan cokore ting arayun.
1: Eta teh kahayang aya ka era aya.
0: Nya kahayang aya ka era aya kitu. Ngan ngarasa manghanya kalkeunana justru mengapa? Malu karena manusia ya. Bukan karena Tuhan ya. Inilah yang harus kita pikirkan terhadap unsur-unsur yang menjadi peci lantaran jadi merebot Oman gitu ya.
1: Hei, jadi perlu dipotretin anak-anak hukum.
0: Ini dia harus dipangpang di atas langit agar para malaikat tahu siapakah dia sebenarnya. Ini yang menjadi kursi gading gilang kencana di atas sudut-sudut yang menjadi irung ngabelele kumpu mitamit jabang bayi boleh saya turut-turut nurutan aing mah kajun nengoga anak asing jika banget aing.
2: Maya burung nasyama teman tuannya areket jika aing irung na
3: mengus ayo kurang dulu mengus
4: ngiran juragan abdi angsal damel gening tuang putra teh bajuang demi kabagja angsalira katut nagara oge hamaraya tu atuh mugi-mugi we naon rupi nu jadi tujuan salira paduka dalem ngaraksa ngajaga ieu nagara rawuh sadaya pangeusina singkehing panang tayungan tinu murubeng alam nagara teh ulangan sakadar jadi carita balarea kecap subur makmur gemah ripah roh jinawi wungkul ulah jadi babasan. Tapi sing aya buktosna gitu. Sing aya kanyataanana gitu. Sing aya hasilna nunggu cekil.
3: Tuh.
4: Atuh kaum tani sing pada mukti anu darah ragang sing bala lenghar kaum buruh ulah ngan sakadar ngajadi ripu sing pinangi rejeng kamu yaan hiru kalayan anu peryogi ayin makan juragan ambi urang bengkutkan rasa kesatuan sareng persatuan sing ngajadikan hiji tujuan sa irama sa rendek sa iga sa bobot sa pihania iya nu peryogi ulah dugikan kalabat paribasa ari pagawean kango aji duit kango akang dan biasa gitu ayo eta toja tojai
1: itu teh
4: tojai
3: itu ya waktu mangsa atuh parantos tumiba gamparan kurang sami wilujeng
4: atuh jisim abdi bade pamit konu mugia ngahapunten samudeng kalpatan bilih aya carios anu ponok bari teu nyokok anu panjang nyoda kana mana agung cukup lubur jamar hampura anu ditanda kemang pinitik sedang mekar sinebaran sari tutup lawang sigotaga.

0: Baingan atuh Kang Et, Kang Atep eta nganggo acuk teh aya nu warna hejo, beureum, koneng, si horeng gaduh simbol masing-masing.
1: Eta teh si goreng ti jaga suralaya teh ngutus Wisnu kali itu teh ka Macapada teh.
0: Tah itu.
1: Pamit teh diutus mah. Tadi dia di peran Semar Badranaya teh geningan luar biasa pisannya.
0: Laras-laras jantan pitulung, pituduh, jantan figur.
1: Figur. Tah duka kumaha si Sang Hyang Walang Sangitna teh kacareoskeun deui.
0: Nyaeta mah atos
1: we. Eta da PR
0: eta mah urang mah dudugikeun margi ayeuna urang bade istirahat.
1: Mohon.
0: Kitu. Hatur nuhun ka para panitia. Nuhun
1: parantos manco ngalanggungan Pro 4 RI Jakarta pegelaran wayang golek mekanik dalang ki Raden Haji Cecep Supriyadi sareng cerio soalang sangitna pamugi katampi kalayan kabingahan. Sim kuring duaan
0: leres
1: seja lumungsur ti Jomantara walagri lemah cai
0: waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok ketemu lagi kita di Kabar Jakarta. Edisi hari Senin 18 Mei 2026. Barengan sama Bang Arif
1: dan Ayu Polia,
0: yang nemenin Abang Pok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Betul
0: ya. Dan hari ini bakal banyak informasi yang kita bagiin buat Abang Pok tentunya. Tapi kita awali dulu dengan kajian hikmah pagi. Bersama siapa pagi hari ini?
1: Bersama dengan Ustadz Nurhain Muhtar.
0: Iya, bersama dengan Ustadz Nurhain, Abang Po bisa ikuti nanti kajian hikmah pagi. Ya, dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat ada apa nih, Po?
1: Juga ada obrolan komunitas ya. Kita kan ngobrol bareng pimpinan Sanggar Segam Budaya. Ada Bang Trisno Klawing.
0: Iya, itu dia ya. Temanya mengenai ebek nih atau kuda lumping dari komunitas Wong Apak ya. Kayaknya dari kemarin masih teman-temannya nih ya.
1: Seputar ngapak-ngapak ya.
0: Baiklah, gak apa-apa. Nanti kita ikutin ya Bang Po obrolan komunitas di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan lagu dari siapa nih?
1: Lagu Yolanda, Mohon Ampunan. Dilanjut dengan Quran Surat An-Nisa ayat 14.
0: Surat ini, Al-Kahf.
1: Oh, Al-Kahf, ayat 50-55.
0: Iya, baik ya Bang Po. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu klaim itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang Maha

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Nurkhain Mukhtar LCMA, kita mengangkat tema saat doa orang tua menjadi penentu hidup. Ya, Abang Po yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Nurkhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
1: Hari ini tema kita saat doa orang tua menjadi penentu hidup ya Pak Ustaz.
2: Ya.
1: Ya. Apa yang ingin kita soroti dari tema kajian kita pagi hari ini, Ustaz Turkain, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mengatur takdir hidup kita, yang melapangkan rezeki siapa yang dia kehendaki, dan menyempitkannya sebagai ujian bagi siapa yang dia cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Abang Boy dimulakan Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup saya merasa berat padahal saya rajin sholat? Kenapa usaha saya seret padahal saya sudah kerja keras? Kenapa masalah datang bertubi-tubi padahal saya merasa tidak berbuat jahat? Bisa jadi bukan karena kurang pintar, bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena mungkin doa orang tua kita terhalang atau bahkan terluka. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memerintahkan kita berbuat baik kepada siapapun setara dengan orang tua, kecuali langsung setelah perintah menyembahnya. Allah tidak pernah memerintahkan syukur kepada orang tua, kecuali setelah syukur kepadanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Abang Boy dimulakan Allah, dalam Al-Quran ketaatan kepada orang tua selalu disandingkan dengan tauhid. Nah, ini menunjukkan ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Artinya tauhid dulu lalu bakti kepada orang tua. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, setelah itu kemudian kepada orang tua. Seakan Allah ingin mengatakan kalau hubunganmu dengan orang tua rusak, hubunganmu dengan Allah juga terancam rusak. Rasulullah juga bersabda, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Bayangkan kalau orang tua kita kecewa, bisa jadi Allah murka. Inilah sebabnya banyak orang pintar tapi gagal, kerja keras tapi selalu sial, rajin ibadah tapi hidup sempit. Karena hati orang tua pernah tersakiti, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, durhaka kepada orang tua disebut dosa besar setelah syirik. Artinya dosanya bukan dosa kecil. Abang Boy dimulakan Allah, Rasulullah bersabda, salasu da'watin mustajabat, lasyaka fihin, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwalad. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama ada orang yang terzalimi, yang kedua doa orang seorang musafir, dan yang ketiga doa orang tua kepada anak. Artinya doa orang tua langsung menembus langit tanpa hijab. Allah mengabadikan doa orang tua dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 24 disebutkan, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Namun sebaliknya, doa orang tua yang terluka bisa menjadi sebab kesempitan hidup kita. Rasulullah bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sahata Rabbi fi sahatil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tuanya. Banyak orang rajin salat, rajin sedekah, aktif beribadah, tapi hidupnya sempit, gelisah, dan penuh masalah. Mungkin salah satu sebabnya terbesar adalah durhaka kepada orang tua. Karena Rasulullah bersabda, masalah doa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tuanya. Apa dimulakan Allah? Seringkali anak bisa jadi luar biasa, hidup sulit jadi lapang, masalah berat jadi ringan. Bukan karena pintar, tapi karena orang tua meridhai dan mendoakan. Kadang kala kita tidak pernah, mungkin tidak pernah terlintas hubungan sebab akibat ini. Karena ulama mengatakan, siapa yang ingin masa depannya baik, perbaiki hubungannya dengan orang tuanya hari ini. Ya tentu banyak hal yang kemudian cara kita berbakti kepada orang tua yang mengandung doa yang mustajab. Yang sering kita dengar adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang tua, lembut dalam ucapan, jangan membentak, jangan membantah kasar, mendahulukan kebutuhan orang tua daripada gengsi pribadi, minta doa secara langsung, ajak ibu doakan saya agar Allah berkahi hidup saya, mendoakan mereka setiap hari. Apapun yang melakukan Allah, ada banyak kisah yang terkait dengan hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Ada seorang pemuda hidupnya selalu gagal. Ya usaha bangkrut, pekerjaan tak pernah bertahan, utang menumpuk. Ya tentu suatu hari dia bercerita kepada orang bagaimana hubunganmu dengan ibumu. Umurnya itu menangis. Dia mengaku sering membentak, sering menunda permintaan ibunya, bahkan pernah membuatnya ibu menangis. Nah kalau begitu dia harus segera memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Dia kemudian meminta maaf kepada ibunya. Ibunya menangis dan berkata, nak, sejak hari ini ibu doakan kamu sukses dan Allah lapangkan hidupmu. Nah, setelah itu kemudian Allah kabulkan doa seorang ibu kepada anaknya. Ia mendapat pekerjaan tetap, usahanya berjalan, hutangnya pun mulai lunas. Nah, bukan karena itu kemudian doa ibu kembali mengalir dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang kemudian sering dan itu menjadi kisah yang sangat terkenal. Ada seorang laki-laki luar biasa bernama Uwais Al-Qarni. Ia bukan sahabat Nabi. Ia bukan seorang yang miskin. Ia hanya seorang pengembala kambing. Tapi Rasulullah pernah bersabda, akan datang kepada kalian seorang bernama Uwais Al-Qarni yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa menjadi istimewa? Karena ia menggendong ibunya yang lumpuh bertahun-tahun. Karena seluruh hidupnya diabadikan untuk ibunya. Saking baktinya Allah jadikan doanya secara wali besar. Hidupnya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Tapi juga ada seorang kisah. Ada seorang ahli ibadah bernama Jurej. Ia sholat terus di tempat ibadahnya. Suatu hari ibunya memanggil, Jurej keluarlah sebentar. Ia berkata dalam hati, sholatku atau ibuku. Ia memilih melanjutkan sholat. Ibunya kecewa dan berkata, ya Allah jangan matikan dia sebelum engkau uji dia. Tak lama kemudian ia difitnah wanita dan hidupnya hancur. Padahal ia rajin ibadah. Kenapa? Karena mengabaikan orang tua demi ibadah sunnah. Abang punya mulakan Allah. Inilah sepenggal cerita yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita. Hubungan kita dengan orang tua itu menjadikan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya banyak orang mencari koneksi, banyak orang mencari strategi, banyak orang mencari ilmu, banyak orang punya modal. Padahal kunci terbesarnya sering ada di rumah, hati ayah dan ibu. Kalau mereka tersenyum, hidup terasa ringan. Kalau mereka menangis, hidup terasa berat. Kalau hidup terasa berat, ya tentu tanyakan, sudahkah orang tua itu kepada kita? Sudahkah kita membuat mereka menangis atau tersenyum? Karena bisa jadi, sukses bukan soal kerja keras semata, tapi soal doa orang tua yang naik ke langit. Artinya, doa orang tua adalah doa paling mustajab. Ridha mereka, ridha Allah. Rahakah sebab sempitnya hidup, bakti pembuka rezeki dan keselamatan kita. Oleh karenanya, kita sering lupa bahwa kesuksesan itu adalah karena doa orang tua. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turhain. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya, Pak Ustaz, banyak orang yang udah kerja keras tapi hidupnya terasa kayaknya sulit gitu, seperti tadi Pak Ustaz sampaikan gitu ya. Apakah ini yang dimaksud juga sumbatan dari rezeki gitu, karena kurangnya keberkahan, kurangnya doa dari orang tua gitu ya Pak Ustaz. Nah, gimana solusinya kalau misalnya katakanlah benar gitu ya sumbatannya karena ada kurangnya doa restu dari orang tua, mungkin karena orang tuanya pernah tersakiti, belum sempat meminta maaf atau orang tua belum sempat memaafkan, keburu udah gak ada Pak Ustaz. Nah, apakah sumbatannya itu bisa jadi sumbatan seumur hidup atau gimana Pak Ustaz?
2: Ya Bang Bok yang dimulakan Allah, ya tentu hal-hal yang terkait kebaktian kita kepada orang tua tentu tidak hanya saja pada saat orang tua masih hidup di dunia, kita bisa melihat, kita bisa berhubungan, kita bisa minta nasihat langsung. Tapi juga sebetulnya pada saat orang tua kita sudah meninggal, kita juga bisa melakukan hal yang sama pada saat orang tua sudah tidak ada. Misalnya terus kita mendoakan orang tua. Jadi mendoakan itu artinya tidak semata-mata kita langsung kepada orang yang masa-masa hidup, tapi juga mendoakan pada saat orang tua yang sudah meninggal. Efeknya adalah dampak berbakti kepada seluruh kebaikan, kepada keluarganya, pada kehidupan dengan orang lain. Itu semata-mata karena dia sandarkan kepada kebaikan orang tuanya. Artinya, kalau kita baik kepada tetangga, kita baik kepada keluarga, kita baik kepada semua orang, itu semata-mata karena pernah diajarkan oleh orang tuanya semasa hidupnya, dan kemudian dia akan tinggalkan kebaikan itu pada saat orang tua sudah tidak ada. Mendoakan kebaikan dan melakukan kebaikan itulah yang kemudian menjadi doa yang tersambung pada orang tuanya. Karena tentu doa orang tua, ya tadi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi ketika kecil. Nah, artinya doa-doa ini yang kemudian tidak terhalang sebetulnya baik orang tua yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Intinya adalah mengistiqomahkan kebaikan orang tua dan mendoakan sama dengan perbuatan semasa hidupnya. Jadi hal-hal yang baik ini yang kemudian menjadi perantara. Artinya ada wasilah doa, wasilah perbuatan baik, wasilah amal soleh yang baik. Ini yang kemudian menjadi perantara atau menjadi bagian dari doanya anak kepada orang tua. Begitu.
1: Iya, baik. Ada pertanyaan dari Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Pak Ustadz bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, amal bakti apa saja yang terbaik ketika orang tua sudah tidak ada, Pak Ustadz? Bagaimana tata caranya sedekah untuk orang tua yang sudah tiada, bila kita akan sedekah atas nama beliau, ya, baik ayah ataupun ibu. Apakah kita diterima doanya bila mendoakan kedua mertua kita, Pak Ustadz? Nah, demikian. Terima kasih, mohon jawabannya, Pak Ustadz.
2: Ya, Abang Pak, ini mulakan Allah. Ya Rasulullah pernah bersabda, jika manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Artinya tentu setiap amal perbuatan, amal soleh yang baik, yang secara umum diperintahkan oleh agama, kita harus melakukannya. Artinya hal-hal yang baik di dunia yang kita lakukan. Dan semata-mata pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, yang kedua meneruskan jejak orang tuanya yang kemudian pernah

0: kita taat kepada Allah, kita melakukan kebaikan demi semata-mata karena Allah, itu karena dari banyak orang tua yang pernah mendidiknya, agar orang tua agar kita menjadi yang terbaik. Nah, artinya kita apapun kebaikannya, apapun yang kita kerjakan, dan tentu adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah, itu sudah bagian dari harapan orang tua yang semasa hidupnya telah dia lakukan, dan kemudian orang tuanya meninggal, dia masih terus melakukannya. Jadi semua hal yang terkait dengan kebaikan di dunia itu adalah semata-mata karena dia berbakti kepada orang tuanya. Ya, memberi makan fakir miskin, bahkan mewakafkan hartanya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kebaikan apapun, tentu dia menjadi bagian dari berbakti kepada orang tuanya. Yang paling penting terutama adalah menjaga silaturahmi keluarga mereka. Karena Rasulullah bersabda, sungguhnya bentuk bakti terbaik adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Ya, artinya ini juga menjadi salah satu problem dan sekaligus menjadi salah satu kebaikan yang dia harus lakukan. Terutama adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ya, ibadah kita, sedekah kita, amal baik kita. Jangan sampai kemudian justru sebaliknya, dia tidak melakukan apapun kebaikan, padahal orang tuanya dulu sudah melakukan kebaikannya, begitu.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Pak Lutfi ya. Jadi mendoakan kedua mertua pun sama seperti kita mendoakan kedua orang tua kandung kita, begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Ya, dari Kong Dani di Kemayoran, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arief. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, saya pernah mencuci kaki kedua orang tua saya, Pak Ustadz. Kemudian mohon agar beliau berdua ridho dan ikhlas selama mengurus saya selama ini, Pak Ustadz. Apakah cara tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz?
0: Ya, abang mbok yang dimuliakan Allah, berbakti kepada orang tua itu sebetulnya memahaminya adalah bagaimana kemudian orang tua itu senang, orang tua itu ridho terhadap kita. Artinya intinya jangan sampai kita bertolak belakang. Yang kita batasi di dalam perintah agama, jangan sampai sekalipun kita membentak orang tua. Itu artinya itu sudah batasan yang sangat sangat maksimal. Artinya jangan sampai kita menyakiti orang tuanya. Artinya buatlah senang orang tua. Kalau perlu kebutuhan orang tua kita cukupi. Artinya jangan sampai kemudian sekali-kali orang tua itu merasa ada punya rasa tidak suka pada anaknya. Nah, sebaliknya agar orang tua menjadi senang, tentu kita berbuat apapun yang orang tua lakukan. Itu prinsip utama, prinsip dasarnya. Nah, soal bagaimana teknis dia menyenangkan orang tua, ya tentu sangat beragam. Kalau orang tuanya masih sehat, tentu ya hal-hal yang sifatnya dibutuhkan orang tua membutuhkan apapun yang dia butuhkan, anak kemudian melengkapinya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian orang tua sudah sakit, tentu dia merawatnya dengan baik. Ya, jadi bukan saja secara teknis dia harus mencuci kaki orang tuanya. Nah, bukan itu yang menjadi dasarnya. Artinya hal-hal yang sifatnya sudah menjadi kebutuhan orang tuanya, baik itu tentang kehidupannya, tentang ekonominya, tentang bentuk apapun yang memang orang tua lakukan, dan kemudian orang tua itu merasa senang terbantu, itu mungkin secara teknis. Tapi secara umum adalah apapun yang dilakukan seorang anak, orang tua itu senang melihatnya, orang tua itu mendoakan lebih mudah. Misalnya orang tuanya bekerja dengan baik, orang tuanya senang dia doakan, meskipun dia jauh dengan orang tuanya, gitu. Artinya hal-hal yang sifatnya orang tua menjadi senang karena melihat anaknya sukses, melihat anaknya tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama dan sebagainya. Syukur-syukur pada saat orang tuanya sedang sakit, dia ada di dekatnya, dia ada di sampingnya untuk mengurusi, meladeni segala macam. Itu intinya, secara umum seperti itu.
1: Ya, Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz?
0: Ya, Bang Boy, dimulakan Allah. Jadi penting sekali kita itu berbakti kepada orang tua. bahkan berbakti.

0: itu sampai pada tahap jangan sampai orang tua itu tidak ridha kepada kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita yang sukses itu justru dengan doanya orang tua. Oleh karenanya memang dalam hubungan kita kepada Allah itu semata-mata juga adalah kebaikan kepada orang tuanya. Karena orang tua tentu adalah orang yang paling punya andil besar terhadap kehidupan kita. Ya, wasainal insana biwalidayhi hamlathu ummuhun ala wahnin wa fi sulufi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalinya. Artinya, hal-hal yang terkait dengan terijabnya doa itu semata-mata adalah doa orang tuanya. Tentu adalah setelah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hal-hal yang kita tidak terasa ya dengan kehidupan kita, kita melupakan jerih payah dan doa orang tua. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ruhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Insya Allah, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: وجبناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
1: Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Surah Thoha ayat 81 dan 82.
0: Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah.
1: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.

Islam di Tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, gibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14.

0: Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar kerja bakti serentak di 56 kelurahan pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kerja bakti ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap akhir pekan. Bukan hanya meningkatkan kebersihan dan mengantisipasi banjir saat musim penghujan, kegiatan ini juga sebagai bagian dari kampanye pengurangan sampah melalui pemilahan dari sumber. Iin menambahkan, pihaknya juga akan terus mendorong zero waste sehingga hanya menyisakan residu untuk diangkut ke TPST Bantar Gebang. Iin mengaku telah menginstruksikan ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Barat melakukan aksi bersih-bersih kantor setiap Jumat minimal 2 kali sebulan agar upaya pengurangan sampah bisa terrealisasi maksimal.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Pak, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menyampaikan penguatan intelektual properti lokal membutuhkan dukungan ekosistem kreatif yang terintegrasi. Dalam acara Mastermind Panel IPs Indonesia's Next Oil pada Manager Fest 2026 di Jakarta Sabtu lalu, Iren mengatakan Indonesia bukan tidak punya identitas, tetapi justru terlalu banyak identitas yang membuat lintas subsektor harus kompak bersatu dan punya market value. Melalui sinergi berkelanjutan, diharapkan semakin banyak IP lokal yang mampu tumbuh menjadi jenama global dengan karakter kuat yang bernilai budaya khas Indonesia. Ambil di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi ya Bang Po, ketemu lagi barengan sama Bang Ari
2: dan Naya Poli ya.
1: Iya, di Kabar Jakarta tentunya ya, dan
2: iya betul.
1: Sampai jam 10 nih.
2: Masih lama Bang, enggak usah ngitung jam. Enggak usah ngitung jam, masih lama.
1: Aduh, hari Senin lagi ya.
2: Kenapa?
1: Yang kemarin udah pada iyalah, hari Jumatnya lama banget.
2: Yang kemarin liburan makanya seru-seru aja.
1: Iya sih. Tapi ayo pun, iya walaupun kita kemarin nggak ikut liburan cuti libur panjang, tapi tetap menyenangkan.
2: Ngerasain libur Sabtu Minggu.
1: Iya. apa ya? Biasanya kan kalau weekend tuh ayo pulang ke rumah ayo yang di Cilengsi, no. Yang deketnya Pandang, no.
2: Kemarin pulang tuh?
1: Enggak.
2: Oh enggak.
1: Enggak.
2: Kenapa dah?
1: Karena ada kerjaan di Jakarta kan kemarin hari Sabtu ngajar.
2: Oh.
1: Ada kerjaan di Jakarta, ya udah terus akhirnya, nah ini yang biasa saya lakuin adalah kalau misalnya hari Sabtu yang biasanya harinya keluarga tapi ternyata ada kerjaan, coba saya lihat situasinya pekerjaan waktu saat itu memungkinkan nggak buat bawa anak, bawa istri gitu okay. Ya kan. Wah oke okay nih bisa nih, ya udah deh ikut deh akhirnya
2: diangkut tuh semua.
1: Akhirnya bini ayah ikut juga bantu ikutlah tuh ya kan. Ikut bantuin acara juga akhirnya ya alhamdulillah. Jadi momen kerja nggak kehilangan
2: momen keluarga
1: juga.
2: Seru banget ya. Jarang-jarang ada kayak gitu loh Bang. Kadang kerja-kerja aja udah gitu kan ya, sampai ninggal anak istri yang seharusnya bareng anak istri gitu
1: itu.
2: Kan itu
1: makanya Ai termasuk orang yang selektif kalau ngambil kerjaan di weekend. Tadi ya makanya tadi Ai bilang memungkinkan nggak buat bawa keluarga. Makanya ya, kadang nanya juga dulu ke panitia. Panitia ini saya bisa nggak atau boleh nggak saya bawa istri sama anak saya gitu. Enggak, maksudnya enggak usah memfasilitasi apa-apa, yang penting
2: bisa
1: ruang
2: aja tuh,
1: bisa aja
2: ya,
1: gitu. Ntar saya ngatur
2: itu
1: deh
2: ruang
1: gimana
2: tunggu,
1: caranya.
2: Betul gitu
1: ya kan, ruang tunggu aja udah cukup gitu kan.
2: Okay.
1: Udah gitu aja.
2: Gak pengen kehilangan momen bareng keluarga. Soalnya kapan lagi ya kan Bang?
1: Betul.
2: Senin sampai Jumat gawe gitu kan.
1: Masa ya hari Sabtu masih kerja juga.
2: Nah gitu. Entu tuh.
1: Soalnya kadang gini, apa misalnya udah selesai kerja nih. Ya kayak kemarin misalnya selesai kerjaan jam 3 atau jam 4 gitu kan. Wah mau pulang tanggung masih sore gitu kan. Mau ngajak anak sama istri keluar juga jam-jamnya jam tanggung
2: udah,
1: gitu.
2: Udah
1: sorean
2: iya,
1: gitu kan. Kalau dari selesai tempat acara kan misalnya selesai jam 4 kan udah nggak perlu ngejemput lagi dong, nggak perlu pulang kan. Tinggal ya udah habis itu kita kemana yuk gitu kan. Pergi entah makan lah atau apa gitu. Ya udah. Kayak kemarin juga sama nih hari Minggu. Hari Minggu tuh niatnya kita nggak ada rencana mau kemana-mana.
2: Di rumah aja.
1: Mau di rumah aja. Tiba-tiba pagi-pagi dapat kabar duka nih. Teman SMP ayah tuh bapaknya meninggal.
2: Okay.
1: Nah teman SMP ini emang teman deket karena dulu ngeband bareng. Ngeband bareng, teman deket. Ayah juga sering nginep di rumahnya gitu kan. Wah dapat kabar ya udah kita tiba-tiba ayah kasih tau ke bini ayah.
2: Layat.
1: Ikut deh ngelayat yuk gitu kan. Ikut ngelayat. Tadinya mau ke rumahnya tuh. Ternyata nggak keburu kan. Pas ayah mau berangkat, jenazahnya ternyata udah mau berangkat juga ke pemakaman. Kebetulan dimakaminnya di TPU tempat orang tua ayah juga dikuburin po.
2: Oh jadi sekalian.
1: Iya di Pondok Ranggon tuh. TPU Pondok Ranggon kan. Wah di Pondok Ranggon nih, ya udah deh langsung aja deh ayah gitu kan. Pas nyampe sana udah selesai ternyata.
2: Ketinggalan.
1: Jadi pas ayah nyampe, pas nyampe kuburannya, ya tempat dimakaminnya. Bukan cuman udah selesai dikubur. Rombongan keluarga, pokoknya rombongan pengantar jenazahnya juga udah pada pulang. Jadi mobil terakhir berangkat, ayah nyampe.
2: Oh gitu.
1: Ya telat. Enggak ketemu udah sama temennya.
2: Entu lupa apa gimana, Bang? Biasanya kan kalau misalnya orang mau dikubur nanti dikubur jam sekian dikasih
1: tahu.
2: Nah, ayah
1: enggak tahu karena kan ayah baru buka grup WA kan pagi.
2: Iya.
1: Ternyata kan meninggalnya ternyata dari kemarinnya, dari hari Sabtu.
2: Iya.
1: Ya, karena meninggalnya sudah dari kemarinnya, makanya dikuburinnya pagi-pagi.
2: Pagi-pagi langsung dikubur.
1: Mungkin kalau di kalau meninggalnya mungkin juga baru kayak misalnya hari Minggu subuh gitu juga. Mungkin paling dikuburin kan biasanya abis zuhur kan.
2: Iya, siangan.
1: Oh pagi-pagi ternyata. Ayah baru tahu ternyata meninggalnya udah hari Sabtunya. Oh pantesan pagi-pagi di antarnya gitu kan. Ya udahlah, gak keburu tuh. Pokoknya pas banget ayah nyampe. Mobil terakhir rombongan mereka ini pulang kan. Ya udahlah akhirnya buat bukti aja ya, foto aja di depan ini, di depan makam kan. Gitu, buat dateng. Bukti ini udah hadir, udah dateng gitu. Nah, berhubung itu lokasi makamnya enggak jauh dari makam kakek sama nenek ayah gitu kan. Ya udah sekalian aja kita nyekar ke rumah ke makam kakek nenek, terus nyekar juga ke makam orang tua karena kan orang tua ayah sama kakek nenek tuh juga di satu TPU yang sama kan. Cuman beda area aja gitu. Ya udah akhirnya nyekar ngajakin anak-anak gitu kan. Emang kebetulan ayah udah lama enggak ke kuburan. Lebaran kemarin juga belum sempat karena kan kerja gitu kan. Belum sempat ya udah deh sekalian gitu. Kita tuh habis dari makan ngapain ya kita ya?
2: Mana dah?
1: Cari makan mie ayam yuk. Ya udah.
2: Cari makan mie ayam.
1: Jadi sekarang tempat ayah nyari referensi tuh kalau orang zaman dulu kalau nyari referensi kan di Google.
2: Betul.
1: Terus ada YouTube, orang nyari apa-apa di YouTube. Kalau di YouTube kan sekarang orang bikin konten banyakkan basa-basinya ya,
2: iya,
1: gitu yang enggak to the point kan gitu ya kan.
2: Langsung.
1: Ah ribet nih. Terus pindah ke TikTok, bener ga? Pindah ke TikTok, orang nyari apa-apa di TikTok. Sekarang di TikTok pun juga udah mulai lebay kalau bikin konten jadi kayak nggak jujur lah gitu reviewnya, berlebihan kan? Males ya nyari di TikTok gitu. Sekarang ayah kalau nyari apa-apa nyari di thread.
2: Di thread juga ada bang.
1: Ada.
2: Rekomendasi.
1: Oh rekomendasi, gitu. Bener ya kemarin akhirnya kan lagi di parkiran ini masih di parkiran makam nih. Cari rekomendasi mie ayam dekat Pondok Ranggon dan Cilangkap gitu misalnya ya kan dikasih tahu tuh ada satu warung bakmi dia punya beberapa cabang lihat dulu di Google Map kan mana nih yang memungkinkan buat parkir mobil nih oh nih ada satu udah katanya sih kata yang udah pernah nyobain di situ ternyata yang punyanya ini dulunya adalah karyawan restoran ayam apa bakmi terkenal yang dua huruf itu.
2: Oh.
1: Yang dua huruf inisialnya G sama M.
2: Iya.
1: Iya. Itu.
2: Iya deh. Terus tadi samperin tuh.
1: Ternyata kan deket kan dari TPU kan cobain makan. Ternyata enak bener. Dan pangsitnya tuh mirip banget. Sama yang di restoran itu. Tapi harganya
2: harga BPJS,
1: murah. Iya. Makan berempat, mie ayam komplit segala macam pakai pangsit goreng itu nggak nyampe 100.000, itu kan murah. Berarti kan satu orang rata-rata 25.000 ya.
2: Iya,
1: enak banget lagi. Wah lumayan nih. Cuman kata bini ayah, iya tapi jauh banget dari Tanah Abang.
2: Iya lah. Tuh kalau ada orang nanya Bang Arif minggunya liburan kemana? Nyekar.
1: Itu dia supaya kita nggak lupa sama waktu kita buat anak, buat orang, buat istri gitu.
2: Betul.
1: Kan. Itu pok.
2: Berbagi lah ya. Antara ini. Tapi emang bener sih ayah juga jujur ya bang, yang ayah kangenin sampai sekarang tuh waktu-waktu sama keluarga gitu kan. Apalagi jauh, ayah tuh hampir tiap hari sekarang video call
1: ke rumah sama
2: gitu
1: ibu,
2: ya sama ibu gitu ya. Karena ya lagi-lagi biar kayak kita tahu nih apa aktivitas yang ada di rumah gitu. Jam segini lagi ngapain gitu-gitu kan ya. Kangen kan tetap ya bang. Kalau misalkan di rumah tuh kan biasanya Sabtu Minggu bisa tuh main-main sekarang di sini boro-boro ya bang. Iya, bener lagi. Nyuci tuh seabrek kalau misalkan ini.
1: Aduh.
2: Ya Allah, gitu ya. Itu pun kalau nggak lupa bang. Nah, kadang ketiduran dia. Bang lupa.
1: Nah.
2: Ayah sering tuh bang kayak gitu.
1: Aduh, belum
2: niatnya nyuci. Niatnya besok kayak gini bang. Kadang tuh nyuci baju tuh niatnya soalnya ini baju ini mau dipakai besoknya. Kadang kayak gitu bang. Sampai sore lupa bang. Ayah pernah. Terus ayah kayak bujuk ini mana harus dipakai besok gitu kan. Misalkan baju putih deh bang ya. Hari setiap hari Senin kita harus pakai putih dong.
1: Betul.
2: Nah kadang tuh ayah lupa. Ayah niatnya minggu pagi lah dicuci sore kering. Lupa tuh bang. Sorenya baru tuh.
1: Baru inget
2: ya Allah belum dicuci. Ini ayah gini, besok kering syukur gak kering ya udah pakai apa aja. Gitu bang.
1: Berarti
2: akhirnya
1: yang hari ini gara-gara kemarin lupa.
2: Tau aja ya gak pakai baju putih.
1: Gitu ternyata. Nah itu ya namanya manusia kan pasti sering ada lupanya. Atau kadang kayak kita lupa naro sesuatu bukan lebih ke, bukan ke lupa sih, tapi kayak kita yakin banget justru kita naruh sesuatu tuh di situ gitu.
2: Iya.
1: Kayaknya ada di, harusnya di sini sih, kemana
2: kemarin
1: ya?
2: Kemarin naruh gitu. Di situ.
1: Kemarin gitu, ada ya? Di sini.
2: Kenapa sekarang nggak ada?
1: Nanya ke orang rumah, ada yang tahu nggak? Misalnya apa ya? Contohnya gunting deh, paling sering tuh. Ada yang tahu nggak gunting nih? Siapa yang pakai? Bukannya dikembaliin lagi? Enggak ada yang pakai. Sekeluarga semua satu rumah nggak ada yang ngaku itu.
2: Iya.
1: Nggak ada yang pakai, nggak. Lah kemarin ada di sini kok nggak ada, nggak tahu. Wah udah gitu kan, udah kesel gitu nyari gunting nih. Alah pakai apa aja lah gitu ya, pakai pisau pakai apa itu. Pas giliran udah nggak dipakai, tiba-tiba tuh gunting nongol lagi di tempat yang sama.
2: Tapi emang kesel bang, kadang barang-barang yang kita apa ya urgent buat dipakai gitu ya, kagak ada itu ya. Tapi kalau misalkan kagak dibutuhin nongol mulu gitu kan.
1: Atau kayak misalnya zaman dulu tuh kayak waktu mau sekolah tuh kos kaki, ini kos kaki mana sih gitu ya kan. Biasanya yang juga ada di sini kok nggak ada sih gitu kan, kita pasti ada kaos kaki yang misalnya dipakai nyaman gitu ya. Ah, mana sih enggak ada nih. Jadi bad mood gitu, sekolah malas banget lagi. Aduh gitu.
2: Itu sering terjadi sih apapun itu. Tahu-tahu kadang ini bang, kita misalkan pakai kacamata dah lagi keluar gitu ya. Ayo naruh di kepala, lupa di mana kacamata. itu pernah ya, pernah kayak gitu. Kacamata ini di mana? Ternyata di kepala. Itu pun diingetin. Itu sering.
1: Oh iya.
2: Kalau enggak nyapu sambil mainan HP. Kadang kan kayak gini ya. Terus kalau lagi balas kan sapunya disingkirin dulu. Ntar lupa sapunya di mana. Itu aja juga pernah. Itu hal konyol ya sebenarnya ya, tapi terjadi gitu loh bang.
1: Iya kan? Apa ya maksudnya mungkin kita lupa naro atau mungkin juga ada orang yang make terus lupa ngembaliin lagi ke tempat semula. Tapi sering banget tuh kita yakin ada di sini gitu. Terus kayaknya nggak ada yang make gitu. Tapi kok pas kita butuh kok nggak ada gitu.
2: Iya, kenapa hilang begitu aja? Ini ada siapa yang nutupin?
1: Nah, ada yang kata orang gitu itu matanya ditutup jin tuh gitu ya kan katanya.
2: Iya, banyak bilang gitu lagi ya.
1: Tapi nggak tahu deh aing sih. Aing sih nggak percaya yang kayak gitu-gitu. Cuman emang seringnya kejadian.
2: Iya
1: nggak sih? Nah, mungkin Abang Po juga ngalamin hal yang sama. Makin bertambah umur makin sering lupa naro barang atau malah lupa mau ngapain. Kayak udah tadi mau ngapain ya gitu ya kan, tiba-tiba lupa ya kan,
2: tiba-tiba lupa. Iya padahal udah ada schedule, udah ada jadwal misalkan ya seharian itu, tapi lupa misalnya, tadi habis ini mau ngapain ya.
1: Padahal gitu. Misalnya kayak dari duduk atau dari rebahan gitu terus bangun entah ke dapur nih, jalan ke dapur cet pas sampai di dapur ngapain ke dapur ya,
2: malah ke dapur bengong mau ngapain ya, mau ngambil apa ya. Itu kan sering banget ya.
1: Iya kan, sering banget tuh kayak gitu, niatnya mau ngambil minum doang malah nyendok nasi.
2: makan sekalian ya. Nah gitu. Selain itu juga sering ada barang yang tiba-tiba hilang sendiri tadi ya bang ya, di rumah pas lagi mau dipakai terus tahu-tahu barang nongol aja pas kagak dipakai.
1: Nah
2: gitu,
1: kita juga pengen tahu nih sama Bang Po, kira-kira barang apa yang paling sering hilang sendiri di rumah gitu ya. Pas kita mau pakai nggak ada nih barang, tapi giliran udah nggak mau dipakai tiba-tiba nongol lagi tuh gitu kan. Mana
2: itu ya,
1: ceritain ya Bang Po ya di WhatsApp
2: di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana nih? Ada yang juga mungkin sering-sering lupa naro kunci motor. Nah, sering banget tuh kayak gitu tuh.
0: Mau dipakai juga ya.
1: Iya, gila mau dipakai. Mana nih kunci motornya nih? Ah, elah, enggak tahu orang buru-buru apa gitu ya kan. Sering tuh kayak gitu tuh ngalamin tuh. Ya pas gitu mau pakai buru-buru, kagak ada tuh kunci motor kemana? Lagi biasanya ditaruh di situ, atau kadang digantung, ya kan? Kadang tuh di rumah suka ada tempat kita ngegantung kunci motor
0: khusus,
1: gitu, ya kan?
0: Iya.
1: Kalau ayah naro biasanya paling sering biasanya naro kunci tuh di dekat kalender. Jadi kan ada kalender meja gitu, ya kan? Terus itu biasa di mana? Itu dekat kalender, nah itu udah paling gampang tuh nandainnya, gitu, ya kan? Itu kalau udah nggak ada tuh barang, aduh kemana lagi nih, ya kan? Kunci motor mana kita buru-buru
0: dipakai, iya kan?
1: Kita pengen tanya nih kalau abang po kira-kira nih barang apa yang paling sering hilang sendiri di rumah pas lagi mau dipakai terus toto itu barang nongol lagi pas udah nggak dibutuhin. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Pagi bang po.
1: Iya bang Mardi, gimana kabarnya bang Mardi?
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Iya, lagi ngapain nih bang pagi-pagi hari ini?
2: Lagi dengar polia Bang Arif Joshua.
1: Oh, enggak lupa ya, enggak lupa, lupa ya.
2: Enggak lupa, enggak lupa.
1: Takutnya lupa.
0: Emang perempat ininya berapa itunya?
1: Frekuensi.
0: Frekuensinya berapa perempat
1: Jakarta? Coba.
2: 92,8.
0: Oh iya, alhamdulillah gitu. Enggak lupa.
1: Takutnya lupa ntar yang disetel di lain.
0: Ntar dicari atu-atu. Ini perempat yang mana gitu ya, enggak kan lucu tuh. Tuh banyaknya perempat. Iya, tapi pernah enggak sih, Bang? Lupa sesuatu gitu.
2: Apa ya?
0: Lupa tapi tiba-tiba nongol
1: atau
0: diri,
1: abang gitu jangan-jangan ya lupa kami ini siapa?
0: Iya.
2: Saya enggak lupa siapa-siapa.
1: Siapa coba?
0: Iya, dengan siapa kita?
2: Saya kalau enggak salah ini Polia, yang itunya Bang Arif, sampingnya itu sebelahnya. Sebelahnya.
1: Nah, abang siapa, Abang? Abang siapa?
2: Saya Bang Wardi.
1: Wardi. Oh, ngapain di telepon kemari ada apa nih, Bang?
2: Mau ikut tema.
1: Tema apa? Emang kita
2: tema
1: ngapain?
2: Tema soal lupa.
1: Lah, saya lupa nih. Ini siapa emang ini?
2: Enggak, maksudnya temanya soal apa ya? Bukan.
1: Iya. Saya lupa.
0: Saya juga lupa.
1: Nah, makanya saya aja lupa ini siapa ini?
0: Iya. Ini siapa?
1: Ini Abang siapa?
2: Ini saya di kubur raya.
1: Bang Wardi.
0: Bang Wardi di kubur raya.
1: Oh, Bang Wardi. Mau ngapain nelpon ke sini Bang Wardi?
2: Mau nimbrung sama Bang Arif dengan Polia.
1: Oh, Bang Arif, mana Bang Arifnya?
2: Bang Arifnya itu yang ngomong memang bukan Bang Arif.
1: Emang saya siapa?
2: Bang Arif Budiman.
1: Oh, waduh, saya lupa tuh.
0: Emang Abang Bang Arif?
1: Bukan. Emang iya, Pak? Emang Mpok Polia?
0: Emang iya, Pak? Emang ayah Polia?
2: Ayahnya Polia, ini Polia.
1: Aduh.
0: Iya. Kalau ayah bilang Pak Mariana percaya enggak?
2: Oh, enggak percaya, suaranya beda banget.
1: Oh, iya.
0: Iya. Ini Bang Wardi yang mana sih?
1: Bang Wardi yang mana sih?
0: Yang pagi-pagi suka makan
1: makan
0: sop,
1: SOP ya?
0: Iya, ya.
2: Iya, SOP. Iya, ini terus.
0: Bang Wardi yang ono.
2: Oh, iya. Oh, ono. Yang suka bernyanyi, yang suka berpantun itu loh, Po. Kan saya.
0: Yang suka nyanyi sama pantun. Yang saudaranya tuh baik banget, benar, iya?
1: Iya.
2: Iya, baik banget. Betul.
0: Yang kalau mau peluk orang tuanya kagak mau karena Bang Wardi udah gede.
2: Itu kuliah tuh enggak.
0: Bang Wardi yang itu. Ayah kira Bang Wardi yang kemarin itu di pengkolan loh, Bang.
1: Ngapain? Jadi manusia silver dia. Oh, bukan. Ini bukan Bang Wardi yang jadi manusia silver ya, bukan ya?
0: Bukan ya.
2: Oh, bukan gitu.
0: Mastiin aja. Kita mastiin aja.
1: Takutnya lupa.
0: Nah, betul.
2: Kok Polia tahu sih soal pelukan? Polia dukun ya.
0: Ya kan pernah cerita.
1: Polia tuh seneng dipeluk, Bang.
2: Iya.
0: Apalagi dipeluk kekayaan, Bang.
1: Siapa juga mau.
0: Ayo mau banget tuh.
1: Itu dia.
2: Saya juga mau.
0: Iya.
1: Bang. Abang siapa?
2: Saya Bang Wardi.
1: Dari mana, Bang?
2: Dari kubur raya.
0: Nama panjangnya siapa?
2: Nama lengkapnya Samsul Wardi.
1: Oh, Abang nelpon kesini mau ngapain, Bang?
2: Mau nimbrung dengan Bang Arif dengan Polia.
1: Emang Bang Arif siapa?
2: Bang Arif penyiar perempat. Polia juga penyiar perempat Jakarta, kan?
1: Oh, mana orangnya dia?
2: Itu yang ngomong kenapa kali?
1: Emang iya.
0: Emang iya.
1: Aduh,
0: emang,
1: saya lupa lagi.
0: Emang kita ngajak-ngajak.
2: Aduh. Makanya enggak terapa.
0: Saya lupa
2: nih,
0: kalau yang lupa. Ah, Bang Wardi.
1: Udah muter-muter balik lagi ke depan. Ya Allah, Bang Wardi.
0: Asalkan kagak lupa sama kita-kita aja deh, Bang.
1: Iya.
2: Enggak,
1: Nah, tapi barang apa yang sering Bang Wardi lupa naronya kalau di rumah?
2: Kadang-kadang gunting kuku biasa, Bang.
1: Gunting kuku. Oke, terus?
2: Terus apa ya? Korek kuping kali ya.
1: Korek kuping. Kenapa harus dikorek kupingnya?
2: Ya, soalnya gatel, Bang.
1: Kalau gatel bukan dikorek, digaruk, Bang.
2: Oh, digaruk ya.
1: Iya.
2: Atau pergi ke THT, jangan sering-sering korek kuping, kata
1: dokternya. Emang THT itu apa, Bang?

0: Telinganya cuma satu.
1: Iya,
0: Bang. Dong. Itu telinga sering ya. Dikorek kenapa, Bang? Ada harta karunnya. Ada emas. Ada harta karunnya.
1: Warnanya kuning lagi tuh harta karun.
0: Ya siapa tahu ada emas di sono.
1: Udah lengket bau lagi.
0: Siapa tahu nemu emas kan?
1: Ih, siapa tahu. Ih sih warnanya sih mirip.
0: Siapa tahu nemu emas.
1: Ya minimal ada tembaga lah di dalam.
2: Ada tembaga. Ih,
1: lumayan loh dikiloin, Bang.
0: Kalau kagak kuning mah ya udah silver-silver gitu ya boleh ya.
1: Siapa tahu.
2: Pagi gaming ngomong tembaga sih.
0: Ya kan suka korek kuping, Bang.
1: Yeah.
0: Iya. Ayo mah nanya aja. Iya. Emang kalau misal korek kuping nemunya apa di sono?
1: Kalau ngorek kuping yang keluar apa? Pas dikorek kuping yang keluar apa tuh emang?
2: Enggak tahu yang keluar apa.
1: Kok bisa enggak tahu?
0: Kok bisa enggak tahu? Kan yang ngorek sih itu.
2: Karena kemasukan air kuping saya, Bang, belum mandi, jadi air yang keluar
0: ya. Air.
2: Air.
0: Yang keluar air.
2: Air kan biasa kan kalau mandi kan kemasukan air, kadang-kadang nggak lagi.
0: Oh, kemasukan air gitu telinganya.
2: Dulu sering kemasukan air waktu air kecil, sekarang udah nggak lagi kok, Bang.
0: Terus?
2: Sekarang udah nggak lagi, mandinya hati-hati.
0: Terus?
1: Emang di jalan dan, mandinya?
2: Nggak mandinya di sungai.
1: Itu tadi hati-hati. Oh, hati-hati kan biasanya di jalan. Hati-hati di jalan kan gitu, Bang.
2: Itu judul lagu, bukan mandi.
1: Emang gimana lagunya?
2: Perjalananmu membawa. Jadi lupa lagi judulnya masing-masing.
0: Lagunya siapa emang? Lupa nggak lagunya siapa?
2: Lagunya Tulus.
0: Iya, tahu aja.
2: Tahu dong.
1: Tahu aja, Bang.
0: Tahu aja.
2: Kita kan sering dengar radio sebelah.
1: Oh, berarti ini berarti emang bener abang nih ke THT. Karena kalau dengerin radio sebelah berarti kupingnya cuma natu.
2: Bukan sebelah sana, bukan sebelah situ.
1: Lah, orang yang dengerin radio cuma sebelah berarti kupingnya cuma satu. Saya kalau dengerin radio nggak sebelah, saya dengerin dua-duanya.
2: Radio sebelah, radio ini tetangganya Perempat, maksud saya, Bang. Kalau di sebelah.
1: Tetangganya Perempat itu ada radiologi, Bang.
2: Oh, radiologi.
1: Iya.
0: Mau tes apa di sana?
1: Iya. Abang mau tes apa di radiologi? Mau ngetes apa? Tes CPNS, Bang. Hah? Enggak.
2: Jalan-jalan aja,
1: jalan-jalan
2: doang.
1: Oh, jalan-jalan aja. Emang ada yang ngajak?
2: Enggak ada yang ngajak sih, cuma inisiatif saya sendiri.
1: Oh, inisiatif aja. Oh iya deh kalau gitu. Ya udahlah kalau gitu, Bang Wardi. Tapi kalau Bang Wardi apa suka lupa naruh apa kalau di rumah?
2: Oh, saya. Bukan naruh HP, Bang, kalau saya.
1: Emang punya?
2: Ini punya yang hilangnya telepon nih, HP saya.
1: HP Bang Abang Wardi.
0: Jadi pas mau telepon kudu dicari dulu tuh HP.
1: Cari dulu.
0: Lupa
2: dulu kadang taruh di mana.
1: Biasanya taruh mana? Di ruang tamu
0: kemarin. Oh, di ruang tamu. Kagak takut tuh dicolong.
1: Ditaruh di ruang tamu, tamunya lagi ngapain itu?
2: Tamunya kemarin lagi karaokean di ruang tamu saya.
1: Tamunya karaokean, Bang Wardinya di?
2: Saya di ruang tengah.
1: Ruang tengah.
0: Kenapa nggak ikut nih, Bro?
1: Kenapa nggak ikut karaokean, Bang?
0: Kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Soalnya tamunya suaranya bagus banget. Soalnya tamunya kan temannya bapak saya.
1: Temannya bapak.
0: Bukannya biduannya Bang Wardi?
1: Iya, makanya. Bang Wardi kan biduannya. Biduan
2: saya juga. Kadang-kadang kalau nggak ada tamu, saya karaoke.
1: Ya udah kalau gitu abis ini lah langsung siap-siap mandi karaoke.
2: Mandi. Masih pagi, masih karaoke, tapi masih siang hari, Bang, jam 11.
1: Oh, jam 11 ntar.
0: Ada waktunya ya.
1: Ada waktu-waktunya kalau karaoke.
0: Lupa juga.
2: Soalnya pagi tetangga sini belum bangun.
1: Justru biar bangun.
0: Coba aja Bang Wardi tuh nyanyi satu lagu.
2: Kenapa? Sekarang nih?
0: Iyalah. Bangunin tuh tetangga. Lagu.
1: Bangun langsung. Ini nyanyiin lagunya Endang Kurnia.
2: Lebih idola saya
1: bumi
2: tuh.
1: Bumi ini semakin panas gitu ya kan.
0: Iya.
2: Lagu ini lagu duit
1: bukan
2: lagu
1: beliau itu. Oh bukan ya.
0: Nyanyi, Bang. Terus sama woro-woro bilang tuh sama tetangga, masa kalah sama ayam bangunnya gitu.
1: Iya.
0: Jam segini belum bangun tuh ayam udah pada nyari rejeki.
1: Benar.
2: Kalau saya udah bangun nih sekarang.
0: Iya kan tetangganya, iya bilang tetangganya, Bang.
1: Iya.
0: Abang tuh nyanyi satu lagu, ambil ngasih pengumuman, Bang. Iya, barang siapa kagak bangun di pagi hari ini, paling bangunnya siang.
1: Nah gitu, barang siapa yang tidak bangun.

0: 7 pagi ini semoga enggak bangun-bangun.
1: Cocok banget. Doanya ngeri banget.
0: Iya, langsung pada bangun kan. Kurang ajar nih Mardi nih. Gitu.
2: Tadi pilih bapak
0: saya. Iya deh. Oke deh Bang Mardi, makasih Bang Mardi.
2: Ya. Lalu Bang Ari Polia juga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Mardi.
0: Dia lupa kita siapa.
1: Iya nih.
0: Kita aja lupa kita siapa.
1: Untung agak lupa sama diri sendiri. Iya. Yeah. Kalau lupa sama diri sendiri lah ngarah dong berarti. Nah,
0: kita tanya lagi sama Abang Po ya. Kalau Abang Po mungkin juga punya kebiasaan gitu naro barang di mana lupa itu kan. Tahu-tahu pas lagi enggak dibutuhin muncul sendiri tuh barang.
1: Muncul aja gitu ya.
0: Apa tuh barang apa kira-kira yang sering banget hilang sendiri pas lagi mau dipakai, penting banget nih mau dipakai hilang sendiri. Terus tau-tau nongol tuh barang pas udah enggak dibutuhin kayak ngapain lo ada sekarang udah enggak butuh weh gitu ya kan.
1: Itu Maya suka marah-marah Bang sama Adik Ayah.
0: Kenapa?
1: Soalnya Adik Ayah itu kan kalau misalkan naruh ini ya dasi sekolah misal contoh ya. Itu tuh suka ya udah sembarangan gitu loh. Ntar yang nata tuh emang Maya, tapi Maya tuh ntar lupa sendiri, tapi tuh kesel gitu loh
0: kayak. Dia yang ngerapi, dia yang lupa, dia yang kesel.
1: Dia kesel gitu ya. Kemarin taruh di sini gitu ya. Ntar Adik Ayah kan juga enggak mau kalah. Gak mau kalah, dia maunya ketemu gitu ya. Tapi Maya mau bagaimana Bang?
0: Terus akhirnya gimana caranya bisa ketemu?
1: Ya akhirnya dicari-cari. Pernah Bang, sampai beli lagi Bang.
0: Ya Allah.
1: Karena ya itu, adik ayah kagak mau kagak pakai dasi. Sedangkan Maya kagak nemu-nemu.
0: Lupa naruhnya di mana.
1: Akhirnya bapaknya gak mau pusing tuh satu rumah berisik. Yaudah yuk beli lagi, keluar.
0: Betul, gitu. Emang kadang gitu. Sama kayak gini nih, misalnya ya. Kan kalau anak cowok tuh kamar tuh biasanya suka berantakan banget ya.
1: Betul.
0: Kamar anak cowok, karena ayah juga termasuk yang kayak gitu. Kamar ayah tuh dulu berantakan banget. Tapi seberantak-berantakannya kamar kita, kita pasti bisa nemuin barang yang kita butuhin ada di kamar kita. Ya seberantakan apapun pasti bisa ketemu gitu.
1: Iya,
0: tapi kalau udah ada orang lain aja yang masuk ke kamar kita terus ngebenahin,
1: kayak posisinya beda ya.
0: Ngamuk gitu tuh. Kenapa sih dirapiin, biarin aja biar gampang nyari kita udah apa karena kemarin nyari apa di mana gitu kan tiba-tiba dirapiin jat, mana sih pas lagi sering banget tuh kayak gitu tuh pernah ya ini zaman dulu tuh kan card reader nyari card reader buat mindahin data dari kamera ke komputer kan ke laptop gitu kan ke komputer waktu itu belum pakai laptop komputer mana sih card readernya kok nggak ada gitu ya kan itu gara-garanya
1: diberesin
0: abis diberesin kamar gitu. Kamu kamar udah kayak kapal pecah sih biarin aja sih kenapa sih biarin maksudnya kalau pas kalaupun
1: butuh gitu
0: iya
1: ya,
0: kalaupun mau ngerapin biar ayah aja ngerapiin sendiri gitu
1: jadi ayah tahu nih taruhnya
0: di mana dirapiin orang kan kita nggak tahu itu mana sih
1: tapi
0: itu?
1: Bang emang namanya ras terkuat di bumi ya
0: iya.
1: Nih Bang yang disalin mah ada ayah Bang bilang tuh sama ada ayah makanya dari semalam tuh seragam
0: dirapiin disiapin iya benar
1: pagi-paginya gitu padahal dia sendiri yang merapiin dia lupa diri tapi nggak mau kalah Bang
0: iya Bang namanya juga mama
1: iya ras terkuat di bumi
0: dari mana ke dimana emang sama aja
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Entu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa. Eh Saro,
1: yeah.
0: Kayaknya gue liat-liat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya, kemarin tuh gue liat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen, lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Bat, eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Pok Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan Jakarta siap menjadi kota sport tourism tingkat dunia. Pernyataan ini dikatakan Pram saat melepas peserta lomba lari di